0: angkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
0: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
2: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam. Tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu, karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya, kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja, itu tidak cukup mengganti kerugian.
0: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
4: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
5: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
4: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
5: Oke.
4: Nah, bahkan yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu. Karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
5: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
6: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi, Pak,

0: Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
1: Senang sih bisa ngantar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
0: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
2: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
0: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
3: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari pihak dinas, jadi kami langsung edarkan ke
4: orang tua.
0: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan

0: Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
0: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
2: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
0: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiari Faim melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru, mengatakan pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari dua perusahaan atau satu perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan melanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Dan saat ini sudah pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan informasi perakhiran cuaca dari BMKG Natuna. Dan kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Ranai. Nanti akan bersama presenter Penny Sartina. Halo, selamat pagi Kak Sumihar.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Gimana nih kabarnya di pagi hari ini Kak Sumihar?
1: Pastinya tetap semangat dong. Kalau Mbak sendiri gimana kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah sehat dan juga tetap semangat ya untuk mendengarkan ya updatean info cuaca nih dari Kak Sumihar ya. Nah Kak Sumihar, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya edisi hari Selasa 14 Juli 2026, silakan Kak Sumihar.
1: Aku mau. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Sumiar Siahaan, forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Selasa 14 Juli 2026. Kecepatan angin yang cukup kencang disertai kelembapan udara yang relatif rendah kurang mendukung pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Natuna hari ini. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan dan berawan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan. Siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Lalu pada malam hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan. Lalu pada dini hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Pola angin bergerak dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah hingga sedang. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Oke, Kak Sumihar, hari ini untuk mobilitas curah hujan ya di wilayah Kabupaten Natuna terjadi sekitar berapa persen nih Kak Sumihar?
1: Izin Mbak, untuk probabilitasnya sendiri pada hari ini diperkirakan di kisaran 30 hingga 40%.
0: Oh, berarti hari ini ada penurunan ya Kak di wilayah Kabupaten Natuna?
1: Cukup rendah, Mbak.
0: Oh, cukup rendah. Oke, terima kasih Kak Sumihar ya atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini. Dan tentunya kami ucapkan selamat kembali bertugas.
1: Sama-sama, Mbak.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Ranai dan juga Tawang Pro 2 ya, itu tadi kita sudah mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Besok di pukul 7.30 ya, kita selalu mengupdate terkait dengan keadaan cuaca kerjasama RRI Ranai bersama pihak BMKG Ranai.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Ranai Menyapa.
1: Baik pendengar, kita beralih ke acara selanjutnya, Ranai Menyapa ya. Bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan topik yang kami bagikan pagi ini, Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 7033669.

Nah, baik pendengar, sebagaimana informasi yang kami sampaikan di berita daerah tadi pagi ya, ini terkait dengan penyerahan pupuk subsidi. Nah, barangkali saja ini informasi yang sangat menggembirakan bagi kita, terutama yang berprofesi sebagai petani ya. Dan pendengar, pada hari Senin kemarin Bupati Natuna Chen Suilan didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna menyerahkan bantuan pupuk bersubsidi kepada para petani di gudang produksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna ya, di Kelurahan Batu Hitam. Nah, jadi pendengar, ditegaskan oleh Bupati Natuna bahwa agar pupuk subsidi ya tersebut bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan ataupun diperjualbelikan, namanya juga pupuk subsidi ya. Dan mudah-mudahan ini kondisi di lapangannya dijalankan sesuai dengan yang diamanahkan oleh pemerintah kita ya, bahwa pupuk bersubsidi ini harus dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, jangan sampai disalahgunakan seperti diperjualbelikan ya. Pendengar, distribusi pupuk bersubsidi ini mendapat pengawasan dari aparat penegak hukum sehingga harus digunakan secara tepat sasaran. Jadi harus berhati-hati, jangan sampai terhilap ya. Dan Bupati juga mengimbau petani yang belum memperoleh pupuk bersubsidi agar mendaftarkan diri melalui kelompok tani sesuai prosedur yang berlaku. Jadi pemerintah Kabupaten Natuna akan terus mendukung sektor pertanian sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan daerah ya. Jadi pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0811 7033669 ya, ataupun ada lagi yang memberikan tanggapan terkait dengan informasi lainnya ya. Ini tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh daerah kita ya, kegiatan Popda ya. Dan kemarin ada sebanyak hampir 90 orang kontingen Kabupaten Natuna yang mana tiba kembali di Natuna setelah mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke 10 Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Karimun ya. Rombongan tiba di Pelabuhan Tanjung Payung Penagi pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan KM Bahtera 01 dan disambut oleh pihak keluarga. Nah, baik pendengar, berkaitan dengan kegiatan Popda tersebut ya, sebagaimana dikatakan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, kondisi seluruh atlet secara umum dalam keadaan baik ya. Dan dikatakannya pula bahwa setelah seluruh kontingen beristirahat, Dinas Pemuda dan Olahraga akan menggelar rapat evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Popda ke-10 Kepri di Kabupaten Karimun beberapa waktu lalu, dan yang mana evaluasi tersebut akan menjadi bahan penyusunan strategi pembinaan atlet agar prestasi olahraga pelajar Kabupaten Natuna terus meningkat pada ajang-ajang berikutnya. Dan pendengar, sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Natuna juga ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Popda ke-11 pada tahun 2028 nanti. Dan khusus untuk tahun ini, Popda ke-10 ini, kontingen Kabupaten Natuna berhasil menempati peringkat ke-6 ya, dalam klasemen akhir perolehan medali. Baik, silakan tanggapan Anda terkait dua informasi ini pendengar. Yang pertama ini terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi oleh pemerintah kita, dan informasi kedua berkaitan dengan kegiatan Popda ke-10 Provinsi Kepulauan Riau yang kemarin dilaksanakan di Kabupaten Karimun. 0811 7033669, kami nantikan komentar dan tanggapan Anda.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ranai Penyapa.
4: Pendengar masih di Ranai Menyapa pagi ini, kami mengangkat dua topik ya. Yang pertama ini terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi dan juga kegiatan Popda ke-10 tahun 2026 ya. Dan pendengar, berkaitan dengan pupuk bersubsidi tadi ya, sebagaimana dikatakan Kepala DKPP Kabupaten Natuna, dikatakan bahwa hingga pertengahan tahun 2026 realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 188,33 ton yang didistribusikan ke sejumlah kecamatan di Kabupaten Natuna, dan jumlah tersebut terdiri atas 30,95 ton pupuk urea, kemudian 93,35 ton pupuk NPK, kemudian lagi sekitar 30 ton pupuk organik serta 24,67 ton pupuk yang disalurkan untuk wilayah Serasan dan juga Serasan Timur. Selain itu, pendengar, Wan Sazali juga menjelaskan bahwa kebutuhan pupuk berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK ini mencapai 394,80 ton. Namun alokasi pupuk bersubsidi yang diterima Kabupaten Natuna dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi Kepulauan Riau hanya sebanyak 200 ton. Dan ia juga menambahkan bahwa penyaluran pupuk dilakukan sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah, yakni pupuk urea sebesar Rp1.800 per kilogram, kemudian pupuk NPK Rp1.840 per kilogram, kemudian pupuk organik 640 per kilogram ya. Dan DKPP juga mengajak seluruh kelompok tani, penyuluh pertanian, aparat Kementerian Pertanian serta aparat penegak hukum untuk bersama-sama mengawasi distribusi pupuk agar tepat sasaran dan benar-benar dimanfaatkan oleh petani yang berhak ya. Nah, itu terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Natuna. Silakan tanggapan Anda, komentar Anda di 0811 7033669 ya. Dan informasi lainnya ini terkait dengan kegiatan Popda Kepri tahun 2026 ini sebagaimana informasi yang kita terima ya, bahwa untuk cabang tenis meja Natuna meraih juara umum ya. Dan pendengar, kontingen tenis meja Kabupaten Natuna memperoleh prestasi yang membanggakan pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke-10 Provinsi Kepulauan Riau tahun ini ya, yang berlangsung di Kabupaten Karimun. Untuk para atlet tenis meja Natuna mampu menunjukkan performa terbaik dengan mempersembahkan 3 medali emas, 1 medali perak dan 2 medali perunggu ya. Jadi capaian tersebut sekaligus mengantarkan Kabupaten Natuna keluar sebagai juara umum cabang olahraga tenis meja pada ajang Popda ke-10 Kepri. Dan prestasi gemilang ini pendengar menjadi bukti keberhasilan pembinaan yang dilakukan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kabupaten Natuna melalui sistem seleksi atlet yang berjalan efektif ya. Nah, jadi pendengar, kita ketahui bersama kegiatan Popda ini sudah selesai dan yang mana sekitar lebih kurang 90 orang kontingen dari Kabupaten Natuna sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Payung Penagi pada hari Minggu sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan sebagaimana kita ketahui ataupun sebagaimana kita sampaikan sebelumnya tadi bahwa setelah kepulangan dilakukan evaluasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga yang mana juga akan segera memulai kembali program latihan bagi para atlet ya, karena tahun depan untuk Popda ke-11 maksud kami, Natuna ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Popda ke-11 ini ya. Dan pendengar, tentu kalau sebagai tuan rumah ya, kita perlu menargetkan peningkatan prestasi melalui pembinaan atlet secara berkelanjutan sejak dini serta penguatan kualitas pelatih, sarana olahraga dan lain sebagainya. Dan sebagai informasi juga bahwa untuk Popda tahun ini Natuna menempati peringkat ke-6 dalam klasemen akhir perolehan medali ya. Silakan komentar Anda, tanggapan Anda di 0811 7033 669. Masih bersama kami di Ranai Menyapa. Apa?

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu.
3: Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
5: Ranai Penyapa.
6: Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai sudah pukul 7.55 menit waktu Indonesia Barat ya. Dua topik kita di Ranai Menyapa sesi pertama ini yaitu terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi ya, dan kemudian terkait dengan kegiatan Popda ke-10 Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kita kembali lagi berbicara tentang pupuk bersubsidi ini pendengar ya, yang mana diharapkan ya oleh pemerintah kita bahwa agar kita seluruh kelompok tani, penyuluh pertanian, aparat Kementerian Pertanian, serta aparat penegak hukum untuk bersama-sama mengawasi distribusi pupuk agar tepat sasaran dan benar-benar dimanfaatkan oleh petani yang berhak ya. Dan diharapkan ya pemerintah kita juga akan terus berupaya memastikan distribusi berjalan dengan adil, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Natuna ya. Dan peringat, mudah-mudahan tepat sasaran, jangan sampai diperjualbelikan apalagi disalahgunakan, karena kondisi ini memang sering kita jumpai dari segi hal apapun ya, rawan penyalahgunaan. Mudah-mudahan pada pupuk subsidi ini tidak terjadi hal demikian. Nah, jadi pendengar, kepada petani yang belum peroleh pupuk bersubsidi, maka pemerintah kita mengimbau agar segera mendaftarkan diri melalui kelompok tani sesuai mekanisme yang berlaku sehingga dapat masuk dalam daftar penerima bantuan pemerintah ya. Dan pemerintah Kabupaten Natuna juga akan terus memberikan perhatian terhadap sektor pertanian karena petani memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Baik pendengar, sampai di sini dulu Ranai Menyapa pagi ini, semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk kita semua. Pagi ini tidak ada yang memberikan tanggapan ataupun komentarnya. Yang jelas tetaplah menjadi pendengar setia RRI Ranai, baik aktif maupun pasif ya. Dan kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku lagi di Singapura, mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
0: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
0: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada,
0: oh, iya,
1: Instagram
0: ya?
1: Ada, di WhatsApp juga ada.
0: Tapi, ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan, nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
0: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
0: Gak tahu deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen, tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
0: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
2: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
4: Hanya ada di Indonesia.
5: Ranai Penyapa,

sudah pukul 8 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat pagi, kami sapa Anda, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas lancar sepanjang hari ini pendengar ya. Dan kondisi cuaca saat ini cerah ya. Mudah-mudahan bisa mendukung segala aktivitas yang Anda lakukan. Nah, untuk yang saat ini mungkin disibukkan dengan berbagai kesibukan, apalagi ini sudah memasuki tahun ajaran baru ya. Ada yang mengantar anak ke sekolah, jadi kesibukan kita kembali seperti biasanya ya, disibukkan dengan beragam aktivitas, mengantar anak sekolah, memasak, membersihkan rumah, dan masih banyak lagi aktivitas-aktivitas lainnya. Dan pendengar harus semangat. Jadi untuk yang lagi kurang sehat juga harus tetap semangat ya. Semoga dengan rasa semangat yang kita miliki bisa mempercepat pemulihan kesehatan kita ya. Dan pendengar, beragam masalah kesehatan ini perlu kita waspadai. Jadi masalah kesehatan ini kembali kepada kita ya. Dengan gaya hidup sehat tentu kita akan memperoleh tubuh yang sehat. Nah, jadi termasuk dalam memilih jenis makanan yang kita konsumsi, baik sayuran ataupun buah-buahan. Nah, mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan yang namanya buah naga. Nah, berbicara tentang buah-buahan, manfaat kulit buah naga ini berasal dari kandungan antioksidan, serat, vitamin, dan berbagai senyawa aktif yang terdapat di dalamnya ya. Jadi berkat kandungan tersebut, bagian buah yang sering dibuang ini berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh maupun kecantikan kulit jika diolah dengan benar. Jadi pendengar, berdasarkan informasi yang kami akses dari Alodokter, bahwa kulit buah naga ini mengandung berbagai nutrisi dan senyawa alami seperti antosianin, kemudian polifenol, serat, vitamin C, serta beberapa mineral ya. Dan pendengar, agar manfaat kulit buah naga dapat diperoleh secara optimal, kulit buah naga ini perlu diolah dengan benar-benar dan dikonsumsi dalam jumlah wajar ya. Bagian buah yang sering dibuang ini dapat diolah menjadi teh, jus, masker, ataupun campuran makanan ya. Yang selama ini biasanya membuang langsung ke tong sampah menjadi sampah, jadi lebih baik dimanfaatkan diolah menjadi teh, jus, masker, atau campuran makanan ya. Di antara berbagai manfaat kulit buah naga ini pendengar, bisa menjaga kesehatan kulit kita. Nah, salah satu manfaat kulit buah naga yaitu membantu menjaga kesehatan dan kelembapan kulit. Jadi berkat kandungan vitamin C dan antioksidan di dalamnya, ini akan bisa kita rasakan manfaatnya. Penggunaan kulit buah naga sebagai masker ini dipercaya dapat membuat kulit tampak lebih segar dan cerah. Namun manfaat ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut pada manusia, dan sebaiknya lakukan uji tempel terlebih dahulu pada area kecil di kulit sebelum menggunakan untuk mengurangi risiko iritasi atau reaksi alergi. Karena setiap kulit kita memiliki reaksi yang berbeda-beda. Agar lebih aman, coba dulu di area-area yang sedikit ya, atau bagian kulit yang area-area kecil di pada kulit kita. Baik pendengar, sudah pukul 8.22 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda pagi ini, dan tetaplah bersama kami.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02:00 waktu

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi.

sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, sudah pukul 8.41 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, Wakil Bupati Natuna buka Lebaran Yatim dan Hitanan Masal. Dan informasi yang kami akses dari rri.co.id bahwa Wakil Bupati Natuna Jarmin SE menghadiri kegiatan Lebaran Yatim dan Hitanan Masal dalam rangka memperingati bulan Muharram 1448 Hijriah bertema Muharram Ceria Hitan Mulia ya. Dan hal tersebut disampaikan di kantor Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Natuna pada hari Senin kemarin ya. Dan pendengar, kegiatan yang digelar tersebut ya menjadi wujud kepedulian terhadap anak-anak yatim dan masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program sosial. Nah, peringat dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Natuna didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna turut hadir juga Ketua dan Wakil Ketua Basnas Kepulauan Provinsi Kepulauan Riau, Pengurus Basnas Kabupaten Natuna serta masyarakat dan peserta kegiatan. Dan pendengar, selain pelaksanaan kegiatan hitanan massal, panitia juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Jadi pendengar, Ketua Basnas Provinsi Kepulauan Riau menjelaskan bahwa program Lebaran Yatim dan Hitanan Masal merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau ya. Melalui program tersebut, pendengar, Basnas memberikan bantuan kepada sekitar 100 penerima manfaat di setiap kabupaten dan kota sebagai bentuk pemerataan pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Kenapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Pesona tembang per-

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI.

Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 9 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Hari ini tanggal 14 Juli, pendengar ya. Hari ini diperingati sebagai Hari Simpanse Sedunia yang merupakan perayaan global yang diperingati setiap tanggal 14 Juli. Nah, peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi habitat simpanse dan sebagaimana melansir dari Awareness Day, Hari Simpanse Sedunia ini diprakarsai oleh Jane Goodall Institute dan mulai diperingati pada tahun 2018. Tanggal 14 Juli dipilih untuk diperingati peristiwa tersebut ya, yang mana dimulai pada 14 Juli 1960 saat Dr. Jane Goodall yang kala itu berusia 26 tahun tiba di Gombe, Tanzania dan memulai penelitian simpanse liar yang kelak menjadi penelitian terlama di dunia. Nah, pendengar, penelitian Goodall mematahkan berbagai anggapan yang telah lama diyakini pengamatannya bahwa simpanse ini membuat dan menggunakan alat untuk menangkap rayap, menantang gagasan bahwa kemampuan membuat alat merupakan ciri khas manusia semata. Dan selain itu, penelitian selama berpuluh-puluh tahun mengungkap bahwa kehidupan sosial dan emosional yang kaya dari simpanse. Nah, simpanse ini merupakan salah satu kerabat terdekat manusia yang masih hidup dan memiliki sebagian besar kesamaan DNA dengan manusia. Dan peringatan ini menyoroti kecerdasan luar biasa mereka sekaligus kebutuhan mendesak untuk menjamin masa depan simpanse ya. Dan simpanse ini merupakan spesies yang terancam punah. Populasi liarnya menghadapi tekanan berat akibat hilangnya habitat. Selain itu, perburuan liar, penyakit serta perdagangan ilegal hewan peliharaan dan daging satwa liar ini juga turut mengancam populasi simpanse di alam liar ya. Dan sebagai informasi pula bahwa jumlah populasi simpanse di seluruh dunia sudah menurun drastis selama satu abad terakhir. Dan peringatan ini penting karena menyoroti berbagai ancaman tersebut dan mengingatkan dunia bahwa simpanse adalah hewan yang memiliki kesadaran, bersifat sosial dan cerdas sehingga layak mendapatkan perlindungan baik dari alam liar maupun dalam perawatan manusia. Ya, sebagaimana gambaran tadi, simpanse ini peringat memang menyerupai manusia atau kita mungkin menyebutnya orang utan kali ya. Jadi saat ini yang mana terancam punah. Baik, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Yeah. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Suah foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pendengar masih bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, dan masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya, untuk menemani Anda yang saat ini tengah disibukkan dengan beragam aktivitasnya. Mudah-mudahan aktivitas lancar ya, dan kondisi cuaca juga mudah-mudahan mendukung terhadap aktivitas yang Anda lakukan sepanjang hari ini. Nah, jadi pendengar, tentu kita memiliki beragam aktivitas di tempat kerja kita masing-masing. Saat ini sudah memasuki pertengahan bulan Juli ya. Jadi kita ketahui bulan Agustus ini merupakan bulan kemerdekaan kita ya, yang mana saat ini banyak kesibukan-kesibukan yang dipersiapkan oleh pemerintah kita, terutama untuk menyiapkan pasukan pengibar bendera ya. Jadi pendengar, putra dan putri terbaik Provinsi Kepulauan Riau yang terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Nasional tahun 2026 ini mampu memberikan penampilan terbaik sekaligus mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Dan keduanya diyakini maksud kami keduanya yakni Muhammad Salman Parisi dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang dan Raudah Mabrura ya dari SMA Negeri 1 Bintan Utara. Ini keduanya berhasil lolos setelah melalui seluruh tahapan seleksi nasional. Nah, jadi pendengar, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad ini melepas dua utusan Provinsi Kepulauan Riau menuju pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka tingkat nasional tahun 2026, dan pelepasan dilaksanakan di Gedung Daerah Tanjung Pinang dan dihadiri orang tua peserta, kepala sekolah serta guru pendamping ya. Pada kesempatan itu, Gubernur Ansar secara simbolis memakaikan jaket dan topi kepada kedua calon paskibraka sebagai tanda pelepasan. Dan Gubernur juga dalam kesempatan tersebut berharap Muhammad Salman Parisi dan Raudah ini membantu, maksud kami mampu memberikan penampilan terbaik sekaligus mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Nah, selain itu, beliau juga berpesan agar keduanya mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dan pelatihan di Jakarta dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, kesempatan tersebut harus dimanfaatkan untuk menunjukkan kemampuan terbaik hingga dipercaya menjadi bagian dari tim inti pengibar bendera pusaka ya. Mudah-mudahan tembus pasukan 8 ini ya. Dan baik pendengar, mungkin juga kita ada niat untuk berharap anak kita juga ikut jadi calon paskibraka ini ya. Bisa kita genjot dari awal ya, mulai dari rutin melakukan olahraga.

dan mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi protein ya. Jadi mengikuti paskibraka itu memang membutuhkan seleksi yang panjang juga ya, tahapannya panjang juga, dan juga persaingan yang lumayan banyak juga pendengar ya. Jadi untuk yang tingkat nasional diwakili oleh SMA Negeri 1 Tanjung Pinang dan SMA Negeri 1 Bintan sebagaimana kami sampaikan tadi pendengar ya. Mudah-mudahan lain kali kita Natuna juga bisa terpilih ya. Dulu-dulu pernah juga nih dari Natuna, sudah pernah juga mengirimkan untuk tingkat nasional. Dan kalau dulu ya kita untuk sampai ke provinsi, dulu-dulunya di Pekanbaru ya. Dan pendengar apapun, semoga perjalanannya lancar dengan segala persiapannya. Sudah pukul 9.36 menit waktu Indonesia Barat, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Ini Budi,
4: ini Budi.
3: Ini Ibu Budi,
4: ini Ibu Budi.
3: Ini Bapak,
4: ini Bapak Budi.
5: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Baik pendengar, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri. Selanjutnya di Ranai siang ini Anda akan ditemani oleh presenter Yulis Hamzah hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jendela Negeri.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia, Ranai. Di Ranai Siang, saya Yuli Samzah akan menemani Anda untuk edisi hari ini. Di hari Selasa tanggal 14 Juli 2026, kita bersama di Ranai Siang jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat beraktivitas untuk Anda di hari ini, mudah-mudahan sehat selalu, kemudian juga aktivitasnya berjalan dengan lancar, dan tentunya doa dan harapan kami semuanya dapat tercapai sesuai target ya. Dan saya Yuli Samzah serta rekan Almira untuk saat ini kita akan bersama di Jendela Negeri jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
5: Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari.
6: Widih, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
7: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
8: A few moments later.
6: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
7: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
6: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
7: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
6: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Jendela Negeri.
1: Dengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Jendela Negeri ya, literasi digital di masa kini. Dan pendengar, untuk hari ini kami akan berbagi untuk Anda seperti apa melakukan digitalisasi oleh UMKM. Jadi pendengar, kini digitalisasi UMKM ini bukan lagi pilihan ya, melainkan kebutuhan. Sebagian besar pelaku UMKM ini memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pertumbuhan bisnis. Jadi pendengar, digitalisasi UMKM ini adalah suatu proses mengadopsi teknologi digital untuk mengoptimalkan operasional, kemudian memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Dan tentunya pendengar, sebelum pelaku UMKM atau para pelaku usaha ya untuk menerapkan langkah-langkah digitalisasi UMKM, tentunya kita harus paham dulu ya, seperti apa saja manfaat yang akan diterima ketika kita memanfaatkan digitalisasi untuk UMKM. Dan pendengar, digitalisasi tentunya membawa banyak keuntungan nyata ya bagi pelaku usaha, apalagi untuk zaman sekarang. Jika kita tidak memanfaatkan digitalisasi untuk berusaha untuk UMKM ya, tentunya kita akan jauh tertinggal. Karena rata-rata para pelaku usaha atau juga UMKM saat ini sangat memanfaatkan digitalisasi. Selain untuk kemudahan, ini juga untuk memperluas area pasar. Jadi pendengar, manfaat dari digitalisasi UMKM pertama tentunya memperluas jangkauan pasar ya, karena melalui platform digital, berbagai aplikasi, sehingga produk yang kita jual ya ini bisa dikenal lebih luas tanpa perlu membuka cabang fisik. Kemudian juga pendengar, manfaat dari digitalisasi UMKM ini dapat meningkatkan efisiensi operasional seperti penggunaan aplikasi, stok barang, kemudian juga akuntansi digital. Ini membuat pengelolaan bisnis lebih efisien. Dan yang ketiganya, dengan kita memanfaatkan digitalisasi UMKM, ini dapat mendukung pengembangan produk dan strategi pemasaran digital. Jadi dengan data pelanggan dan analitik digital, kita bisa mengetahui kita bisa mengetahui referensi atau juga preferensi pasar untuk membuat strategi promosi dan juga produk yang relevan sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang kita punya ya. Nah, pendengar, itu tadi manfaat dari digitalisasi untuk UMKM ya. Nah, kemudian apa saja bentuk dari digitalisasi UMKM ini? Kami masih akan bagikan informasinya untuk Anda di Jendela Negeri siang ini.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta.

0: Jendela Negeri.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Jendela Negeri ya. Kalau tadi sudah kami sampaikan apa saja manfaat digitalisasi untuk UMKM. Nah, selanjutnya pendengar, bentuk digitalisasi UMKM, transformasi digital ini membuka banyak peluang untuk UMKM ya, untuk berkembang lebih cepat. Nah, beberapa bentuk digitalisasi yang paling umum, kemudian juga efektif diterapkan ya. Pertama itu digital marketing. Nah, dengan strategi pemasaran digital, UMKM menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan kredibilitas bisnis. Bisa juga kita buat kampanye promosi yang lebih terukur dengan biaya yang lebih efisien dibandingkan dengan metode konvensional. Kemudian juga e-commerce ya. Nah, ini membuka toko online di marketplace atau website. Ini mempermudah pelanggan untuk membeli produk secara fleksibel. Anda juga bisa mengelola stok, pesanan, dan pengiriman secara otomatis. Kemudian juga pendengar, pengelolaan keuangan. Nah, dengan memanfaatkan digitalisasi, kita bisa menggunakan software akuntansi digital untuk mencatat transaksi secara otomatis dan akurat, dan bahkan bisa membuat laporan keuangan instan minim kesalahan yang ditemukan pada proses manual. Kemudian juga pendengar, pembayaran digital ya. Nah, pembayaran digital seperti aplikasi kasir online ya. Ini juga sebagai salah satu contoh selain Kris atau e-wallet ya, yang mempercepat proses transaksi. Nah, selain efisien, sistem ini juga meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelanggan. Kita bisa memantau arus kas dan akan lebih mudah. Kemudian juga pendengar, layanan pelanggan online. Nah, media sosial ini menjadi sarana utama untuk berinteraksi dengan pelanggan. Jadi dengan layanan seperti ini, kita bisa memberikan respon cepat dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi pendengar, itu tadi beberapa contoh ya bentuk digitalisasi UMKM yang bisa digunakan dalam Anda pelaku usaha atau juga pelaku bisnis UMKM ya. Semoga saja dengan memanfaatkan digitalisasi yang ada, UMKM ini akan lebih mudah, kemudian juga akan lebih berkembang lagi, dan tentunya harapan kita ini akan menjadi tonggak ekonomi yang bisa lebih kuat sehingga bisa berkembang selalu. Dan untuk Anda pendengar, demikian untuk Jendela Negeri di siang

0: Hai Ira, sibuk nampaknya.
1: Iya nih, beres-beresin sampah disuruh ayah aku.
0: Oh gitu, terus sampahnya kamu mau buang kemana?
1: Mau aku buang ke sungai.
0: Loh, jangan Ira.
1: Emang kenapa?
0: Nah, seandainya kamu buang sampah itu ke sungai, apalagi dalam jumlah banyak, nanti akan berdampak menimbulkan hal buruk bagi kesehatan. Malah, tidak hanya itu, nantinya juga bisa menimbulkan bencana banjir jika musim penghujan.
1: Gitu ya? Makasih deh udah ngingetin aku.
0: Iya Ira, sama-sama.
2: Ingin hidup sehat? Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Kakek!
3: Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
2: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya.
3: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
2: Iya dong.
3: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
2: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek.
3: Oh ya? Kenapa?
2: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
3: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
2: Ya.
3: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
2: Enggak dong, Kek.
3: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
2: Ya.
3: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
2: Oke, Kek.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zay.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pap Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2027.

Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bertahan.

0: Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya, karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Proses itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: So I don't like to change a lot. When it's not like big different to change, I like to stay in.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: It's really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Brotek RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang Putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19, sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan untuk warta berita selanjutnya, pendengar dapat ikuti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat siang nanti. Dan pendengar, saat ini kita masih bersama di Ranai Siang.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, abisi dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauga Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, napa karya balik?
7: Horas dongan, buha kabar muna?
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
10: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
11: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat saat ini, kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu Islami ya. Dan nantinya pendengar, pada pukul 11.56 menit waktu Indonesia Barat, kita juga akan dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu salat fardu zuhur untuk hari ini ya. Jadi untuk Anda pendengar, tetaplah di program 1, Kanal Inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu salat fardu zuhur untuk hari ini pukul 11.56 waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, paci-paci, maci-maci, encik, tuan, puan, saudara mara. Apa khabar siang ni? Mudah-mudahan paci-maci semuanya kita jumpai dalam keadaan sihat-sihat selalu ya. Alhamdulillah paci-maci, kita bersama di acara Sari Serumpun pada hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 ya. Semoga pakcik-makcik sehat yang lagi menikmati hidangan makan siangnya. Selamat menikmati makan siang lah pakcik-makcik. Yang lagi rehat, selamat rehat sajalah. Semoga kita tetap selalu dalam keadaan sihat ya. Yang masih juga bekerja, tengok-tengok juga dulu tu ya. Kalau ada waktu rehat, kita luangkan waktu kita untuk rehat. Kerja tu kalau kita turutkan memang tak ada siap, tak ada selesai dia. Aduh saja kerja dia ya. Jadi kita harus pandai-pandai membagi waktu kita supaya kita ni tetap sihat dan juga kerja lancar. Duit banyak, fikir pun tenang. Yelah, saya rasa tak payah kita nak panjang lebar pakcik-makcik. Langsung sajalah kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Ila saudara, di segmen racikan pengetahuan Melayu siang hari ini kami kembali mengetengahkan masalah mengenal sastra, maksud kami sejarah sastra Melayu ya. Jadi beberapa di antaranya lah kami sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya ya. Semalam tu kita bercakap pasal dinamika-dinamika dalam sastra Melayu. Nah, saudara, dalam hal aksara muncul pergeseran penggunaan aksara dari aksara Arab Melayu ke aksara Latin. Pergeseran ini merupakan konsekuensi dari kolonialisme yang menggunakan aksara Latin di sekolah-sekolah yang mereka dirikan ya. Demikianlah sekarang kita menggunakan aksara Latin, tak lagi menggunakan aksara Arab Melayu. Secara sosial, sastra Melayu tak hanya ditulis oleh orang Melayu atau keturunan Arab, melainkan juga oleh orang Tionghoa. Di satu sisi itu menunjukkan diterimanya sastra Melayu secara luas di Nusantara. Di sisi lain, sampai batas tertentu hal itu menunjukkan terintegrasinya orang Tionghoa ke dalam sistem budaya Nusantara ya. Jadi semua perkembangan itu merupakan dinamika sosial budaya masyarakat Nusantara yang terpancar lewat sastra Melayu ya. Jadi karena hikayat terlebih dahulu hadir dibanding syair dan juga pantun, apakah hikayat merupakan karya sastra Melayu tertua? Jadi diperkirakan hikayat pada mulanya merupakan tradisi lisan, cerita yang didongengkan secara lisan, dan itu sama dengan pantun yang pada mulanya juga merupakan puisi yang dibicarakan. Hikayat dan pantun dulunya tak tertulis kerananya sulit memastikan lebih dulu mana hikayat dan pantun muncul sebagai mana hikayat dan juga pantun muncul sebagai sastra Melayu. Sulit mencari buktinya, tapi bisa dipastikan sebagai tradisi lisan, hikayat dan pantun merupakan sastra Melayu yang paling tua. Mana yang lebih tua? Hikayat atau pantun? Nah, itu sulit dipastikan kerana sulit membuktikannya. Ketika maksud kami, kita hanya dapat memastikan bahawa suatu karya sastra tua atau muda berdasarkan bukti tertulis ya. Yalah saudara, sampai setakat ni dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini. Dengan mempelajari sastra Melayu, tentu kita tahu mana tahu masa lalu sastra Indonesia. Kita dapat lihat sejarah perkembangan dan pergeseran sastra dari sastra Melayu ke sastra Indonesia. Sastra Indonesia memiliki masa lalu. Sastra Indonesia ini berkembang dari sastra Melayu dan sastra Indonesia juga tak putus dari sastra Melayu. Yalah saudara, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk kelanjutan racikan pengetahuan Melayu ni, saudara dapat ikuti kembali dalam segmen racikan pengetahuan Melayu pada hari esok.

Pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: Kodiakah adalah hewan primata langka yang hanya ada di daerah Kabupaten Natuna, yakni Pulau Bunguran Besar. Nama ilmiah primata ini adalah Presbytis natunae. Satwa endemik ini masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature, yaitu organisasi persatuan internasional untuk konservasi alam dan sumber daya alam. Berstatus rentan punah dan termasuk jenis primata yang hampir punah, salah satu penyebab ancaman kepunahan primata ini adalah hilangnya habitat akibat konversi lahan dan perburuan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagai salah satu primata endemik Natuna, tentu kekah harus menjadi perhatian semua pihak untuk menjamin kelestariannya agar bisa bertahan secara berkelanjutan.
1: Keberadaan kekah ini sebuah identitas Natuna ya, bahkan hari ini dianggap sebagai identitas global yang harus kita syukuri ya, karena kebetulan berada di Natuna ini. Dan bicara kekah, kenapa kekah ini menjadi unik? Nah, jadi perlu saya sampaikan bahwa kekah ini adalah salah satu presbytis yang ada di Indonesia, di dunia, bahwa hari ini di Sundaland aja itu ada 28 apa ya, jenis presbytis ini. Tunya ada di Natuna. 22 dari 28 itu ada di Indonesia. 18-nya ada endemik. Nah, salah satu dari 18 itu ada di Natuna. Tentu ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita yang harus kita syukuri, dan ini harus mendapat perlakuan sebagaimana mestinya. Dan kita tahu bahwa di Natuna sendiri tidak ada upaya seperti ini. Itulah dasar kenapa mantau kekah ini kita upayakan untuk hadir untuk kita, dari kita ya, belajar kemudian mengedukasi masyarakat-masyarakat yang berada di sekitar habitat.
0: Mantau kekah merupakan tindakan nyata untuk menjaga dan melestarikan satwa endemik ini yang terbentuk pada tahun 2020 beranggotakan beberapa pemuda yang peduli terhadap kekah dan ekosistemnya. Di komunitas ini, pengunjung akan diajak untuk lebih perhatian dan peduli terhadap hewan endemik ini. Bagaimana mereka hidup dan berkembang biak, memperhatikan lingkungan sebagai habitat asli, dan bagaimana sangat bergantungnya primata ini pada tempat tinggalnya, dan apa yang akan terjadi apabila kehilangan habitatnya. Sebagai upaya yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, Mantau Kekah juga bekerja sama dengan Suara Oa, suatu lembaga yang berkontribusi untuk melestarikan spesies primata yang terancam punah dan habitatnya.
1: Mantau Kekah itu sebetulnya lahir di tahun 2020 ya. Itu sebuah komunitas yang kami bangun sebagai bentuk keprihatinan kami akan ketidakpedulian kita terhadap kekah sebagai ikonnya Natuna. Komunitas sebetulnya bukan kita bicara tentang pelestarian, tapi lebih kepada upaya ya, upaya awal, upaya konservasi, upaya dari konservasi kekah Natuna itu sendiri. Kalau pelestarian, maaf, kita tidak punya kapasitas sampai seperti itu dulu. Nah, ini Suara Oa adalah mitra penting kita, karena kita memang belajar dari sini, dan kita juga apa ya, pukulan juga dapat dari mereka sih. Kok mereka jauh-jauh ke sini, kenapa kita tidak melakukan hal yang positif ya terhadap konservasi kekah itu sendiri. Nah, mereka ini awalnya adalah konsen di Oa Jawa ya, seperti itu. Kemudian hari ini bahkan mereka nyebar ke ada upaya konservasi burung primata di daerah lain, di Mentawai termasuk, kita juga salah satu menjadi binaan mereka. Nah, kita hari ini mengikuti arahannya seperti apa, kita baiknya pelan-pelan kita belajar seperti itu.
0: Hadirnya komunitas ini sebagai suatu upaya konservasi dan edukasi untuk mengenal, mengamati, mempelajari, menjaga, dan menikmati kekah di alamnya.

0: Iyalah pakcik-pakcik, makcik-makcik, encik tuan-puan saudara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun siang hari ini, iaitu segmen Gayung di Udara ya. Mana-mana nak gabung bersama makcik Leha siang hari ini, sila-sila saja. Kita tunggu di talian 0811 7033 669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh, atau nak kirim-kirim ucapan juga boleh ya. Jadi sila-sila saja, kita bersama hingga pukul 1 siang nanti ataupun tengah hari ini ya. Sekarang dah pukul 12 lewat 26 minit. Untuk yang nak bertelepon, nak kirim pantun, nak kirim salam, sila-sila saja, tak payah nak tunggu lama-lama. Bergabunglah bersama makcik Leha siang hari ini, bersembang-sembang ya, pantun jenaka, pantun peribahasa, kemudian pantun nasihat, pantun ugama, boleh-boleh sahajalah. Mungkin semalam itulah membuat pantun, semalam tu ramai yang menemani makcik Leha sampai kata cukup waktu, hampir ya, tapi cukup-cukup sajalah. Kita zaman sekarang ni pandai-pandailah nak mencukup-cukupi ya. Yelah, sila-sila, kita menunggu pakcik-makcik di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara ya. Yang nak menyapakan kawan dia, mungkin juga ada yang melaksanakan akad nikah ya. Saya tengok-tengok di story orang-orang tu, tetangga saya ada yang melangsungkan akad nikah hari ni. Semogalah keluarga yang disahkan hari ini mendapat berkah ya. Jadi kita perlu syukuri pakcik-makcik ya, dapat keluarga baru, dapat anak baru, dapat cucu baru. Kita harus bersyukur ya. Kenapa? Masih banyak orang masih belum dapat pasangan, masih banyak orang belum lagi dapat anak, masih dapat orang, banyak orang belum dapat cucu ya. Jadi kita patut bersyukur. Cakap memang senang Makcik Leha, betul. Saya pun mengakui dia, cakap memang senang. Kita nak berbuat tu payah nak mewujudkan syukur tu ya. Jadi begitu juga dengan kata-kata sabar. Senang kalau kita kata. Saya kadang-kadang gelik juga pas kita lagi apa tu kan, lagi marah, katanya sabarlah. Kadang kita ni tak dapat membezakan antara sabar dan pasrah ya. Sedikit-sedikit kalau kita ada sesuatu yang apa, kita perlu kejelasan apa, sabar. Bukan berarti orang tak sabar juga. Sabar tu tengok situasi dia macam mana. Misal ketika kita dapat musibah, ketika kita diuji dengan hal yang apa kan. Ni kalau anak nangis-nangis, kalau mak dia marah, kata mak tak sabar. Berarti macam mana, biasa aja anak tu mengapak dekat apa kelaku, nak beli apa beli tu biasa aja, biar dikatakan sabar. Itu kan menurut saya pasrah juga. Jadi mengucap kata sabar tu sesuailah pada tempatnya ya. Ayolah, ada mengetuk pintu, mengicau Makcik Leha. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pakcik Mat.
1: Ya.
0: Lah lama pakcik tak datang sama Makcik Leha, merajuk ke?
1: Bukan makcik.
0: Itu?
1: Maklumlah kita orang ni banyak cangkulan lain makcik.
0: Oh, banyak cangkulan.
1: Ya.
0: Oh, itulah saya suka dengan pakcik ni, banyak betul lah han dia nak dicangkul ya.
1: Ya.
0: Iyalah. Macam mana cuaca cerah sana?
1: Oh, alhamdulillah cerah ni makcik. Tapi kayak-kayaknya nak mendung pula kayak ni.
0: Oh, nampaknya nak mendung ya. Tak apalah.
1: Aku teringat kekah tadi makcik.
0: Kenapa dengan kekah tu pakcik?
1: Ini sebagi kami petani kan hama ni makcik.
0: Ya betul, betul.
1: Bagi daerah kita ni
0: termasuk hewan langka, dilindungi ni. Betul.
1: Jadi untuk kesepakatan kita bersama, dia bukan menggurui ya makcik.
0: Iya.
1: Jadi mari kita buat satu tempat lokasi di pagar. Supaya lokasi ini tidak boleh dimasuki. Ini daerah larangan untuk kita
0: berburu.
1: Apa masih?
0: Berburu. Dilarang berburu.
1: Tidak boleh dimasuki untuk orang berburu.
0: Maksudnya gitu.
1: Jadi di situ kita pagar dalam umpamanya 30 hektar atau 50 hektar satu hutan itu. kita letakkanlah di situ. Soalnya tempat kita ini udah banyak hilang nih, Makcik. Contoh kijang, tinggal lagi tanduk-tanduknya aja lagi di rumah-rumah kita yang tengok tuh, rumah yang tua-tua tuh. Jadi nanti lama-lama nanti kekani juga hilang pula nanti. Jadi kalau dapat, karena pemerintah yang bisa berbuat, Makcik. Alangkah baiknya dibuat satu lokasi itu tadi. Ya benar-benar lah, Makcik. Jangan istilahnya sekedar omong aja. Ini kadang-kadang lestarikan, dijaga. Itu cuma sekedar di mulut aja kita tadi kan begitu.
0: Tapi itu yang tadi kami putarkan tuh memang itu lokasi dia dekat apa, dekat daerah mana tuh, apa namanya tuh ya, dekat ujung Bunguran Barat sana. Duh, ujung lidah saya nak nyebut. Tapi memang situ memang banyak primata kekah tuh. Memang khusus seperti yang dikatakan oleh Pak Cik ni. Payah cari benda tu, tempat nuk tu. Sanalah dia tempat bergayut tu. Memang ada tempat dia.
1: Hewan kerbau lah juga jarang ni.
0: Betul. Saya kecil-kecil dulu, bukan apa, tetek kerbau tu banyak, sekarang tak ada lagi. Daging-daging kerbau tu orang makan kan.
1: Jadi kita bukan menggurui ya, Cik ya, mengingatkan pemerintah kita.
0: Jadi termasuk
1: barat 100 hektar dipagar, diletakkan di situ. Kalau tak ada kerbau itu kita belilah 2 ekor, ada satu laki satu perempuan, supaya dia berkembang di dalam hutan itu, jangan diambil lagi kan gitu. Jadi nanti satu saat bisa kita tempat wisata anak-anak cucu kita.
0: Betul, wisata kebun binatang ya, macam kota-kota tu kan.
1: Soalnya kalau kita lindungi dari sekarang, nanti kan kita kasih makan belum.
0: Betul.
1: Kacang, bawang, segala macam itu kan udah masak.
0: Iya.

0: berpantun ni juga ada langkah ni, kita mulai je berpantun semula.
1: Ah, betul, sila. Macam mana pantun?
0: Ya, kita mula ya makcik ya.
1: Ya.
0: Sungguh payah mencari rotan makcik. Rotan dicari di dalam hutan. Mari kita mencari menjaga kesehatan. Kesehatan berguna untuk diri kita makcik.
1: Yalah. Ha-ha. Untuk menjaga pantun nasihat ni ya. Nasihat untuk kesehatan. Ya. Baiklah. Salam-salam untuk siapa siang ni pakcik?
0: Kawan saya, dia enyah ke semua makan. Pak Mati, sekejaplah saya salam, kata dia.
1: Oh,
0: jadi kata saya, ayahlah nanti kau kabur. Kau sampaikanlah kabur. Salam untuk Pak, namanya Hasanuddin, tapi seorang orang joy. Berlokasi di Teluk Butuan sana, makcik.
1: Baik.
0: Sama Long Man di Pulau Tiga. Kalau mana bujang itu sama dengan Hasan saya tu.
1: Bujang terus dia ya.
0: Bujang terus.
1: Ya. Ya. Jaringan. Oh, iyalah jari.
0: Sayang.
1: Baiklah. Lagu.
0: Lah,
1: terima kasih Pak Cik ya. Jari kali. Oh, lagu. Nak lagu apa Pak Cik?
0: Lagu Pak Ajiskan aja lah.
1: Judul apa?
0: Aku terus Mak Cik lah.
1: Terserah.
0: Baik. Tapi jangan melagak-lagak lah Mak Cik ya.
1: Yelah.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam. Ada Pak Cik Mat dah bergabung bersama kita. Kita putar Sagu Reformasi ya. Ini dulu lagu masa-masa dulu. Tapi nampaknya sekarang ni Allah agak-agak menyerupai lah. Naik daun pula lagu Pak Cik Ajis nampaknya. Kerana dah sebuah mahal barang naik 3 kali sehari katanya kan. Aduh saja barang naik ya. Yelah, dengar-dengar gula lah agak stabil. Dari puasa tadi naik dah agak stabil turun. Sekarang berapa ya sekilo? Ada yang jual 17, ada yang jual 16, bervariasi lah. Ada jual 15, macam-macam. Baiklah, ada bergabung lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Pakcik siap, makcik Mus, Mak Long.
2: Makcik Mus.
1: Oh, kenapa suara jauh sangat ni? Oh, ya kenapa jadi kecil suara ni? Ha.
2: Ya, anak
1: tarik-tarik terputus tadi pusat tu. Sila lo, apa khabar pula siang ni? Dah makan siang belum?
2: Lah.
1: Jam 10 lah makan siang?
2: Lah.
1: Bapak, oh ya. Jadi makan sekali sehari nampaknya.
2: Anda ni jam 2 ni jam 8 makan tak?
1: Oh, makcik ni terserah bila pukul 8 nampaknya. Tak tentu jam. Oh, yelah. Apa tu nak kita, Long?
2: Ikan kacang, sebegang kacang. Dia betul kunai. Ikan datang, sebegang datang. Datang nak minta.
1: Lancang kuning. Baik-baik. Nanti ditunggu ya. Lagunya kita putarkan.
2: Semua yang bergabung, yang pendengar.
1: Ya.
2: Long
1: is. Oh, semalam ada dia. Hari ni belum.
2: Dulu semua yang salam ada maunya.
1: Ya. Long tak ada kebun durian ke? Long Mus?
2: Tak, sama dek ada ni dekat sebelah dulu.
1: Oh, kalau ada kebun durian dapatlah kita makan durian sama-sama ya.
2: Nampak minta lah tak atok kita.
1: Dia saka nak?
2: Dia saka.
1: Oh, tak ada saka. Baiklah. Itu saja.
2: Baiklah.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Ada Long Mus ya. Yalah, Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

0: Sekian sari berita dari Radio Sagu Informasi hari ini. Nak gimana lo lah.
1: Berinai curi adalah prosesi malam berinai untuk kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan satu atau dua hari sebelum perhelatan dilakukan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh Maandam, disebut dengan berinai curi karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam atau dicuri pada malam hari. Berinai tidak hanya semerta-merta memberikan warna pada tangan dan kuku saja, melainkan dipercaya oleh masyarakat Melayu memiliki makna tertentu, seperti menolak bala, mencegah calon pengantin dari segala macam bentuk kejahatan, dan untuk membuat paras pengantin terlihat lebih berseri dan bercahaya.

Iyalah pakcik-pakcik, makcik-makcik masih di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara ya. Mana-mana yang nak bergabung ya, silakan saja bergabung. Mungkin ada juga yang dari tadi bergabung tak tersambung. Kita maklumi sajalah kerana kondisi dia memang macam tu. Dan sayang sekali, waktu kita ni dah di penghujung pakcik-makcik ya. Bila masa kita dipanggil maut, semua harta benda kita tak akan berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut, kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tari tandak merupakan tarian dengan mengkombinasikan nyanyian. Bentuk tariannya berupa pantun yang saling bertimbal balik antara kelompok pria dan wanita. Lagu atau pantun pada tarian ini berupa tentang hal-hal yang ada di bumi atau mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat. Tari tandak adalah tarian yang sangat digemari atau disukai di daerah Riau. Tari ini merupakan gabungan antara seni tari dan sastra. Biasanya dipertunjukkan pada malam hari. Tarian ini bertujuan agar pemuda dan pemudi mempunyai kesempatan untuk bertemu. Tari tandak menjadi media silaturahmi, tempat bertemunya antara pemuda dan pemudi antar kampung. Banyak pasangan suami istri yang bermula dari pertemuan acara tari tandak ini, namun ada juga yang kisah cintanya tidak direstui pihak keluarga. Tarian ini juga melambangkan ikatan-ikatan yang terjalin antara teman-teman yang berlainan kampung, serta menciptakan rasa aman antar kampung. Dalam tarian ini, semua peserta bebas memilih pasangan, karena tarian ini merupakan hiburan sekaligus silaturahmi. Acara ini banyak dihadiri oleh warga, dari anak-anak kecil hingga orang dewasa. Secara rutin, acara tari tandak ini dilaksanakan setiap bulan Juli sampai Oktober setiap tahunnya, di mana pada bulan-bulan tersebut, para petani usai melaksanakan panen.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang pendengar, inilah warta berita daerah untuk edisi hari ini, Selasa tanggal 14 Juli 2026, bersama saya Yulis Hamzah. Sebanyak 50 siswa dan siswi terbaik tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Natuna mengikuti seleksi ketat untuk memperoleh beasiswa penuh Universitas Pertamina. Perumda Tirtanusa Natuna mendorong perbaikan jaringan untuk tekankan tingkat kehilangan air. Dari Sepumpang Natuna, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar, sebanyak 50 siswa dan siswi terbaik tingkat SMA, SMK di Kabupaten Natuna mengikuti seleksi ketat untuk memperoleh beasiswa penuh Universitas Pertamina. Kegiatan seleksi berlangsung di Gedung Laboratorium Komputer SMAN 1 Ranai, Kabupaten Natuna pada Selasa tanggal 14 Juli 2026. Program hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Natuna dengan Universitas Pertamina menjadi kesempatan bagi pelajar berprestasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya kuliah maupun biaya hidup selama masa studi. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Parianto, meninjau langsung pelaksanaan seleksi dan menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bentuk kesinambungan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Natuna dan Universitas Pertamina dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Dari 50 peserta yang mengikuti seleksi, nantinya akan dipilih 10 orang terbaik berdasarkan hasil ujian. Ia juga mengingatkan peserta untuk tetap semangat dan memberikan kemampuan terbaik serta tidak berkecil hati bagi yang belum berhasil karena kesempatan masih terbuka pada tahun berikutnya. Menurut Boy, program beasiswa ini merupakan wujud komitmen Bupati Natuna Chen Shuilan dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah yang memiliki prestasi akademik namun menghadapi keterbatasan ekonomi. Peserta yang dinyatakan lolos akan mendapatkan pembebasan biaya pendidikan serta fasilitas pendukung selama masa studi, seperti tempat tinggal, makan, dan uang saku yang ditanggung oleh Yayasan Pertamina Foundation. Sementara itu, Koordinator Kerjasama Pemerintah Kabupaten Natuna, Tukino, menjelaskan bahwa dari total 50 peserta, sebanyak 8 siswa mengikuti seleksi secara daring melalui Zoom karena sedang berada di luar daerah. Seleksi dilaksanakan dalam 2 tahapan, yakni ujian tertulis dan psikotes dengan pengawasan ketat untuk menjaga integritas proses seleksi. Program BPUP diharapkan menjadi investasi jangka panjang pemerintah Kabupaten Natuna dalam mencetak SDM unggul yang mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah. Komandan Lanut Raden Sajat, Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Ariyadi, dan Ketua Yayasan Yasarini, Pengurus Cabang Lanut Raden Sajat, Nyonya Marni Onesmus Pasaribu, membuka masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 TK dan KB Angkasa Lanut Raden Sajat Kabupaten Natuna pada Senin tanggal 13 Juli 2026 kemarin. Kegiatan dihadiri pengurus Yasarini Cabang Lanut RSA, kepala sekolah, guru, orang tua, serta peserta didik baru. Pembukaan ditandai dengan penyematan nama dan atribut sekolah kepada perwakilan siswa dan Lanut RSA selaku pembina Yasarini. Pengurus cabang Lanut Raden Sajat secara resmi membuka kegiatan tersebut. Pembukaan MPLS ini diawali dengan penyematan nama atribut kepada peserta didik baru dan suasana berlangsung hangat penuh keceriaan dengan melibatkan guru, orang tua, serta seluruh siswa baru. Sebagai rangkaian kegiatan hari pertama, sekolah memperkenalkan perilaku hidup bersih dan sehat, praktik mencuci tangan yang benar, serta perkenalan wali kelas untuk membantu anak beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Direktur Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna Zaharudin menyampaikan bahwa upaya menekan angka kehilangan air masih menjadi tantangan besar. Hal ini disebabkan belum tersedianya meter induk serta kondisi jaringan perpipaan yang sudah mengalami banyak kebocoran. Menurut Zaharudin, solusi utama untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan melakukan penggantian jaringan perpipaan lama dengan jaringan yang baru yang lebih memadai.
2: Seperti yang kami sampaikan, untuk mengatasi NRW itu memang sulit karena kita tidak punya meter induk. Dan fasilitas pipa kita ya tipis sekali, jadi kebocoran tuh di mana-mana. Tidak ada opsi lain selain kita harus menggantikan jaringan baru. Maka itu pemerintah daerah bersama PDAM itu sekarang ini lagi giat-giat melengkapi RC, Readiness Criteria, untuk pelaksanaan pembangunan IPAL lengkap di tahun 2027 nanti.
3: Terakhir Bang, harapannya?
0: Zaharudin juga berharap pembangunan infrastruktur baru akan meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat Natuna sekaligus menekan tingkat kehilangan air dalam proses distribusi. Dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar rencana pembangunan jaringan baru dapat realisasi sesuai target. Babinsa Koramil 06 Serasan Sertu Suwarno pada Senin kemarin melaksanakan monitoring pelaksanaan program makan bergizi gratis yang didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kecamatan Serasan. Kegiatan berlangsung mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai dengan pusat distribusi di Jalan Perintis Desa Hilir, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna. Program MBG yang dikelola oleh Kepala SPPG Kecamatan Serasan, Yudi Alvaro, menyasar berbagai satuan pendidikan di Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur. Selain itu, distribusi juga diberikan kepada guru, balita, ibu menyusui, kader, serta penerima manfaat lainnya. Sertu Suwarno mengatakan kehadiran Babinsa bertujuan memastikan seluruh proses distribusi berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Dengan melaksanakan monitoring agar pendistribusian program makan bergizi gratis ini berjalan dengan lancar dan penerima manfaat memperoleh haknya sesuai dengan data yang sudah ditetapkan.

0: Mendengar dengan berakhirnya informasi tadi, maka usai pula warta berita untuk siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Sebanyak 50 siswa dan siswi terbaik tingkat SMA, SMK di Kabupaten Natuna mengikuti seleksi ketat untuk memperoleh beasiswa penuh Universitas Pertamina. Perumda Tirtanusa, Natuna mendorong perbaikan jaringan untuk tekan tingkat kehilangan air. Tim redaksi yang bertugas untuk siang hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Baik, dengar dimanapun Anda berada, warta berita selanjutnya dapat diikuti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat sore nanti, yang merupakan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Dan selanjutnya pendengar, seperti biasanya di siang Anda, kita akan bersama di program Pro Dangdut.
1: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.

0: nasi sop daging 35 kah? Teh manis dingin 5 kah? Kok ditulis kah sih?
1: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Prodangdut untuk siang hari ini. Silakan bergabung bersama kami di line telepon ya, di 0811703669 untuk Anda yang akan bergabung. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dan kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Mbak Nani, Mbak.
0: Mbak Nani?
1: Ya.
0: Mbak Nani di mana?
1: Sungai Ulu.
0: Mbak Nani di Sungai Ulu?
1: Ya.
0: Oke. Mbak Nani apa lagu?
1: Lagunya dari Nasar, Mbak.
0: Dari Nasar?
1: Ya, aku bukan Rahwana.
0: Aku bukan Rahwana.
1: Ya. Oke. Salam-salamnya untuk Mbak Andre, untuk Mbak Iwan, Asri, untuk Mbak Belian, Mbak Nusu, Mama Si Kembar, Mbak Sinar, untuk Mencai di Suwa, untuk Daud Raya, Mario, untuk Ia di Penagi, untuk Mbak juga sebab pelakonnya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Dengan siapa belum ya? Halo? Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah
0: kita. Dengan siapa nih?
2: Halo?
0: Halo?
2: Halo?
0: Halo?
2: Halo? Dangdut adalah kita. Nama Mario, Mas Hitam.
0: Oh, Mario. Oke lah Mario.
2: Jadi suara apa kasih, Mek?
0: Mak Nani.
2: Tak, tadi suara Bekasi masuk tadi.
0: Iya ke?
2: Minta lagu. Lagu Berdendang dari Revo Ramon. Salamnya tadi Mak Nani, Berlian. Ada Pak Kasim, ada Pak Harun. Daud, dua Daud. Pak Zirman. Ada Pak Zainuddin. Ada Mak Fatimah. Ada Kak Yarni, Rusnah, Zubaidah. Ada Kak Oji, Putra Tiga Putra, ada Mam Nidun, Pak Kasim, Pak Elvis. Buat Mbak Yudi sama Pak Profesor, Mbak?
0: Bang Janu.
2: Buat Mbak Janu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi Bang Mario ya. Baik, kita sapa kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Halo, dengan siapa nih?
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
4: Iwan Yeluk, semuanya aja, Kak.
0: Bang Iwan?
4: Iya.
0: Oke, Bang Iwan di Aceh. Apa kabar?
4: Baik, Kak, sihat.
0: Alhamdulillah.
4: Mendung-mendung manja.
0: Mendung di sana?
4: Iya.
0: Lagu apa nih?
4: Lagu dari Azul
0: Anda
4: orang biasa.
0: Orang biasa.
4: Iya.
0: Oke.
4: Salam salamnya buat Bang Jai, Bang Mario.
0: Lah.
4: Halo.
0: Itu saja?
4: Semua sajalah Kak, tempat terkecuali.
0: Iya. Yeah.
4: Buat kakak bersama operator, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Iwan tadi ya. Dari mana? Dari Aceh tadi ya. Dan untuk Anda pendengar, silakan kembali bersama kami. Kami tunggu di line telepon ya, di 0811703669. Kita putarkan dulu karena sudah ada lagu yang masuk.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program satu Radio Republik Indonesia Rana. Kita masih bersama di Prodangdut ya. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Pak Zainuddin di Batu Gajah ini, Mayule.
0: Oh, Bang Zainuddin di Batu Gajah itu yang ganteng itu.
1: Mayule yang cantik itu.
0: Masya Allah. Bang Zai.
1: Iya, Mayule.
0: Apa lagu?
1: Lagu apa ya? Saya untuk Bang Haidir di Sejumpa tuh udah kangen mau ketemu dia tuh. Lagu apa ya?
0: Kangen Bang Haidir.
1: Lagu Pertemuan aja lah.
0: Pertemuan.
1: Salam-salamnya sama Mayulis yang cantik itu.
0: Makasih.
1: Harus senyum ya.
0: Senyum.
1: Senyum benaran ya.
0: Bener.
1: Pelatarnya siapa?
0: Bang Zanu.
1: Bang Zanu yang ganteng itu. Senyum Bang Zanu. Senyum.
0: Senyum.
1: Senyum benaran Bang Zanu.
0: Dia merun hari ini.
1: Ya, udah tuh. Sama Bang Iwan dari Telok Semangi Aceh yang ganteng itu. Senyum Bang Iwan, senyum. Senyum benaran ya. Sama Bang Hijir di Subah yang ganteng itu. Senyum Bang Hijir, senyum. Udah tuh sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Ada bangun tidur Kak Berlian, bangun, bangun. Dia senang tidur tuh Kak Berlian tuh. Ah, yang cantik itu harus senyum ya, senyum benaran. Udah tuh dengar dia semuanya lah, segera bergabung juga ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Dadah, permisi ke stadion aku pang cantik itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Siapa tadi tuh? Bang Zai ya, dari Batu Gajah itu ya, sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini. Silakan untuk Anda pendengar, kita masih bersama di line telepon ya, di 0811703369. Halo, ruang rindu.
2: Halo, adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Asri di Sulawesi.
0: Oh, Bang Asri di Sulawesi Selatan.
2: Dengan Mbak ini nih ya.
0: Iya. Yeah.
2: Mbak Yuli yang cantik itu. Lagunya Bella Nova.
0: Bella Nova judulnya?
2: Judulnya Aku Capek Yang.
0: Aku Capek Yang, pakai yang ya.
2: Iya.
0: Oke, dari Bella
2: ya,
0: Nova.
2: Ya, kirim yang berlewat yang ganteng itu, Pak Zainuddin.
0: Iya.
2: Ada Tidin dari Bogor, ada Mama Kenban, Mbak Kena di Kupang, Loki, Sibuji Maidar, Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, Merona di Medan, Bang Andi di Batam, Kak Sarinya, Kiu-Kiu, Kurna Masari, ada Ryan, Yudis Tiram, ada buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Buat Mbak Yuni, terima kasih banyak. Selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Asri dari Sulawesi Selatan ya. Baik, untuk Anda pendengar, kita masih bersama di Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo Prodangdut, selamat siang. Halo.
3: Dangdut adalah.
0: Dengan siapa nih?
3: Halo, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah?
3: Dari Tanjung Pinang ini Kak Yulis.
0: Oh, siapa nama Kak Berlian?
3: Iya, saya. Kata Bang Zai tadi kan lagi tidur, kata dengan suara Bang Zai bangunlah.
0: Oh. Mujarab pula suara Bang Zai ini buat laram.
3: Iya. Ni nak request lagu dari Lesti, Tirani.
0: Judulnya?
3: Tirani.
0: Oh, Tirani.
3: Ya, dari Lesti ya, Kak. Salam-salamnya buat Bang Zai yang ganteng itu. Harus senyum, Bang Zai. Senyum. Jangan enggak senyum ya. Nanti kalau salam sama Kak Berlian, nanti Kak Berlian tak senyum. Buat Bang Mario juga tadi, Bang Asri, buat Kak Sinar, Long Is, Mak Ngece, buat Mama Eka. Lah lama tak dengar Mama Eka gabung ke sini, kemana dia ya. Kak Fatima juga, nanti nak nelpon dia. telepon Mama Michael. Siapa lagi ya? Buat Kak Serena Ciu-Ciu. Buat Bang Jais. Bang Jais sama Bang Zai tu sama. Tu suka ganggu saya tu. Berdua tu. Kalau Bang Jais, dia suka nelpon. Di telepon dia suruh saya bangun kan. Ayolah buat semua aja lah Kak. Buat Kakak selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Berlian dari Tanjung Pinang ya. Baik, untuk Anda pendengar, kita masih bersama di Pro Dangdut. Kembali kami akan sapa Anda di line telepon, tapi kita putarkan dulu ya lagu-lagu berikut ini.

0: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia, Ranai masih bersama kami di Prodangdut ya. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Mak Ngah, Harapan Jaya.
0: Mak Ngah Sinar ke?
1: Iya.
0: Oke, ya. Mak Ngah Sinar.
1: Iya.
0: Apa lagu? Ya.
1: Lagunya Benalu Cinta.
0: Benalu Cinta?
1: Salamnya.
0: Iya.
1: Untuk Ayi dari Penjaya, untuk Mira dari Penjaya, untuk Maria dari Penjaya, untuk Jurkarnan dari Penjaya, untuk Mbak Berlian tadi dari Tanjungkina, untuk Mbak Yuli juga dari Patenga. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita masih nantikan kebersamaan Anda pendengar di line telepon. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapakah ini?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapakah?
2: Pitung, Mbak.
0: Oh, Bang Pitung. Ha, apa pasal hari ini? Terjerit-jerit.
2: Ya?
0: Apa pasal hari ini terjerit-jerit?
2: Tak jelas Mbak suaranya.
0: Oh, tak jelas. Ha. Langsung aja lah lagu apa?
2: Minta lagu lah. Masih adakah?
0: Masih adakah?
2: Ya. Salam buat Mbak Sinar tadi, Purnama Sari, Mbak Belian, Mbak Fatimah, buat keluarga Iraya semuanya, buat keluarga Kelanga ini. Mau nonton Mbak sore ini?
0: Nonton apa?
2: Bola lah.
0: Oh, oke lah. Mana mainnya ini?
2: Hah?
0: Mana mainnya nih lawannya?
2: Iya. Buat Mbak Ayubis dengan operatornya siapa Mbak?
0: Bang Zanu.
2: Bang Zanu? Iyalah, udah suara nggak jelas nih Mbak, putus-putus.
0: Oke, baiklah.
2: Oke lah, selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang, siapa tadi nih? Pitung ya. Dan lanjut di belakang Bang Pitung, kita langsung saja dengan siapakah? Halo, Prodangdut. Halo, Prodangdut. Selamat siang.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih? Dengan siapakah?
3: Sama Pak Idris di Teledu nih.
0: Oh, Pak Idris di Teledu. Iyalah, Pak Idris. Oh, apa lagu?
3: Lagu Hitamnya Arang dari Mujizat.
0: Oh, Hitamnya Arang. Oke. Okay.
3: Salam-salam buat Pak Kasim di Kelarik, buat Mario di Batuitam, buat keluarga Teledu semuanya. Dah, itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Idris dari Teledu ya. Baik pendengar, langsung saja kita putarkan lagu terlebih dahulu dan tetaplah di program 1. Kita masih bersama di Prodangdut.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah ikuti Pro Dangdut untuk hari ini. Dan terima kasih ya yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan sekaligus saya Yuli Samzah juga akan undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan untuk Ranai Sore, pendengar akan ditemani oleh rekan kami yang lain pula. Salam bahagia untuk kita semuanya. Tetaplah di program 1.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

92 persatu RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, jumpa lagi di Ranai Sore bersama saya Adi hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Semoga sore ini kabar Anda masih sehat pendengar ya, dan masih semangat. Apalagi buat yang masih sibuk ya dengan berbagai aktivitasnya di hari ini. Dan semoga hari ini juga aktivitas Anda dari pagi hingga sore ini semuanya berjalan lancar pendengar. Sudah pukul 15.05 menit, terima kasih juga buat Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1. Yang lagi santai juga selamat sore pendengar ya. Dan selanjutnya kita bersama dalam program Kentongan pendengar sore ini, dengan berbagai informasi terkait dengan ya, cuaca ya. Apalagi di memasuki fase-fase musim kemarau saat ini di sebagian besar wilayah tanah air pendengar. Baik, dengan lagu-lagu pilihan juga di sore ini, tetap semangat pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI.

Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 mendengar. Buat yang sedang berkendara, selamat sore, tetap hati-hati mendengar ya. Semoga selamat sampai ke tujuan di sore ini. Nah, pendengar, di tahun 2026 ini BMKG memprediksi musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia ini akan berlangsung lebih panjang ya, dan memang kondisi ini juga ditandai dengan curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata selama 3 dekade terakhir pendengar. BMKG menyatakan ada beberapa indikator ya musim kemarau yang terjadi di tahun ini, diantaranya waktu awal musim, durasi musim, dan jumlah curah hujan selama periode kemarau pendengar. Nah, sekitar 56% wilayah zona musim ini akan mengalami periode kemarau yang sangat panjang pendengar, dan durasi musim kemarau tahun ini diprediksi akan berlangsung lebih lama jika dibandingkan dengan rata-rata normalnya ya. Dan kondisi kekeringan tahun ini juga akan melanda sebagian besar wilayah di bagian selatan Indonesia, dan peristiwa durasi musim kemarau yang panjang ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah dasarian jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pendengar. Nah, diprediksi pendengar atau diperkirakan puncak kekeringan ini akan terjadi secara merata pada bulan Agustus bulan depan ya, dan ya pastinya dampak atau implikasi dari kondisi ini seperti tetap waspada kita sama-sama nih pendengar ya, potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang memang sudah sering terjadi apabila mulai masuk musim panas ya, pagi sudah misalnya sepekan atau dua pekan sudah nggak turun hujan, nah ini mulai lahan-lahan kosong ya, sering terbakar pastinya ya, dan ini pastinya menyebabkan banyak kerugian ya. Ya, salah satunya kabut asap yang bisa juga berpotensi meningkatkan risiko kesehatan pastinya pendengar. Dan di sebagian besar wilayah tanah air juga pendengar, di musim kemarau atau musim panas tahun ini diprediksi cenderung lebih panas ya dibandingkan dengan kondisi normalnya, lebih panas dan lebih kering pendengar. Dan ada juga pengaruh dari fenomena El Nino ya, yang ya sudah sering kita dengar sebelumnya, paling dengan adanya istilah El Nino Godzilla ya, El Nino yang lebih kuat dibandingkan El Nino sebelumnya, dan ini yang memicu terjadinya panas yang lebih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pendengar. Jadi ya tetap jaga kesehatan, perhatikan waktu istirahat juga ya, supaya bisa tetap jaga kebugaran. Jangan lupa juga untuk meluangkan waktu berolahraga pendengar. Oke, saat lagi kita jelang kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ranai dan sekitarnya, hari ini pukul 15 lebih 20 menit pendengar, ada lagu-lagu bernuansa islami nanti jelang kumandang azan asar.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.
1: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan saat lagi kita jalan ke Menara Azan Asar untuk wilayah kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Selasa 14 Juli 2026 pukul 15 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat.
2: Allahu

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan berbagai kesibukan Anda di sore ini. Nah, terkait dengan musim kemarau tahun ini pendengar, yang diprediksi akan lebih panas dan lebih lama ya. Dan ya, BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan pastinya ya untuk menghadapi musim kemarau tahun ini. Nah, perhatian utamanya nih pendengar, ya salah satunya ada ketersediaan air bersih, kemudian kesehatan juga, dan potensi kebakaran hutan dan lahan pendengar. Dan memang curah hujan di sejumlah wilayah, di sebagian besar wilayah Indonesia nanti memasuki fase kemarau ini akan berkurang, dan kondisi ini ya pastinya berpotensi mempengaruhi pasokan air ya, terutama jika masyarakat yang mengandalkan sumber air tanah dan air pegunungan juga nih pendengar. Iya. Dan cuaca yang lebih panas, pendengar, serta udara yang cenderung kering ini juga bisa berdampak pada kesehatan masyarakat ya. Dan salah satunya yaitu gangguan yang perlu diwaspadai, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, pendengar. Dan selain masalah kesehatan juga, BMKG mengingatkan risiko kebakaran hutan dan lahan yang bisa meningkat pada musim kemarau ini biasanya, pendengar. Dan ya pastinya tetap meminimalisir potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau pastinya pendengar ya. Nah, kalau sudah masuk musim kemarau ataupun kalau di cuaca-cuaca panas pendengar, minum air putih yang cukup tanpa harus menunggu rasa haus ya. Ini untuk mencegah dehidrasi juga pendengar. Baik, sudah pukul 15.37 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Tetap fokus ya dengan berbagai aktivitas nanti di sore ini. Oke, selanjutnya ada lagu dari tahun 2007. Ada J-Rox, Cobalah Kau Mengerti.

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, lagu dari Astrid, Tak Ingin Dicintai, mendengar spesial buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Dan sampai di sini jumpa kita di program Kentongan edisi hari ini, pendengar. Jumpa lagi di lain kesempatan. Dan saat lagi kita jelang lintas berita Koriul Nusantara 15 Pedang Prabu. Sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet.
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya.
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Di Silon Seven hari bersamanya spesial untuk Anda yang masih santai mendengarkan persatu di sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak lintas berita Koril Nusantara 15 Pedang Prabu pukul 16.

0: kami di sini, saya sudah sampaikan kepada MBG bahwasanya telurnya itu harus ngambil di UMKM sekitar. Dan orang itu bertele-tele, Pak. Banyak kali alasannya dan tidak mau ngambil sama kita.
1: Yang sering melakukan transaksi di wilayah Jalan Kopi, di depannya kami temukan jenis taksi sebanyak 154 butir berbagai macam merek dan penetrasi dokter sembuh seberat 2,38 gram. Kemudian kami melakukan pengembangan dan DPO-nya inisial AM. Dan pada itu juga kami melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial JL di Jalan Riau, yang mana inisial JL ini sering melakukan narkoba di wilayah Kampung Dalam dengan barang bukti sebanyak 33 paket narkotika jenis sabu yang siap edar. Dan kami akan tetap melakukan pengembangan

Peternak ayam petelur Riau keluhkan serapan telur untuk program MBG. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Riau minta kendala tersebut dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Dua bandar narkoba dibekuk aparat kepolisian. Dari keduanya diamankan sejumlah barang bukti narkotika jenis ekstasi dan sabu siap edar. Ya, saudara, untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. Inilah berita Korwil selengkapnya hari ini, edisi Selasa 14 Juli 2026, bersama saya, Suci Rasliah.

0: Mengawali berita ini, saudara, kami akan hadirkan informasi dari Batam. Pemerintah pusat mendorong penguatan tata ruang dan penyelesaian persoalan pertanahan di Kepulauan Riau sebagai upaya mendukung pembangunan daerah dan menjaga iklim investasi. Selengkapnya dari Batam, Renita Suharjana melaporkan.
1: Penguatan tata ruang dan pengelolaan pertanahan menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI di Graha Kepri, Batam. Temuan yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Osi Darmawan, serta Kepala Daerah Sekepulauan Riau ini membahas berbagai tantangan pelaksanaan program nasional di wilayah kepulauan dan perbatasan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai Kepulauan Riau memiliki potensi besar di sektor manufaktur, perdagangan maritim, pariwisata, dan sejarah. Namun kondisi wilayah yang didominasi lautan dengan keterbatasan daratan juga menghadirkan tantangan dalam penataan ruang, sehingga diperlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat.
2: Hanya empat tantangan yang kami lihat dari Kemendagri untuk Pak Gubernur dan jajaran, termasuk teman-teman kepala daerah. Yang pertama adalah degradasi lingkungan, kedua rentang terhadap bencana, ketiga konflik tata ruang termasuk pemanfaatan ruang laut dan alih fungsi lahan. Ditambah harus penduduk masuk bertambah di Batam itu luar biasa, nomor 5 tertinggi di Indonesia. Karena itu Kemendagri dalam hal ini Pak Ketua memastikan bahwa seluruh perda-perda terkait dengan perencanaan APBD ini menimbang faktor potensi dan tantangan-tantangan tadi.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Osi Darmawan menegaskan penyelesaian persoalan pertanahan dan penyusunan tata ruang

0: uang tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan peran aktif kepala daerah sebagai koordinator seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan dan investasi memiliki kepastian hukum.
1: Dari sektor tata ruang juga tentunya pembahasan rencana tata ruang kita dari tahapan tata ruang wilayah nasional turun ke provinsi, turun ke kabupaten kota. Dia sifatnya tidak hanya top down dari pusat ke bawah, tapi juga ada elemen bottom up-nya. Bagaimana kemudian rencana tata ruang ini juga didiskusikan dengan berbagai stakeholder termasuk DPRD kabupaten kota dan DPRD provinsi.
0: Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan pertanahan nasional, berbagai persoalan tata ruang maupun pertahanan di Kepulauan Riau diharapkan dapat diselesaikan lebih cepat sehingga mampu mendukung investasi sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di wilayah kepulauan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
2: Ya, saudara, panen raya live streaming bersama Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Bengkalis dipusatkan di Desa Sepotong, Kecamatan Siak Kecil. Lahan seluas 50 hektar diperkirakan menghasilkan 6,7 ton. Reporter Muhammad Iqbal dari Bengkalis melaporkan selengkapnya.
3: Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu daerah yang mengikuti panen raya padi serentak nasional bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang akan digelar pada Selasa 14 Juli 2026. Untuk wilayah Bengkalis, kegiatan dipusatkan di lahan persawahan Dusun Seri, Bangun Sari, RT 13, RW 16, Desa Sepotong, Kecamatan Siak Kecil. Pelaksana tugas, PLT, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, TPHP Kabupaten Bengkalis, Supandi mengatakan, lokasi panen raya memiliki luas sekitar 50 hektar dengan estimasi produktivitas mencapai 6,7 ton gabah per hektar. Ia juga menjelaskan persiapan panen raya dilakukan secara bersama-sama melibatkan kelompok tani, TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan. Menurut Supandi, panen raya semula dijadwalkan pada 8 Juli 2026, namun karena menyesuaikan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan diundur menjadi 14 Juli 2026 dan akan dilaksanakan akan secara serentak melalui sambungan virtual. Ia mengungkapkan sekitar 30% dari total areal seluas 50 hektar telah didahului panen, sedangkan 70% sisanya akan menjadi lokasi utama pelaksanaan panen raya nasional.
4: Untuk yang dipanen itu sekitar 50 hektar. Kemudian rencananya kan panen ini kan di tanggal 8, tapi Pak Presiden belum punya waktu, itu tetap kita rapakan. Jadi sudah ada terpanen sekitar 30% ya Pak Isan. Sekitar 30%, jadi masih ada 70% yang insya Allah besok akan panen bersama Presiden.
3: Panen raya dihadiri Pangdam Tuanku Tambusai, Gubernur Riau, beserta jajaran pemerintah Provinsi Riau. Sementara di tingkat kabupaten dihadiri Bupati Bengkalis bersama unsur Forkopimda. Sementara itu, Kepala Bulog Bengkalis Deli Bayu Putra memastikan Bulog siap menyerap gabah hasil panen petani lokal sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Bulog siap menerima gabah dari petani Kabupaten Bengkalis. Harga pembelian mengikuti ketentuan pemerintah sebagaimana diatur dalam Impres Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengadaan gabah dan beras. Saat ini harga gabah mencapai Rp6.500 per kilogramnya.
5: Bulog kan sesuai HPP Bang, menurut Impres di 6.500 per kilo. Cuman kalau perkembangan harga gabah saat ini memang lagi di atas itu, lagi bagus lah untuk menyaring harga bawahnya. Jadi jangan sampai di bawah 6.500 harga gabah tuh. Kalau memang ada istilahnya, jangan sampai di bawah 6.500. Kalau memang lagi turun, mentok-mentok 6.500 terus Bulog yang beli.
3: Ia menegaskan Bulog akan terus membuka kesempatan bagi petani untuk menjual hasil panennya sehingga dapat memberikan kepastian pasar sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Beralih ke berita lainnya, saudara. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan pengelola koperasi Merah Putih dalam pembangunan dan pengembangan koperasi. Ini akan kami hadirkan informasinya dari RRI Tanjung Pinang bersama Vidyawati.
6: Lahan menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam merealisasikan pembangunan koperasi Merah Putih. Saat ini baru 3 koperasi Merah Putih yang sudah dalam tahap finish pembangunan fisik. PLT Kepala Dinas Tenaga Kerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjung Pinang, Muhammad Yati mengatakan, dalam pembangunan koperasi Merah Putih telah ditetapkan luasan lahan secara teknis minimal harus 1000 meter persegi. Pemerintah tentunya saat ini berupaya berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dalam penyediaan lahan pembangunan koperasi. produksi.
7: Tentunya hambatan yang kita hadapi, salah satu hambatan yang kita hadapi adalah terkait dengan penyediaan lahan pembangunan, mana secara teknis harus minimal luasnya 1000 meter persegi. Mudah-mudahan kita nantinya bisa berkolaborasi bersama-sama untuk mengembangkan koperasi Kelurahan Merah Putih.
6: Berbagai kendala juga dihadapi oleh Koperasi Merah Putih KMP di Seijang dalam perkembangannya, mulai dari kurangnya kekuatan modal hingga jumlah anggota yang masih sedikit. Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Seijang Dwi Cahyo mengatakan, Koperasi Merah Putih di Seijang baru berdiri 1 tahun dan bergerak di bidang usaha sembako. Dalam perkembangannya yang menjadi tantangan pihaknya yaitu terkait dengan masih kurangnya anggota koperasi.
8: Masih kurang, Bu, karena kita punya modal simpanan pokok hanya 100.000, simpanan wajibnya 20.000, ya Bu ya. Itu. Jadi dengan yang store juga sekarang baru sekitar 20 orang, kan baru 2 juta.
6: Dikatakan Dwi Cahyo, masih sedikitnya anggota juga menjadikan pihaknya kekurangan modal dalam mengembangkan Koperasi Merah Putih. Pihaknya saat ini melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menjalankan usaha koperasi. Salah satunya menjalin kerjasama dengan badan usaha milik daerah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu PT Pembangunan Kepri. Bahkan pemerintah Kota Tanjung Pinang juga bersedia nantinya untuk bekerjasama dengan pihaknya dalam pengembangan koperasi yang dikelolanya. Reporter Videoti RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya, saudara, dari RRI Ranai, reporter Analia Widi ini akan melaporkan terkait dengan produk unggulan Kabupaten Natuna memiliki peluang untuk menembus pasar ekspor.
9: Peluang ekspor produk unggulan Kabupaten Natuna masih terbuka luas. Pelaku usaha hanya perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara tujuan ekspor agar produknya dapat diterima di pasar internasional. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Disperindak Kopum Kabupaten Natuna, Marwan Syahputra, mengatakan pemerintah tidak membatasi kegiatan ekspor dari Natuna. Namun setiap komoditas yang akan dikirim harus memenuhi standar dan ketentuan yang diminta oleh negara pembeli. Marwan juga menjelaskan Disperindak Kopum sebagai perwakilan dari Kementerian Perdagangan di daerah memiliki tugas menerbitkan surat keterangan asal bagi eksportir. Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam proses ekspor ke berbagai negara tujuan.
10: Untuk sementara ini kan Natuna kan kebanyakan dari produk hasil laut ya, seperti ikan, kemudian gurita, ya kan. Kemudian kalau memang nanti berkembang rumput laut juga bisa gitu kan. Nah nanti kalau tidak untuk punya, kalau produk kemudian dari pertanian, kelapa, karet, ya kan. Yang penting suplai yang kita kirimkan itu sesuai dengan permintaan mereka, berapa kuota yang mereka minta, gitu kan. Nah kami selaku perwakilan Kemendag sebagai instansi penerbit surat keterangan asal itu akan memberikan pelayanan secara gratis kepada eksportir. Gratis dalam artinya gini, kalau mereka mengurus di Natuna, mereka akan mendapat korting sampai 0%.
9: Sementara itu, penanggung jawab Satuan Pelayanan Sapel Natuna Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Riau, Iwan Setiawan, menyatakan pihaknya siap mendukung upaya peningkatan ekspor dari Kabupaten Natuna. Dukungan tersebut akan diberikan melalui pengawasan dan pemenuhan persyaratan karantina terhadap komoditas yang akan dikirim ke luar daerah maupun ke luar negeri.
11: IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kendaraan siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut. IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kendaraan siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut.
9: Pemerintah daerah berharap kemudahan layanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memperluas pasar produknya. Dengan meningkatnya aktivitas ekspor diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
12: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: So- Saudara peternak ayam petelur Riau ini keluhkan serapan telur untuk program MBG. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Riau minta kendala tersebut dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Dari Pekanbaru, Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
13: Program penyediaan telur untuk kebutuhan makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Riau mendapat perhatian dari kalangan peternak ayam petelur. Sejumlah peternak mengeluhkan masih adanya kendala dalam penyerapan telur dari usaha lokal untuk memenuhi kebutuhan program tersebut. Salah satu peternak ayam petelur, Alfi, menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya menawarkan pasokan telur kepada pelaksana MBG untuk kebutuhan program dapat melibatkan peternak maupun pelaku UMKM di daerah. Alfi mengatakan proses kerja sama tersebut masih menemui kendala karena adanya berbagai alasan dari pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan telur.
14: Kami di sini, saya sudah sampaikan kepada MBG bahwasanya telurnya itu harus ngambil di UMKM sekitar. Dan orang itu bertele-tele, Pak. Banyak kali alasannya dan tidak mau ngambil sama kita.
13: Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Riau, Yuhendra, mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di Riau. Yuhendra meminta setiap kendala terkait penyerapan telur dari peternak lokal dapat dilaporkan secara jelas, termasuk informasi mengenai lokasi atau unit MBG yang mengalami persoalan.
15: Ya, oke. Okay. Itu sudah kita komunikasikan dengan tim SPPG di Riau ini, Pak. Jadi nanti kalau ada yang laporan seperti itu, bisa kita laporkan langsung. Misalnya MBG mana dia. Nah, nanti supaya nanti kita tekankan.
13: DPKH Riau berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan melibatkan seluruh pihak, termasuk peternak dan UMKM lokal, sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
2: Saudara, gerakan ayah mengantar anak sekolah di hari pertama kemarin di Kabupaten Padang Pariaman berjalan lancar. Ya, pada umumnya para ayah terlihat mengantarkan anaknya ke sekolah. Berikut dari Padang, Armen Ramli melaporkan selengkapnya.
16: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Azwarman kepada RRI kemarin mengatakan, dari hasil laporan yang diterima, memang pada umumnya anak-anak di hari pertama masuk sekolah kemarin, terutama untuk anak PAUD, Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Padang Pariaman, diantar langsung oleh para ayah, paman, kakak laki-laki atau kakeknya. Dijelaskan Azwarman, program GAMAS 2026 atau Gerakan Ayah Mengantarkan Anak ke Sekolah di Hari Pertama merupakan program pertama dilaksanakan di Padang Pariaman. Program ini dinilai berhasil terlaksana.
17: Sebenarnya mengantar anak pertama sekolah itu dulu sebenarnya sudah ada juga. Sekarang itu lebih diarahkan. Kenapa? Karena anak itu biasanya baru mulai pergi ke sekolah kan ada rasa was-was, ada rasa takut. Apalagi bagi anak TK, bagaimana SD kelas 1. Ini kalau pertama itu ayahnya yang mengantarkan, jadi timbul keberanian. Jadi berani dia datang ke sekolah. Nah, semangat juga dia, jadi merasa aman dia. Samping berani dia merasa aman karena ayahnya berada di sampingnya.
16: Sementara itu, Zulhi Edri, salah seorang orang tua yang anaknya sekolah di Sekolah Dasar Islam Terpadu Cahaya 2 yang berada di Korong Saranggaga, Nagari Pakandangan, Kecamatan 6 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, menyambut baik dengan adanya program Gerakan Ayah Mengantarkan Anak ke Sekolah ini. Menurutnya, selama ini dalam pengolahan pengasuhan anak banyak berada pada kaum perempuan atau ibu. Namun dengan adanya program ini, secara langsung adanya keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan mendidik anak-anaknya.
17: Program ini memang mendorong keterlibatan aktif ayah dalam pengasuhan anak. Yang selama ini pengasuhan anak memang dititikberatkan kepada kaum wanita. Gerakan ini melawan fenomena fatherless, kurangnya figur ayah yang menjadikan anak menjadi tidak pede atau tidak ada keberanian dalam menghadapi hari-harinya. Nah, semenjak adanya program ini, mengajar secara fisik ayah hadir dalam pengasuhan anak, menjadikan emosional anak itu lebih dari yang sebelumnya.
16: Zulhi Edri yang juga sebagai Ketua Pokja Kampung KB, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 6 Lingkung menambahkan, program GAMAS ini tidak hanya sebatas ayah mengantarkan anak ke sekolah, namun lebih mendalam lagi agar peran sosok seorang ayah betul-betul menjadi momen bagi anaknya dalam mencapai cita-cita, Armen Ramdi melaporkan.
2: Ya, saudara, Anda masih bersama kami dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mobil layanan kependudukan atau Molduk Disdalduk Bengkalis aktif ikuti kegiatan keramaian di Kota Bengkalis. Dan antusias warga untuk mendapatkan layanan kependudukan cukup tinggi di setiap kesempatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza dari Bengkalis.
18: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil terus mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui mobil layanan kependudukan atau Molduk. Layanan tersebut rutin hadir di berbagai kegiatan yang menghadirkan banyak pengunjung, termasuk pada gebyar skuter lancang kuning bermasa Negeri Junjungan 2026 di lapangan pasir Andam Dewi Bengkalis. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Disdukcapil Bengkalis Sahrudin mengatakan, keikutsertaan Molduk pada gebyar skuter lancang kuning merupakan yang keempat kalinya hadir dalam kegiatan keramaian masyarakat. Sebelumnya, Molduk juga membuka layanan pada sejumlah agenda daerah termasuk Durian Fest 2026.
19: Kemarin ini sudah yang keempat kali kita melakukan pelayanan ini. Kemarin ada beberapa termasuk Durian Fest kemarin. Animo masyarakat dan antusias masyarakat sangat banyak sekali karena saat inilah hari-hari biasa sibuk dengan pekerja, sibuk dengan apa, kunjungan masyarakat ramai, jadi masyarakat langsung melakukan pengurusan pelayanan administrasi kependudukan selain menikmati hiburan dan juga kuliner sambil mengurus berbagai dokumen administrasinya.
18: Layanan yang diberikan melalui Molduk meliputi perekaman KTP elektronik, pencetakan KTP elektronik, pembuatan kartu identitas anak atau KIA, hingga pembaruan data kependudukan seperti pergantian foto pada KTP elektronik, semisal bagi warga yang ingin menyesuaikan foto terbaru dengan menggunakan hijab. Sementara itu, salah satu warga, Amril Fahri, mengatakan sangat terbantu dan berharap Disdalduk terus berinovasi dalam melayani masyarakat.
20: Layanannya sungguh bagus pada perayaan-perayaan seperti ini. Mudah-mudahan ke depannya setiap ada acara-acara yang mengumpulkan masyarakat bisa dikembangkan lagi program-program ini.
18: Dengan adanya mobil layanan kependudukan yang bisa secara mobile bergerak kemana saja, layanan kependudukan di Kabupaten Bengkalis dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan layanan prima. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
2: Saudara, DPRD Kabupaten Bintan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Informasi ini kami hadirkan dari RRI Tanjung Pinang bersama reporter Reni Ilda Valantra.
21: Rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan diberikan setelah pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Meski telah disepakati, DPRD masih memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti. Ketua DPRD Bintan Viven Sumanti mengatakan, salah satu catatan yang menjadi perhatian adalah penyelesaian pembayaran pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau BOS sebesar sekitar Rp51 juta. DPRD meminta agar kewajiban tersebut segera diselesaikan sesuai komitmen pemerintah daerah.
22: Dari LHPBPK itu, setelah kita bahas bersama tim pemerintah daerah dan banggar, itu masih ada yang belum diselesaikan, yaitu pembayaran pemanfaatan dana BOS. Itu ada sekitar Rp51 juta. Sudah menyanggupi itu untuk dibayar. Kita minta untuk diselesaikan secepatnya.
21: Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan menyatakan seluruh masukan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti berbagai rekomendasi tersebut agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.
23: Apa yang menjadi masukan, ya tentu ini nanti menjadi evaluasi kita. Evaluasi kita di tahun ini, tahun berjalan, sehingga apa yang harus dimaksimalkan dari tahun sebelumnya bisa terus kita evaluasi.
21: Dengan disetujuinya ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, pemerintah daerah diharapkan dapat segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD sekaligus mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel, transparan, dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Ya, selanjutnya saudara, dari Pekanbaru, reporter Santi Yunas akan melaporkan terkait dengan dua bandar narkoba itu dibekuk aparat kepolisian. Dari keduanya diamankan sejumlah barang bukti narkotika jenis ekstasi dan sabu siap edar.
0: Operasi yang digelar Satres Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan dua orang tersangka berinisial JL dan JN. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya aktivitas transaksi narkoba di dua kawasan yang selama ini dikenal sebagai daerah rawan peredaran narkotika. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan tersangka JL ditangkap di kawasan Jalan Kopi. Polisi menyebut JL merupakan DPO yang selama ini kerap lolos dari pengejaran petugas. Dari dua rumah yang digunakan tersangka, polisi menyita 154 butir pil ekstasi. Selain itu, petugas juga mengamankan serbuk yang diduga ekstasi seberat 2,38 gram. Pada hari yang sama, tim juga bergerak ke kawasan Jalan Riau, Kecamatan Payungskaki, dan menangkap tersangka JN di kediamannya dengan barang bukti 33 paket sabu siap edar.
1: Kami melakukan penyelidikan terhadap inisial JN yang sering melakukan transaksi di wilayah di Jalan Kopi. Di rumahnya kami temukan pil ekstasi sebanyak 154 butir berbagai macam merek dan pil ekstasi belum tersembuh seberat 2,38 gram. Kemudian kami melakukan pengembangan dan DPO-nya inisial HN. Dan pada itu juga kami melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial JL di Jalan Riau, yang mana inisial JL ini sering melakukan transaksi narkoba di wilayah Kampung Dalam dengan barang bukti sebanyak 33 paket narkotika jenis sabu yang siap edar. Dan kami akan tetap melakukan pengembangan untuk memutus mata rantai narkoba di wilayah Kota Pekanbaru.
0: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau Kasmanto Rinaldi menilai keberhasilan Polresta Pekanbaru menangkap dua bandar narkoba merupakan langkah positif dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika. Namun menurutnya, penindakan tidak boleh berhenti pada penangkapan semata.
4: Sebetulnya kan kalau kita merujuk secara global kan narkotika itu kan bukan tanggung jawab kepolisian semata kan. Ada BNN di situ kan kalau aparat penegak hukumnya. Tapi dari sisi lain kan ada keluarga, ada masyarakat, ada guru gitu yang juga harus bertanggung jawab kan. Namun kan dalam konteks ini kan sinergisitas itu kan belum terbangun. Menghidupkan semangat untuk peduli dengan kejahatan narkotika ini yang agak sulit.
0: Dari hasil pemeriksaan, JN mengaku memperoleh pasokan sabu dari pria berinisial HB, sementara JL mendapatkan pil ekstasi dari dua pemasok berinisial DN dan FR. Ketiga pemasok tersebut kini telah ditetapkan sebagai DPO dan masih dalam pengejaran Satres Narkoba Polresta Pekanbaru. Saat ini, kedua tersangka telah ditahan di Mapolresta Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Saudara, penempatan pekerja migran Indonesia secara legal di Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif. Hingga semester pertama tahun 2026, realisasi penempatan telah melampaui target awal dan diproyeksi mencapai lebih dari 4.000 orang hingga akhir tahun. Berikut dari Batam, Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
5: Penempatan pekerja migran Indonesia secara legal di Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif. Hingga semester pertama tahun 2026, capaian penempatan telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat. Kepala PP3MI Kepulauan Riau Kombes Pol Imam Riyadi mengatakan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menargetkan penempatan sebanyak 500.000 pekerja migran sepanjang tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 300.000 merupakan lulusan SMK sedangkan 200.000 lainnya berasal dari lulusan umum. Di tingkat daerah sendiri, PP3MI Kepri juga memasang target lebih tinggi dibanding target dari pemerintah pusat. Bahkan, hingga semester pertama tahun ini, realisasi penempatan pekerja migran legal telah melampaui target awal.
24: Penempatan di semester awal ini, target kami dari pusat cuma 1.300. Dan saya sendiri, di tingkat daerah, saya punya target 3.000. Dan kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Gubernur. Nah, ternyata di semester pertama ini, Pak, kami sudah mencapai 2.162 kalau tidak salah. Artinya di tahun 2026 ini, mudah-mudahan sampai akhir tahun ini bisa 4.000 lebih.
5: Sementara itu, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yusbawati, mengatakan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan berbagai instansi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas calon pekerja migran Indonesia.
25: Karena kegiatan ini sangat bermanfaat, ya, sebagai bukti sinergi
5: sinergi berbagai pihak, BPDKMI Kepri optimistis target penempatan pekerja migran Indonesia secara legal pada tahun 2026 dapat terus meningkat, sekaligus memperluas perlindungan bagi masyarakat yang memilih bekerja di luar negeri melalui prosedur resmi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fegi Panmusaki melaporkan.
2: Ya, banyak kasus eksploitasi seksual saat ini, saudara, berawal dari pembangunan ataupun juga membangun kedekatan, bisa juga dengan istilah grooming, ya. Nah, maupun melalui aplikasi kencan. Nah, hingga akhirnya ini menjerat korban dengan pemerasan dari foto privasi atau dengan cara lainnya. Kita simak informasi ini, kami hadirkan bersama reporter Nur Afni Susilawati melaporkan dari Bukit Tinggi.
3: Maraknya kasus eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur serta remaja dengan modus yang kian beragam menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Merespon fenomena tersebut, Kejaksaan Negeri Padang Panjang gencar meluncurkan program edukasi ke sekolah-sekolah guna membentengi generasi muda dari ancaman predator seksual. Strategi pencegahan ini dikupas tuntas dalam program dialog interaktif Jaksa Menyapa di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
6: Terbanyak terjadi kasus, biasanya diawali oleh pacaran dulu, kan? Laki pacaran dulu, dibujuk, diimingi atau dibuat nyaman, di terakhir apa sehingga nyaman, nanti dimintalah foto-foto yang berbau privasi.
3: Selain faktor kecanggihan teknologi, ruang privat yang tidak terpantau orang tua menjadi celah besar terjadinya kejahatan ini, terutama dipicu kebiasaan remaja yang kerap mengunci diri di kamar bersama gawai mereka. Secara psikologis, para pelaku umumnya mengincar remaja yang rapuh atau mengalami fenomena tangki cinta kosong akibat kurangnya figur kedekatan, kasih sayang, dan perhatian di lingkungan rumah. Guna mengantisipasi dampak yang lebih meluas, Kejari Padang Panjang mengoptimalkan gerakan Jaksa Masuk Sekolah atau JMS untuk memberikan pemahaman hukum bahwa eksploitasi seksual adalah kejahatan berat. Melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kejaksaan menegaskan bahwa para pelaku dapat dijerat hukuman pidana maksimal 9 tahun penjara.
6: Pertama itu hak pendampingan, hak untuk mendapatkan pendampingan.
7: Oh, hak untuk mendapatkan pendampingan.
6: Iya.
7: Ini dari?
6: Dari baik itu pekerja sosial, di dinas sosial tersebut, itu yang pertama kali. Dapat berkonsultasi dengan psikolog maupun psikiater, dan juga hak untuk mendapatkan restitusi. Tanggung jawab nanti kita dapat apa? Dapat memintakan kepada pelaku, jaksa dapat merampas harta kekayaannya nanti dilelang. Nah, hasil lelang itu nanti kita pergunakan untuk pemulihan korban tersebut. Nah, seperti itu prosesnya. Jadi dari hilir sampai hilir sudah diatur oleh Undang-Undang TPKI.
3: Aparat penegak hukum mengingatkan kembali kepada publik bahwa mencari dan mengusut pelaku kejahatan adalah tugas negara, bukan beban yang harus ditanggung oleh korban. Oleh karena itu, keberanian keluarga maupun korban untuk bersuara menjadi langkah pertama yang paling menentukan dalam memutus lingkaran setan eksploitasi seksual di masyarakat. Nur Afni Susilawati melaporkan.
2: Saudara, laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis menghadapi Spanyol diprediksi berlangsung sengit. Pertandingan sesama raksasa Eropa itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Dallas Arlington, Texas, Amerika Serikat, Rabu dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ya, dua pelatih asal Sumatera Barat, Dedi Umar dan Lutfi Miftah Furkana, itu kompak menjagokan Prancis melaju ke partai final. Dari Padang, reporter Iwan Setiawan melaporkan.
8: Hari ini kedalaman skuad Prancis luar biasa.
10: Saat dikutip dari pelatih sepak bola Dedi Umar, menilai kedua tim tampil konsisten sejak pasca awal turnamen dan sama-sama memiliki peluang besar menjadi juara dunia. Menurutnya pertandingan akan berlangsung dengan tempo tinggi.

0: Jujur ini cukup sulit, tapi saya menjagokan Prancis sih, skor 2-1. Saya rasa nanti pemain kuncinya adalah Mbappe.
1: Meski demikian, Rugby tetap menjagokan Prancis untuk mengamankan tiket ke final yang memprediksi Les Blues menang dengan skor 2-1 berkat peran para pemain bintang yang dinilai mampu menjadi pembeda dalam pertandingan besar. Iwan Setiawan melaporkan.

Oke, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Peternak ayam petelur Riau keluhkan serapan telur untuk program MBG. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Riau minta kendala tersebut dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Dua bandar narkoba dibekuk aparat kepolisian. Dari keduanya diamankan sejumlah barang bukti narkotika jenis ekstasi dan sabu siap edar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

Peringat demikian dari lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Prosat RRI Pekanbaru. Berita selanjutnya hadir pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dari Pro 3 RRI berupa Warta Berita Sentral. Selamat sore peringat, terima kasih Anda yang masih bersama kami. Semoga masih semangat ya di sore ini. Yang masih belum selesai dengan kerjaannya, ya pastinya tetap semangat. Semoga masih fokus di sore ini. Buat yang sudah selesai dengan kerjanya juga, semoga hari ini semuanya lancar, menjadi hari yang menyenangkan juga untuk Anda pendengar. Sudah pukul 16 lebih 39 menit saat ini. Di sore ini ada lagu-lagu pilihan pendengar dengan beragam informasi juga. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Naif, Air dan Alpi pendengar. Spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 di sore ini. Dengan berbagai kegiatan Anda, semangat mendengar ya, yang olahraga juga. Semoga bisa tetap jaga kesehatan ya. Dan apalagi di cuaca-cuaca panas sepanjang hari, cukupi asupan air Anda pendengar ya, untuk menghindar dari dehidrasi juga. Kalau sering untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1, nah semifinal Piala Dunia akan kembali digelar dini hari nanti waktu Indonesia Barat pendengar ya. Nanti bakal ada laga seru antara Prancis yang akan berhadapan dengan Spanyol pendengar. Pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat, yang juga disiarkan melalui Radio Republik Indonesia ya, melalui program Dengar Bareng pendengar. Dan ya, Piala Dunia kali ini semifinalnya menghadirkan untuk pertama kalinya ini pendengar ya, ada 4 negara dengan peringkat teratas FIFA yang semuanya lolos di babak semifinal Piala Dunia 2026. Nah, saat ini di ranking FIFA ada Prancis menempati urutan pertama, kemudian ada Argentina di urutan kedua, kemudian menyusul Spanyol di posisi ketiga, dan ada Inggris di posisi keempat. Nah, keempat-empat timnya ini lolos ke babak semifinal ya, dan menghadirkan laga seru, laga klasik juga. Ada Argentina yang akan berhadapan dengan Inggris Kamis dini hari ya, tapi diawali dengan laga Prancis versus Spanyol dulu ya. Dan kedua tim ini memang sebelumnya sudah kerap sering ketemu ya. Tahun lalu laga seru tersaji saat Spanyol berhasil mengalahkan Prancis dengan skor 5-4. Jadi ada hujan gol di laga semifinal UEFA Nations League tahun lalu pendengar ya. Nah, sebelumnya di 2024 Spanyol juga berhasil mengalahkan Prancis dengan skor tipis 2-1 di semifinal Euro ya. Ya, jadi udah sering ketemu nih dua tim unggulan ini pendengar ya. Dan dini hari nanti ketemu lagi. Nah, apakah Prancis bisa membalaskan dua kekalahan sebelumnya, atau lagi-lagi Spanyol bisa menghentikan Prancis ya, yang diisi oleh lini depan yang paling berbahaya saat ini di dunia pendengar. Oke, 5 menit jelang jam 5 sore. Tetap semangat dan tetap sama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Kita ke sana dari Hindia. Spesial untuk Anda yang lagi santai menikmati sore hari ini ya. Atau yang lagi melakukan hal-hal yang tertunda barangkali yang bisa Anda lakukan di sore ini. Tetap semangat pendengar ya. Oke, dini hari nanti sekali lagi pendengar bakal ada semifinal pertama Piala Dunia 2026 Prancis yang akan berhadapan dengan Spanyol. Nah, sudah di penghujung ini ya. Piala Dunia tinggal 4 pertandingan lagi. Ada 2 laga semifinal, kemudian ada 1 laga perebutan tempat ketiga dan laga pamungkas atau laga puncak final Senin dini hari. Pendengar ya, dan 3 laga ini akan digelar pukul 2 dini hari. Hanya ada satu laga ya, yaitu perebutan tempat ketiga yang akan digelar pukul 4 dini hari pendengar. Nah, jadi ya perhatikan waktu istirahat Anda ya untuk menonton keempat laga ini. Karena jamnya jam-jam tidur ini sebenarnya pendengar ya. Ya kalau nggak kuat bergadang, tidur dulu. Tetap disarankan untuk tidur dulu pendengar. Sebelum nonton bola nanti baru bangun. Ya supaya jam istirahatnya juga bisa tetap terpenuhi pendengar ya. Jangan sampai nonton bola tapi paginya Anda bisa setelah nonton bola bikin Anda lemah, lesu dan tidak bergairah untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah itu jangan sampai pendengar ya. Jadi ya nonton bola boleh tapi tetap harus perhatikan waktu istirahat kita juga pendengar. Sudah pukul 17:06 saat ini. Dengan berbagai kesibukan Anda sepanjang hari ini, semoga aktivitas Anda semuanya lancar pendengar ya.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis, tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat, ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Pendengar, masih bersama kami di Prosata RRI Ranai. Lagu dari Gita Gutawa, Rangkaian Kata, sudah membawa kita ke pukul 17.30 menit saat ini. Untuk anak kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan masuknya waktu maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini pukul 18 lebih 5 menit, pendengar. Nanti jelang Mutiara Senja dan juga Gema Wahyu Ilahi ada sederetan lagu-lagu bernuansa Islami.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

Dengar, masih bersama kami di Pro Satu RRI Ranai, dan kembali kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Selasa 14 Juli 2026, pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah pukul 17.43 pendengar. Selanjutnya kami hadirkan Mutiara Senja sore ini dengan judul Etika Bertetangga dalam Islam yang akan disampaikan oleh Fandoli. Namun sebelumnya kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Lenti Darleni. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, para pendengar RRI yang berbahagia, syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Selanjutnya, salawat salam tak lupa selalu kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan mutiara senja hari ini, kami menyampaikan dengan judul Etika Bertetangga dalam Islam. Pendengar yang berbahagia, salah satu warga dan anggota masyarakat yang terdekat dengan kita adalah tetangga. Tetangga yang berada di kanan kiri itulah tempat anak dan istri kita bertemu serta bergaul setiap hari. Merekalah yang barangkali lebih paham tentang watak dan sifat keseharian kita. Mereka adalah saudara dekat kita. Oleh sebab itu, dalam agama Islam, Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan contoh-contoh tentang cara kita bertetangga. Di antaranya adalah, yang pertama, menjaga tali silaturahmi. Di zaman yang serba modern sekarang ini, kompetisi hidup untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan kemewahan dan kebahagiaan, menjadikan manusia selalu hilir mudik siang dan malam. Kompetisi tersebut telah menciptakan masyarakat yang individualistis. Artinya adalah, antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya tidak saling mengenal. Mereka acuh tak acuh dan masa bodoh antara satu dengan yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merintahkan manusia untuk selalu bersilaturahmi antara yang satu dengan yang lainnya. Dan sekiranya praktek hidup bertangga cara baik telah kita laksanakan, tidak mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga tercapailah cita-cita hidup kita, yakni masyarakat yang adil, yang makmur dan penuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang pentingnya menjaga tali silaturahim ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah berkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ayat tersebut telah menuntun kita agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalin silaturahmi. Oleh karena itu, sesibuk apapun kita bekerja, hendaknya dapat tetap menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan tetangga. Sebab bagaimanapun juga, tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Pesan Rasulullah yang kedua adalah menjalin rasa aman tetangga. Pemirsa RRI yang berbahagia,
Tetangga pada hakikatnya adalah pagar pintu rumah kita. Ketika kita pergi meninggalkan rumah, atau kita dalam kesulitan dan kesusahan karena tertimpa musibah, maka yang akan menolong dan mengetahui pertama kali adalah tetangga dekat. Itu artinya, kita sangat mengharapkan tetangga kita adalah orang-orang baik yang dapat membuat rasa aman dan nyaman bagi kita dan keluarga dahulu. Kita harus memberi contoh. Kita harus mengawali agar tetangga kita pun mencontoh kita. Tentang hal ini Rasulullah SAW bersabda, Wallahi la yu'minu. Kila waman ya Rasulullah, qala alladhi la ya'manu jaruhu biwa'ikahu. Yang artinya, Rasulullah bersabda, demi Allah, ia tidak beriman, sampai diulang 3 kali. Seseorang sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Yang ketiga adalah saling menolong dan membantu dalam kebaikan. Agama Islam sangat menganjurkan supaya kita saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya dalam kebaikan. Sebab kita juga pasti memerlukan bantuan dari tetangga suatu saat nanti. Kita hendaknya berusaha memudahkan kesulitan mereka dengan memberikan pertolongan. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan kemudahan pula. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Yang artinya, barang siapa melepaskan satu kesulitan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskannya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Lebih dari itu, sangat dicela yaitu orang Islam kalau seorang Muslim tidak mau memberikan pertolongan kepada tangganya, sehingga digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amana bi man bada sa'bana wa jaruhu ja'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bi. Kata Rasulullah, tidaklah beriman dengan baik kepadaku seseorang yang tidur dengan perut kenyang padahal tetangganya terbaring dalam keadaan lapar sedang ia mengetahui keadaan tetangganya. Bapak Ibu, para pendengar RRI yang berbahagia, sekian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan saat lagi kita jalan kembali azan maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila salatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Penulu Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan

Masih bersama kami mendengar di 99,2 persatu RRI Ranai. Semoga di kesempatan kali ini masih sehat kabarnya pendengar ya, dan tetap semangat juga, apalagi yang malam ini mungkin ada kegiatan-kegiatan yang harus Anda laksanakan ya, atau memang beraktivitas di malam hari, tetap jaga kesehatan ya dan perhatikan waktu istirahat juga pastinya. Sudah pukul 18.34 menit waktu Indonesia Barat saat ini, yang sedang menikmati waktu santai juga selamat. Ya, semoga hari ini aktivitas Anda semuanya berjalan lancar pendengar ya. Oke, masih ada lagu-lagu pilihan, lagu-lagu dari hits Indonesia di petang ini pendengar. Ada lagu yang dirilis tahun 2009, Cinta Pertama dan Terakhir dari Serina.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Malik and the Essentials, kita bikin romantis pendengar. Nah pendengar, sekolah rakyat sudah mulai masa pengenalan lingkungan sekolah ya untuk ajaran baru.

baru dan disampaikan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia bahwa untuk anggaran operasional sekolah rakyat tahun pelajaran ini sekitar 4 triliun rupiah pendengar ya. Ini dianggarkan untuk operasional sekitar 45 ribu sekolah rakyat di seluruh tanah air pendengar. Nah saat ini di semua jenjang pastinya pendengar ya, di SD, SMP dan juga di SMA. Nah pendengar, besaran anggaran operasional program sekolah rakyat untuk seluruh kebutuhan operasional pendidikan yang tentunya berkualitas, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 4 triliun rupiah untuk tahun ini. Dan anggaran ini merupakan dana murni untuk operasional pendidikan, bukan untuk pembangunan fisik sekolah, disampaikan oleh Menteri Sosial pendengar ya. Dan untuk gedung sekolah rakyat ini akan dibangun secara permanen oleh Kementerian Pekerjaan Umum pendengar. Nah dari dana atau anggaran sekolah rakyat tahun ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan, mulai dari gaji guru, kemudian biaya pemeliharaan fasilitas hingga kebutuhan belajar mengajar lainnya pendengar. Dan sekolah rakyat ini hanya diperuntukkan bagi keluarga prasejahtera pendengar ya, atau kelompok miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1 dan desil 2. Dan dipastikan tidak ada celah bagi masyarakat mampu untuk menitipkan anaknya untuk sekolah di sekolah rakyat pendengar ya, karena proses seleksi melibatkan data BPS dan verifikasi berlapis oleh pendamping PKH secara serta dinas sosial juga pendengar. Dan tahun ini rencananya pemerintah menargetkan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di 104 titik di seluruh tanah air pendengar. Dan kapasitas sekolah pun akan ditingkatkan dari 1.000 siswa menjadi 2.000 siswa per sekolah. Ini untuk mencakup semua jenjang, yaitu dari SD, SMP, hingga SMA. Baik pendengar, saat lagi kita jelang Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi, dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade, Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta, mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari pusat prestasi nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar-mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Reserse Kriminal Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Penindasan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdi 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya pelindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja dari MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Oh, apa lagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Seneng kah kayak peperasan sekolah hanyar turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, Keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Tulok Dalam 10 hanya 1 orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
8: Kebetulan kan SDN Tulok Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Tulok Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Tulok Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Tulok Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
11: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
11: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali, dan inisiatif ini

0: udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al Jazeera yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
1: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang, sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
2: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan, dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
0: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al Jazeera juga bertemu Menteri Haji dan Umrah RI Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al Jazeera menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar, prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
4: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa, yakni tim Prancis melawan Spanyol, akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nursyaruf Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola kepada penyerang Prancis.
5: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang bisa di itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
4: Sementara itu, Fahruddin, menjagokan Prancis, menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
6: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
4: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam semuanya, terima kasih Anda yang masih setia bersama kami di malam ini. Semoga masih sehat kabarnya di malam ini pendengar ya, dengan berbagai aktivitas Anda di malam ini. Sudah pukul 19.27 saat ini yang akan berkendara. Hati-hati pendengar, tetap ya waspada, jangan kebut-kebutan, yang penting bisa selamat sampai ke tujuan. Selamat pendengar, kami hadirkan esensi buku malam ini, buku yang berjudul Sepucuk Harapan dari Ujung Barat.
1: Esensi buku Radio Republik Indonesia. Sepucuk Harapan dari Ujung Barat adalah sebuah karya dari Abara yang berbicara tentang harapan dan perjuangan. Dari sudut pandang yang penuh makna, kisah ini mungkin merujuk pada kehidupan masyarakat yang berada di ujung barat, yang mungkin mencerminkan kehidupan di wilayah tertentu di Indonesia, khususnya daerah barat Indonesia yang kaya akan keindahan alam dan budaya, namun juga penuh dengan tantangan. Karya ini bisa jadi pesan tentang pentingnya harapan meski dalam kondisi sulit atau terpinggirkan, serta semangat untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik. Novel ini menggambarkan kehidupan di daerah yang terpencil dan kurang mendapat perhatian, namun penuh dengan semangat dan ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan. Cerita dalam novel ini berpusat pada sebuah komunitas yang hidup di sebuah wilayah yang jauh dari pusat peradaban di ujung barat negeri. Mereka menjalani kehidupan yang penuh dengan keterbatasan dan perjuangan sehari-hari. Novel ini menggambarkan semangat juang masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, khususnya di ujung barat Indonesia, yang meski hidup dalam keterbatasan dan tantangan besar, tetap mempertahankan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Meskipun hidup di wilayah yang terpinggirkan dan jauh dari perhatian, harapan tetap menjadi kekuatan yang mendorong mereka untuk bertahan dan berjuang demi perubahan. Seorang tokoh yang memiliki tekad kuat dan semangat juang yang tinggi meskipun hidup dalam kesulitan, penuh harapan dan optimisme. Meskipun menghadapi berbagai tantangan besar, tokoh utama tetap memegang teguh harapan untuk memperbaiki kehidupan, baik untuk dirinya maupun komunitasnya. Pejuang yang gigih, tokoh utama digambarkan sebagai seseorang yang tidak mudah menyerah meskipun lingkungan sekitar penuh dengan kesulitan dan ketidakpastian. Harapan tidak pernah padam meskipun hidup dalam keterbatasan dan menghadapi berbagai tantangan. Harapan tetap menjadi sumber kekuatan utama untuk terus berjuang. Ketahanan dalam menghadapi kesulitan, setiap kesulitan atau rintangan dalam hidup dapat dihadapi dengan ketekunan dan keberanian. Solidaritas dan kebersamaan. Solidaritas adalah kekuatan yang dapat mengatasi kesulitan bersama. Novel ini mengingatkan pembaca akan pentingnya perjuangan keadilan dan kesejahteraan bagi orang lain, terutama mereka yang terpinggirkan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Dan sampai di sini saya Adi menemani ruang dengar Anda di Ranai Sore edisi Selasa 14 Juli 2026. Selanjutnya ada rekan Rita yang akan menemani Anda di Ranai malam ini hingga tengah malam nanti. Pendengar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga ya, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami hadirkan drama radio malam ini dengan judul Bukan Cuma Sensasi.

0: Dwi, sudah mau kau lihat ki videoku yang mendaki ke Kelembaloe? Baru satu hari ku upload, tembus 50.000 penonton. Komen-komennya juga rame sekali.
1: Sudah dong, kemarin lewat di FYP TikTokku. Deh, keren dan jernih sekali videomu. Ternyata ada tempat yang secantik itu di Sulawesi.
0: Rekam pakai HP aja itu nah. Baru edit pakai HP juga, tapi pakai ke bantuan AI. Jadi semuanya itu serba cepat karena teknologi sekarang canggih, Mi.
2: Wah, canggihnya Mi sekarang teknologi, Di. Tapi enggak boleh kita juga lupa. Kalau semakin canggih teknologi, semakin banyak juga celah buat penipu masuk.
1: Betul. Teknologi bagaikan pisau yang bermata dua. Bisa jadi alat bantu, bisa juga jadi jebakan kalau kita tidak hati-hati.
0: Dwi, Alia, lihat Ki, dapat kepesan dari TikTok. Katanya diajak Kak bergabung di Indonesia Creator Network. Karena akunku itu terpilih untuk kerjasama eksklusif. Tinggal isi form dan transfer 300.000 buat registrasi.
2: Eh, sebentar Amri. Itu pengirimnya siapa? Resmi jika dari TikTok.
0: Nama pengirimnya TikTok.official99.
1: Nah, mencurigakan sekali. Nama akunnya saja sudah aneh. Coba pikir, kenapa harus transfer uang dulu Amri?
0: Hah? Serius? Untung belum piku transfer uangku.
2: Jelas Mi itu penipuan Amri.
1: Banyak sekali yang terjebak modus seperti itu. Apalagi kreator yang baru terjun seperti kau Amri. Bakal jadi sasaran empuknya mereka.
2: Selesai Mi tuh tugasmu yang komunikasi digital, yang tentang phishing.
1: Belum, nanti kita kerja bareng saja, kalau Kak Amri sudah Mi.
0: Sudah Mi dong, makanya ini jadi paham Mak. Kupikir sih selama ini konten yang bagus itu sama penontonnya rame, aman Mi. Ternyata
1: tidak sesederhana itu. Konten yang bagus memang bisa viral, tapi keamanan digital yang buruk bisa bikin semuanya lenyap dalam sekejap.
2: Nah, makanya literasi digital itu penting sekali, apalagi untuk orang kayak kau Amri yang punya pengaruh di media sosial.
0: Berarti harus kayaknya jadi konten kreator yang bertanggung jawab, Di.
1: Betul. Kau punya pengaruh, dan pengaruh itu kau harus pakai untuk melindungi dirimu sendiri, apalagi untuk orang lain dan para pengikutmu di media sosial.
2: Coba buka HP-mu, ada ku share di grup itu soal kasus penipuan kreator. Ternyata tuh banyak sekali Mi kasusnya yang naik akhir-akhir ini.
0: Wih, banyaknya Mi yang jadi korban. Jadi tertarik Kak untuk angkat kini kasus di kontenku.
1: Betul Amri, kau juga bisa ceritakan pengalamanmu yang kemarin. Biar yang lain bisa belajar juga.
0: Eh, bagus kapan kalau ku buatkan mini series di konten, klik, dan celah penipuan. Nanti ku mulai dari pengalamanku sendiri.
2: Nah, bisa Kak juga bantu buat riset dan referensinya. Kita bisa buat pakai format storytelling supaya menarik didengar tapi tetap edukatif juga.
1: Kita libatkan juga komunitas supaya informasinya cepat tersebar.
0: Mulai sekarang, bukan lagi konten bagus saja yang kubikin, tapi juga yang bermanfaat untuk diriku sama para penontonku.
2: Nah, itu baru konten kreator yang cerdas.
1: Nah, cocok ya Amri. Bikin konten yang punya isi, bukan cuma sensasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Ranai malam ini. Ranai malam ini. Pro1.
3: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Saat ini sudah pukul 20.10 waktu Indonesia Barat ya. Di Ranai malam ini Anda ditemani saya Rita Retnandari hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat malam ya untuk yang lagi menikmati waktu santainya, waktu istirahatnya malam ini. Dan pendengar, malam ini kami juga akan menghadirkan siaran komunitas ya dalam pesona Tembang Persada lagu-lagu Minang.
4: Hai dun sana sadonyo, saatnya acara pesona Tembang Persada Minang. Kasikola bergabung jo kami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam ini bisa menyapa Anda kembali di acara Pesona Tembang Persada lagu-lagu Minang ya. Untuk warga Minang yang ada di Ranai dan sekitarnya dan yang ada di luar Natuna juga yang lagi monitor semuanya ya. Selamat mendengarkan. Mudah-mudahan bisa mengobati rasa rindu dengan kampung halaman nih, apalagi yang sudah lama nih enggak pulang kampung ya. Dan pendengar, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol ya bersama anggota Bundokan Duang Himpunan Keluarga Minang Sakato atau HKMS Kabupaten Natuna, ada Bundo Yeni Vinta yang sudah tersambung ya bersama kami malam ini. Saya sapa. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bundo.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak.
3: Iya.
5: Uni lah kami panggil ya.
3: Uni boleh. Apa kabar malam ini?
5: Alhamdulillah sehat kakak. Uni.
3: Iya, malam ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Bundo tentang nilai adat budaya Minangkabau di era modern ya. Tapi sebelumnya yeah, mungkin Bundo mau menyapa juga nih warga Minang yang ada di Natuna, khususnya untuk HKMS juga. Silakan Bundo.
5: Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ambo Yeni Pinta. Biasanya Ambo dipanggil Bundo Yeni. Lah iya, Ambo di Pekanbaru. Ambo ko sebenarnya apa? Ambo orang Pariaman, Limopuri. Ama Ambo orang Paikumbuh, Kota Kocia. Ya. Sebenarnya malam ko HKMS mengadakan acara menuju hari sebenarnya koma di rumahnya Uni Leniwati Jalan Pramuka, yaitu tahlilan atas berpulangnya karamatullah urang gaek Leniwati. Tapi malam ko karena ada lo acara wa, jadi kita dibagi-bagi ya ndak. Jadi Ambo masih di rumah, jadi kita istilahnya melalui telepon aja ya ndak. Jadi sebenarnya malam iku ko ketangahkan sebenarnya nilai-nilai adat Minangkabau yang tetap relevan. Jadi alhamdulillah ambo lanjutkan aja, yaitu alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan pendengar RRI di mana saja berado, biarpun di luar Natuna ya, yang kami hormati. Jadi dalam adat Minangkabau ko terdapat petatah petitih yang berbunyi, nan tuo dihormati, nan ketek disayangi, samo gadang dibawa bakawan. Nah, serta falsafah yang menjadi pegangan hidup ko ni orang Minang, yaitu adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Sarak mengatur adat memakai. Jadi falsafah ko mengajarkan kita bahwa adat dan agama berjalan seiring dalam membantu kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya serta beradab.
3: Baik.
5: Sebenarnya petetapi titi Minang ko sebenarnya alam takambang jadi guru. Jadi bani langsung dijadi lanjut dan Joni.
3: Iya, jadi nanti kita lanjutkan lagi Bundo ya terkait dengan topik kita ya, tentang ya, nilai adat budaya Minangkabau di era modern ya. Ini kan yang relevan kata ya, Bundo begitu ya. Ya. Nah, tadi ada ya, filosofi, relevan, ya. Iya, ada filosofi adat basandi syarak ya. Syarak basandi ya, kitabullah ya, benar ya. Nah, itu seperti apa saya penasaran dan dan mungkin pendengar juga penasaran, khususnya selain warga Minang begitu ya, belum begitu paham Bunda. Tapi Bunda, kita dengerin dulu nih satu lagu Minang ya, sebelum kita lanjutkan obrolan kita ya Bunda ya.
5: Namanya acara Minang lah yo.
3: Iya, nah ini kita ada lagu dari Ipang, judulnya nih Haro di Rantau Urang. Nih Haro tuh apa nih Bunda? Artinya
5: Aro di Rantau Urang.
3: Iya.
5: Aro di Rantau Urang seperti Omaro. Kalau bahasa Indonesia tuh ya Maro, Baro. Baro di Rantau Urang tuh istilahnya awak cita-cita awak baro mana awak supaya ndak tercapai apa yang awak inginkan gitu bahasa
3: itu maknanya Bundo ya. Baik, kita dengarkan dulu lagunya Bundo ya. Kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan kembali untuk pendengar. Nanti kami juga nantikan untuk Anda yang ingin bergabung ya di 0811 7033669.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Dan sana masih bersama kami di acara Pesona Tembang Persada Minang.
4: Ya, pendengar, di acara Pesona Tembang Persada Minang malam ini kita masih bersama dengan Bundo Yeni Vinta. Halo Bundo Yeni.
5: Halo.
4: Iya, masih setia nih ya. Bundo Yeni ini anggota Bundo Kanduang Himpunan Keluarga Minang Sakato HKMS Kabupaten Natuna, pendengar ya. Dan malam ini topik kita, Bundo, tentang nilai adat budaya Minangkabau di era modern ya, Bundo ya. Nah, tadi sempat disampaikan nih sama Bundo, pendengar, ada filosofi di tengah warga Minang ini, adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Nah, ini mungkin bisa disampaikan Bundo, ini seperti apa sih makna dari filosofi ini?
5: Awak lanjut-lanjut lah yang tadi, Lena, masih ada aja petuahnya Minangkabau, kok Lena?
4: Iya, boleh, boleh.
5: Mengatakan alam takambang jadi guru. Artinya setiap peristiwa dan perubahan zaman dapat menjadi pelajaran bagi manusia untuk terus belajar, beradaptasi dan berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Oleh karena itu, pada kesempatan dialog RRI akan membahas tema nilai adat budaya Minangkabau di era modern yang tetap relevan. Jadi di zaman kini ko, bagaimanapun nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur awak ko tetap dapat menjadi pedoman hidup di tengah perkembangan teknologi, globalisasi dan perubahan sosial yang begitu capek. Semoga melalui dialog iko bisa dapat semakin memahami, mencintai dan melestarikan adat budaya Minangkabau sebagaimana warisan yang tak lapuk dek hujan, tak lakang dek paneh. Nah, itu loh tuh kan. Jadi nilai disabik gitu tuh budaya Minang sebagai warisan yang tak lapuk dek hujan. Jadi apapun dek kena hujannya anda adonyo tak lakang dek panih do. Jadi ndak kan habis dek panih do biarpun ada hujan ndak habis tuh do tak lakang dek panih dek kan.
4: Iya.
5: Sesudah itu nyo ada nilai-nilai adat Minangkabau yang modern tuh yang tetap relevan tuh ada limo. Pertama musyawarah dan mufakat. Yang kedua, gotong royong dan kebersamaan. Ketiga, menghormati orang tua dan pemimpin adat. Yang keempat, peran perempuan yang strategis. Maksud kami itu Pak Paranan Padusi yang strategis. Dan limo, semangat merantau. Hanya bisa lo dijalin cecik kalau ada wakatu, tuh Manda.
4: Iya, iya. Bagaimana, Bundo?
5: Jadi kalau ni dijalin, cie-cie bisa juga
4: bisa. Pertama tadi musyawarah mufakat ya, kan? Bundo ya.
5: Musyawarah dan mufakat masyarakat Minangkabau itu menjunjung tinggi musyawarah dalam mengambil keputusan. Pepatah mengatakan, bule ayah dek pambuluah. Bule kato dek mufakat. Nah, itulah tu arti pertama tu nilainya yang tetap relevan. Musyawarah dan mufakat tu. Jadi pepatahnya mengatakan bule ayie dek pambuluah, bule kato dek mufakat. Jadi apapun musyawarah kita, kita mufakatkanlah di situ. Itu artinya. Artinya setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui dialog. dan kesepakatan bersama. Nilai ICO sangat relevan dalam kehidupan keluarga, organisasi maupun pemerintahan saat ICO. Jadi yang kedua, gotong royong dan kebersamaan. Mm-hmm. Budaya saling membantu atau badonce bahasa kami itu badonce, dan gotong royong merupakan ciri khas badonce dan gotong royong merupakan ciri khas masyarakat Minangkabau di era modern ko. Semangat dan dapat diwujudkan melalui kepedulian sosial, kegiatan kemasyarakatan dan kolaborasi dalam pembangunan. Dilanjut nih?
4: Ah, boleh.
5: Yang ketiga, menghormati orang tua dan pemimpin adat tadi kan. Pemimpin adat Minangkabau mengajarkan penghormatan kepada orang tua, niniak mama, alim ulama, cadiak pandai dan pemimpin masyarakat. Nilai ICO sangat penting untuk menjaga etika dan tata krama di tengah perubahan gaya hidup modern. Yang keempat, peran perempuan yang strategis. Dalam sistem matrilineal, perempuan memiliki kedudukan penting sebagai pewaris garis keturunan dan penjaga harta pusaka. Yang minggu waktu itu Bunda ikui apa datang, ikulah judulnya Bunda Patang itu kan, yang perempuan itu kan. Dan sistem matrilineal, perempuan memiliki kedudukan penting sebagai pewaris garis keturunan dan penjaga harta pusaka. Dan peran ini berkembang tidak hanya dalam keluarga tetapi juga dalam pendidikan, ekonomi dan kepemimpinan sosial. Yang kelima, semangat merantau. Nah, baalo tu semangat merantau nak. Karena orang Minangku kanlah kebiasaan untuk merantau nak. Iya, merantau bukan sekadar meninggalkan kampung halaman, tidak meninggalkan sekadar kampung halaman, tetapi proses belajar, bekerja dan mengembangkan diri. Hingga kini semangat merantau menjadi modal masyarakat Minangkabau untuk beradaptasi dan bersaing secara global tanpa melupakan akar budayanya. Tantangan di era modern, beberapa tantangan yang dihadapi antara lain menurunnya penggunaan bahasa Minangkabau di kalangan generasi muda. Nah, itu pengaruhnya tuh nih. Karena lah ketek-keteknya lah merantau nak. Jadi pengaruhnya tuh bahasa Minang tuh lah ndak agak ndak gitu banal kini lah itu ha gitu kan. ada patang kan bahasa awak jo anak tuh ndak. Apa awak orang sikonya ama awak orang Minangnya. Tapi batu kalau mengecek jo kami lah pandai bahasa Minang. Lah sakitek kata. Ha gitulah tuh. Jadi pengaruh budaya luar yang tidak selalu sejalan dengan nilai adat. Jadi berkurangnya pemahaman terhadap adat dan sejarah Minangkabau, penggunaan media sosial yang kadang mengabaikan etika dan sopan santun. Upaya melestarikan adat dan budaya, menanamkan nilai adat sejak usia dini dalam keluarga, menghidupkan kembali kegiatan adat dan budaya di nagari. Jadi memanfaatkan media sosial untuk mengenalkan budaya Minangkabau, mendorong generasi muda mempelajari sejarah, bahasa dan seni budaya Minangkabau. Memperkuat sinergi antara niniak mama, alim ulama, cadiak pandai dan pemerintahan. Jadi taka hambo ko kan sabananya lahir hambo kan di Pekanbaru ko ni. Yang jadi orang Minang bahasanya ya. Tapi ambo tetap jadi orang Minang nih.
4: Gitu tapi lah, dari kecil Bunda udah ini ya, fasih berbahasa Minang yang masih terjaga ya.
5: Oh iya harus karena apa? Awak di rumah ba'a tetap bahasa Minang nih. Ayah di luar rumah beko baru bahasa Indonesia kan gitu kan?
4: Iya. Anak-anak macam mana Bundo?
5: Mbak ni?
4: Kalau anak-anak Bundo macam mana?
5: Pandai bahasa Minang nih.
4: Pandai.
5: Karena emak cerewet, ya bundonya cerewet bahasa Minang. Tidak ada bahasa Indonesia deh nih. Karena apaknya orang Batak, jadi tetap bahasa Indonesia. Jadi apaknya Jawa bahasa Minang. Iya. Jadi dua-duanya bisa.
4: Karena kan.
5: Tapi tetap bahasa Minang nih, bahasa Minang ya. Nih. Anak awak si anak awak si Reni itu aja lah bahasa Minang. Tapi bahasa Minang tuh nih.
4: Jadi tadi kan Bunda juga juga menyampaikan ya, ini di era digital ya, media sosial ini banyak generasi muda dampaknya tadi ya menggunakan medsosnya nih jadi kurang ada begitu ya Bundo ya. Nah, kalau dari pemahaman Bundo sendiri atau yang Bundo lihat nih, gimana sih sebenarnya cara kita ya agar membuat generasi muda ini tetap mempertahankan nilai-nilai adat Minangkabau walaupun perkembangan teknologi saat ini sangat pesat ya. Kalau menurut Bundo seperti apa ini?
5: Gimana? Agak putus-putus.
4: Oh, agak putus-putus ya, Bundo ya. Bagaimana caranya membuat generasi muda kita, Bundo, tetap mempertahankan nilai-nilai adat Minangkabau khususnya ya di tengah perkembangan teknologi dan juga media sosial? Karena kan sangat menjunjung adab begitu ya kalau di Minangkabau ya. Sementara tadi yang Bundo sampaikan kan dengan berkembangnya teknologi ini kadang penggunaan medsos pun jadi terlihat kurang adabnya begitu. Bagaimana menurut Bundo nih?
5: Iya, itulah gunanya di dalam rumah tangga aja sebenarnya. Tak kini kan ada perkumpulan AKMS kok. Jadi di AKMS itu jadi contohnya kan ada tak patangna misalnya, ada baralek urang Minang kan misalnya. Abeku anak-anak kita waktu ala diajar pertama menari-nari Minang tu, budaya Minang tu. Tari rancak, rantaknya, cari persambahannya segalanya kan. Dari kita itulah diajarnya supaya etikanya jangan sampai enggak sesuai dengan Minang. Itulah tu makanya. Jadi memang dari kita lah. Jadi perkumpulan awak AKMS ko berkumpul awak bersama setiap bulan tu kan datang awak bawa lah anak-anak waktu. Jadi palapeh bayi anak gadi waktu, bayi anak kita itu kan, di situ kan yang tahu. Kadang-kadang kan kalau dia lasiko anak tu waktu kan diajak bahasa Indonesia tu. Tiba dia waktu berkumpul abeko orang-orang awak bahasa Minang walai. Tak usah bahasa Indonesia lah, kan itu.
4: Jadi biar terbiasa mendengar itu dan akhirnya paham serta bisa mengucapkannya begitu, Bundo ya. Baik pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya di 0811 7033669. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bundo Yeni nih ya, topik kita tentang nilai adat budaya Minangkabau di era modern ini, khususnya yang masih relevan dengan perkembangan zaman begitu, Bundo ya. Bisa bergabung di 0811 7033669, atau mau request lagu-lagu Minang boleh juga ya, Bundo ya.
5: Boleh. Geng yang taragak kampung kan kadang-kadang lagu Minang kok.
4: Bundo, mohon maaf Bundo. Mohon maaf Bundo, ada yang bergabung kita sapa dulu ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Dengan siapa di mana ini?
6: Ini dari Bu Rosmi ini Betitam.
4: Bu Rosmi?
6: Ya.
4: Gimana Bu Rosmi kabarnya malam ini?
6: Sehat.
4: Ada Bundo Yeni ini malam ini kita bersama Bundo Yeni Vinta. Mungkin mau disapa juga.
6: Bundo Yeni selamat malam.
4: Oh iya, sepertinya Bundo Yeni halo.
6: Halo Bundo Yeni. Halo.
4: Iya, Bundo Yeni ini disapa ada Ibu Rosmi tadi ya, Bu ya.
6: Ya,
4: Bu Rosmi di Batu Hitam menyapa Bundo. Selamat malam
5: halo,
4: katanya.
5: Halo Bu Rosmi, selamat malam. Itulah kekurangannya ndak ya rancak aja di studio ndak ada terangan kecil urang.
4: Harus ambil buat hitam nih Bunda. Iya. Iya. Silakan Bunda anu jadinya kan. Bu Rosmi.
5: Bu Rosmi apa cerita ya, Bu Rosmi?
6: Minta lagu ya.
4: Oh, nak minta lagu Bundo.
5: Minta lagu Bu Rosmi di Batu Hitam ya.
4: Iya, di Batu Hitam.
6: Terkenal di kampung jalan, lalakmu nak terkenal di kampung.
4: Bu Rosmi ini dari ini juga ya, Sumatera Barat juga.
6: Iya, Bukit Tinggi.
4: Bukit Tinggi, Bundo Yeni dari Bukit Tinggi, Bu Rosmi.
6: Dari Bukit Tinggi.
4: Iya.
5: Kabar nih Resmi?
6: Sehat.
5: Apa kabar nih Rosmi? Sehat.
4: Sehat. Sehat katanya Bundo.
5: Ya istilah enggak. Alhamdulillah.
6: Kalau
5: Alhamdulillah nih Rosmi.
6: Minang. Tambah apa ya, tambah jaya aja ni nak no, mama ingat kan orang Minang ke dalam ni,
4: rantau. Amin. Bu Rosmini dah berapa lama di Natuna?
6: Awak Natuna lah 20 tahun lagi ya.
4: Oh, dah lama sekali ya. Jadi untuk mengobati rindu kampung halaman nih, apa lagunya?
6: Apa lah, Talaga Jo Kampuang je lah, Talaga nyanyi ya.
4: Apa?
6: Talaga Jo Kampuang.
4: Talaga kampung ya, coba kami carikan ya.
7: Apa kampung yang jauh di Mato?
6: Kampung yang jauh di Mato.
4: Oh boleh, kampung yang jauh di Mato.
7: Oh, kampung yang jauh di Mato. Iyalah, jauh di Mato enak ya, karena di Natuna tinggal mah ini bukit tinggi nah.
6: Iyalah. Salam untuk awak pesisir Minang sedolah no.
4: Yeah.
6: Ah, enam bulan jarak sekiwa terkenal di Kempuang, pulang balik ke Kempuang sih. Iyalah, makasih banyak.
4: Jadi lagunya Kampung Nan Jauh di Mato ya?
6: Ayo,
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Jadi ini saya menyapanya siapa ya, Bunda? Uni ya? Uni Rosmi atau macam
7: Uni. Mana? Uni Rosmi.
4: Uni Rosmi. Iya, saya ini jadi
7: sayang datarangga. Uni, datarangga suaranya kawa dinani. Jadi awak ke menyapunya nah.
4: Bunda, Bundo Yeni ini harus sambil monitor radio nampaknya. Jadi biar dengar
7: gitu ya.
4: Harus dengar suara, bisa dengar suara penelpon kita. Ini ada yang bergabung lagi.
7: Iya.
4: Ada yang bergabung lagi, Bundo. Kita sapa lagi.

0: Sehat
1: Bundo
0: ya?
1: Dima kini Bundo Dima.
2: Alhamdulillah.
0: Bundo Dima kini.
2: Oh, Bundo di Bukit Arai tinggal di Batu Sisir.
1: Oh, Bukit Arai. Anda ada yang kira dia kalau di Padang.
0: Tidak, masih tinggal di Natuna ini Pak Supri dari HKA.
1: Iya,
0: dari
1: ada ni tetangga secara.
2: Mungkin Pak Supri ko mungkin Maraso di Bundo pak telpon mungkin Adima Bundo kini mungkin gitu mungkin lagu dia kan.
1: Iya. Ada ke
2: Bunda masih di Natuna, ada
1: tetangga
2: di Bundonya di Butuh Sisir ya.
1: Udah pilih yang pilih yang Ajo pilih yang.
0: Oh, Bundo, ini Pak Supri. Pak Supri tanya, Pak Supri masih bertetangga sama siapa tadi?
1: Pilihan.
0: Ajo pilih ya. Oh, dekat Pring tuh, Bundo.
1: Jo taat ke Pak Wei. Ini Pak Wei masaji taat ya. Jadi sering bersuwo di sana ini.
0: Tetangga masih dekat tinggalnya dari Ajo Piliang nih.
1: Iya.
0: Iyalah.
2: Udah Sutri ko orang mana ko?
1: Ada orang Melayu, orang Natuna asli.
0: Oh, asli Bundo. Melayu Natuna, yeah. Bundo.
2: Oh, ya, asli Melayu. Padang,
1: nape, yo, yo. Siadir,
2: berarti suku lu nyemenang.
0: Tapi tapi Bundo, Pak Supri ini dapatlah seket apa tadi? Seketek-seketek bahasa Minang.
1: Dapet seketek dari Padang.
2: Oh, betul. Dah Beko seketek-seketek menjadi Sunda, banyak Beko itu mah.
0: Jawa pun dapet seketek-seketek, kata Pak Supri ya. Sakit nggih Pak Supri. Kalau sama saya ngomongnya bahasa Jawa, Bundo, Pak Supri nih.
2: Oh gitu.
1: Ya, Jawa, bahasa Jawa, Jawa.
0: Pak Supri mau salam-salam atau minta lagu juga ini?
1: Salam-salam saya untuk keluarga besar di Pring dan sekitarnya ya. Itu himbauan sedikit ini berhubung di Pring ini adakan pesan malam selama bulan sebulan pul ya. Jadi pesan saya lewat udara ini, kalau mau meninggalkan rumah ya perhatikan jendela dan pintu dan listrik-listrik yang tidak digunakan dicabut coknya dan lain sebagainya. Takut terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ya.
0: Betul.
1: Tinggalkan sana baru langkah meninggalkan rumah kan gitu supaya aman kan gitu.
0: Iya.
1: Saya pun monitor juga kadang-kadang Pring ini. Tapi selama ini alhamdulillah terkendali semua, tidak ada hal-hal yang
0: masih ramai yang terus ya Pak Supri ya.
1: Alhamdulillah ramai.
0: Sampai tanggal berapa hujan, informasinya ya. Pak Supri?
1: Informasinya karena sebetulnya tanggal 15 ini. Jadi
0: besoknya terakhir ya atau diperpanjang?
1: Tanggal 20-an.
0: Oh, diperpanjang.
1: Untuk informasi.
0: Masih banyak peminatnya ya.
1: Mereka menambahkan surat izin keramaian. Betul tanggal 15 habis kan. Jadi saya bilang itu kan mereka ketemu ada 3 orang Penyu Pinang itu pernah saya kenal waktu di Palmedan di pameran di Penyu Pinang dulu tuh ketemu. Jadi mereka mau pindah pertama 3 titik di Bungaran Timur Laut sama Batu Ubi. Saya bilang alangkah bagusnya tetap di sini saja. Kenapa? Pring ini di tengah-tengah. Dari Pangkalan mau ke Rane Kelapa, dari Penanggi ke Pring, dari Singolu ke Pring Tanjung ke Pring. Jadi di atas tengah. Kalau mau pindah ke Bungaran Timur Laut, buka-buka pepat dan lain-lain semuanya makan waktu. Gua angkut lagi, pasang sana, pasang Tanjung lagi, paling enggak seminggu itu udah cepat itu kan. Bagus di Pring aja.
0: Iya.
1: Nah, jadi mereka menyambut baik dan usul saya mereka terima. Nah, jadi habis di Pring di tanggal 20-an tuh mungkin langsung pindah ke Permata atau Anambas. Nah, itu informasinya ya. Nah, jadi ada mereka pakai kapal khusus, kapal charter karena barang-barang sangat banyak sekali.
0: Karena kan kemarin infonya kan ada yang mau buka di Air Lengit gitu Pak Supri ya. Baik, terima kasih informasinya Pak Supri.
1: Siap.
0: Lagunya apa malam ini?
1: Ini ngomong ini sama siapa penyiar nih? Siapa?
0: Iya Allah, sudah diajak ngomong dari tadi tak kenal. Pak Supri.
1: Lupa ingat suara.
0: Itulah Bundo. Udah cakap panjang lebar kan, ternyata tak tahu siapa penyiarnya nih. Sudah diajak ngomong Jawa padahal tadi. Udah dikasih clue pakai bahasa

0: awal tadi.
1: Hello Bunda. Okey, ini semua dah saya sampaikan.
0: Oh, Bunda Yeni tadi.
1: Cinto Jan di Bali.
0: Cinto Jan di Bali.
1: Cinto Jan di Bali.
2: Judulnya Cinto Jan di Bali.
1: Okey. Okey, itu aja saya. Untuk semua semoga sehat kemudian.
0: Amin.
1: Suruh mendengar RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi panjang ceritonyo nih Bundo.
2: Jadi panjang ceritonyo. Ada lagu Cinta Jadi Bandi itu.
0: Lagu lah disiapkan. Dah disiapkan. Tadi Kampuang Nan Jauh di Mato dah ditunggu sama Uni siapa tadi? Uni Rosmi. Bunda, kita putarkan dulu lagunya, boleh Bunda ya? Nanti setelah ini kita ngobrol-ngobrol lagi tentang nilai adat budaya Minangkabau di era modern ya Bunda ya. Baik pendengar, lagu untuk anda kami putarkan dulu, kita jeda sejenak.

0: Dan sana masih bersama kami di acara Pesona Tembang Persada Minang.
1: Baik pendengar, di acara Pesona Tembang Persada Minang malam ini kita masih bersama dengan Bundo Yeni Vinta ya. Beliau adalah anggota Bundo Kanduang Himpunan Keluarga Minang Sakato atau HKMS Kabupaten Natuna. Lagu Kampuang Nan Jauh di Mato ya buat Uni Rosmi sudah kami hadirkan ya Bundo, sudah kita dengarkan bersama tadi lagunya. Nah, mungkin Bundo juga kangen kampung halaman. Terakhir pulang kapan Bundo?
2: 2 tahun yang lalu.
1: Oh, 2 tahun yang lalu. Masih belum terlalu lama. Iya. Ada yang 5 tahun belum pulang Bundo ya. Iya.
2: Iya.
1: Untuk Pak Supri sabar dulu, nanti lagunya kita putarkan. Nah, malam ini pendengar kita berbicara tentang nilai adat budaya Minangkabau di era modern. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bundo ada beberapa nilai adat budaya Minangkabau yang masih relevan ini ya dengan kehidupan masyarakat saat ini ya Bundo ya. Musyawarah mufakat, gotong royong dan kebersamaan, kemudian ada menghormati orang tua, nini mama, peran perempuan yang strategis dan juga semangat merantau ya Bundo ya.
2: Nah, merantau,
1: ini Bundo terakhir mungkin buat masyarakat Minang ya. Nah, di era modern ini adakah tantangan yang dihadapi nih Bundo ya dalam mempertahankan tradisi dan budaya kepada generasi muda? Adakah tantangan yang dihadapi Bundo?
2: Iya, palingan ya pakai yang dihadap itu mano yang ama apaknya lah jauh merantau ndak pulang-pulangnya do. Paling itu kan. Jadi sehingga anak-anak mungkin ndak tahu ba'a yang main kampung. Ya contohnya lah do kini dawak contohnya kan. Tadi Pak apo Pak Dokter Faisal lah contohnya. Nyo orang Minang ke orang Padang Panjang katanya. Tapi nyo lamo di Medan. Jadi yang namanya dari cetek sabantanya di apa di kampung. Aja itu merantau lamo. Disitulah ratanya agak ada tantangan-tantangan sakit ya istilahnya. Karena apa? Dek merantau tadi itu kan dek jarang lo pulang. Itulah. Tapi kalau ada istilahnya pulang awak misalnya sekali setahu istilahnya adalah pulang itu ha pulang kampung. Tidak-tidaknya adalah apanya kan tahu sakit banyaknya ada, tapi indak lo tantangan sebenarnya itu lo yang jale ama apaknya ada maja saya tuh ada setiap di perantauan tu ada rumah gadang kami seperti HKMS ko kayak di Batam ada jo persatuan Minang kayak di Tanjung Pinang di Madima kami sebenarnya ada persatuan jadi tidak akan ada mana lo tantangan gadangnya sebenarnya juga kalau nyo ikut bergabung di HKMS ya persatuan Minang tadi kan gitu.
1: Iya, jadi tidak ada kendala-kendala yang berarti lah Bundo ya.
2: Iya, sebenarnya kalau di kece enggak ada arti ya. Ya begitulah kira-kira ya yang yang
1: maksudnya
2: ambo,
1: yang
2: kayak di ambo. Kayak di ambo kini lah dari 2000 dari 1986 ya 86 ambo lah merantau ke kama-kama kan teka. Di Bundo kok lah merantau ke mana-mana lah sampai ke Jawa Barat Banda, lah sampai ke Medan sampai ke mana-mana lah ambo lah sampai ke Rangkas Bitung sampai Baduy itu ah. Tapi kalau le ada pulang Jawa le baswo jojo di sana-sana wah ya alai jo lah istilahnya. Bah memparare hubungan tadi itu he. Sama adat-adat tadi pas lah acara-acara wah kalau ndak baminantu ndak pokoknya istilahnya ado jo lah istilahnya untuk memperare istilahnya memperare hubungan awak kami Minangkabau ku adat awak ku gitulah.
1: Iya. Nah, terakhir Bundo mungkin ada pesan terutama untuk generasi muda kita ya untuk tetap menjaga nilai adat dan budaya khususnya di era modern ini. Silakan Bundo.
2: Iko penutupnya Wak ya. Jadi adat Minangkabau itu bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan pedoman hidup yang tetap relevan di era modern ko. Kemajuan teknologi dan perubahan zaman hendaknya tidak membuat kita kehilangan jati diri. Jadi biarpun ada kemajuan teknologi modern, hendaknya tidak membuat kita kehilangan jati diri. Sebaliknya, nilai-nilai luhur adat Minangkabau dapat menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang berkarakter, berbudaya dan berakhlak mulia. Sebagaimana pepatah Minangkabau, baliak-baliak kan yang sebenarnya baa ke baa tetap ada pepatah Minangko, tak lapuak de ujan, tak lakang de pane. Artinya nilai-nilai adat yang luhur akan tetap bertahan sepanjang zaman apabila terus dijaga, diwariskan dan diamalkan dalam kehidupan awak ko sehari-hari. Nah, itulah ndak akan lapuak le de ujan, tak lakang de pane. Itulah kak yeah. Oh, ni.
1: Baik, Bunda, terima kasih atas waktunya malam ini. Banyak memberikan informasi kepada kita ya, seputar tradisi.
2: Salam-salam, Alena.
1: Ah, boleh, Bunda mau menyapa siapa malam ini?
2: Iyo, beko dia asyik baca cerita aja, wak. Nak ada tekanan dia orang gai-gai, wak.
1: Untuk siapa, Bunda, salamnya?
2: Salam, gue. Salam-salam lah gue ketua KMS sama ibu Pak Faisal sama ibu pokoknya yang Bu Eva yang dikadai siapa yang dikadai Sijal kadai apa kadai sampai berkumpulannya orang Minang lah gitu sampai kadai Sijal tu habis tu yang ditampik awak rumah gadang awak pokoknya dun sana awak toko Tia, toko kalau disabuin cici yo habis waktu tua anda nih.
1: Habis waktu Bundo. Lagu belum diputar lagi Bundo.
2: Iya, yang penting salam aja lah. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu yang diapokan Uni tadi ya ndak ya?
1: Iya.
2: Baik. Mohon maaf, ambo mohon maaf sakit istilahnya de mendadak tadi ditunjuk jadi pun mendadak lo apa yang dikatakan jadi mohon maaf ala lamo indak mengecek di udara indak tapi memang iko lain daripada yang lain ambo baru sekali ko lo melalui telepon kalau langsung berhadapan Juni mungkin lama lo cari to indak iko tidak nampak
1: cukup satu jam nih Bundo.
2: Iya.
1: Terima kasih Bunda ya.
2: Abu mohon maaf ya. Iya,
1: sama-sama.
2: Abu mohon maaf kalau ada kurang-kurang kata, kurang-kurang yang selanjutnya tersinggung segalanya. Ibana Abu minta maaf lahir batin.
1: Iya, sama-sama Bunda. Mohon maaf juga ini bahasanya tidak bisa mengimbangi Bunda. sikit-sikit pun tak dapat bahasa Minang ya. Terima kasih Bunda. Insyaallah kita jumpa lagi di lain waktu dengan topik lainnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikian kebersamaan kita di acara Pesona Tembang Persada lagu-lagu Minang ya. Malam ini bersama Bundo Yeni Vinta, anggota Bundo Kanduang Himpunan Keluarga Minang Sakato HKMS Kabupaten Natuna. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Lagu terakhir malam ini kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Demikian acara Pesona Tembang Persada Minang. Jumpa di lain waktu ya dan sana.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

0: Empat tim terbaik tersisa, pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
2: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
1: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Kita malam ini bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu-lagu dari Britney Spears ya. Tadi Baby One More Time sudah kami hadirkan di awal jumpa kita di acara Ruang Rindu malam ini dengan lagu-lagu pop mancanegara era 80-an sampai dengan 2000-an pendengar, yang bisa Anda request ya. Silakan saja di 0811 7033669 ya. Kami nantikan kebersamaan Anda nanti hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Yang lagi menikmati waktu santainya, waktu istirahatnya malam ini sembari mendengarkan siaran kami ya, mungkin mau ikutan bergabung, silakan saja hingga pukul 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, dengan lagu-lagu pop mancanegara. Apa kabar juga nih pendengar kita yang sedang beraktivitas, sedang bertugas malam ini, semangat ya. Dan juga untuk pendengar yang ada di luar Natuna semuanya, yang lagi monitor, selamat malam, sehat selalu, bahagia selalu malam ini. Walaupun hari ini sibuk ya, banyak aktivitasnya, tapi mudah-mudahan tetap sehat. Kalau tubuh kita sehat, bisa mengerjakan apa saja dengan mudah pendengar ya. Baik pendengar, sembari menantikan yang ingin bergabung, lagu mancanegara ya, pop mancanegara masih akan kami hadirkan untuk menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

0: Ada Rihanna dengan lagunya Umbrella, lagu yang dirilis tahun 2007 ya, dipopulerkan oleh Rihanna ini dan menjadi single utama dari album ketiga Rihanna yang berjudul Good Girl Gone Bad ya. Baik pendengar yang ingin bergabung, kita masih bersama di Ruang Rindu malam ini dengan lagu-lagu mancanegara ya, pop mancanegara. Silakan yang ingin bergabung, kita sapa penelpon pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi itu lewat lagi.
0: Iya, dengan Pak Supri masih
1: stay malam
0: ini.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Pak Supri, mau dengar lagunya siapa malam ini?
1: Lupa nama ini.
0: Penyanyinya lupa.
1: Entah siapa. Dari judulnya Send Me the Pillow.
0: Send me the pillow.
1: Lagu ini melibatkan kalau ceweknya bermimpi, kirim dia bantal
0: gitu
1: dia,
0: ya.
1: biar bermimpi kembali kan. Send me the pillow if you dream on, katanya kan.
0: Dream on. Oh ini ya,
1: send me the pillow if you dream on.
0: Ini tahun 80-an nih.
1: Iya.
0: Bukan 80-an, okay. 50-an.
1: 50-an ya?
0: Iya.
1: Betul-betul nostalgia. Ya, lagu-lagu ini saya tujukan untuk Bapak Kal Yubi di Pring, Pak Harmain dari Ranai, Pak Hasbullah SMP, dan seluruh pendengar RRI, terutama untuk penyiar dan operatornya,
0: teman-teman,
1: untuk Pak Zainuddin, Dong Long Is, Mario, dan lain-lain. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Supri kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo. Iya, coba kita sapa penelpon lainnya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum. Adakah rindu di hatimu untukku?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Semangat sekali malam ini ya.
2: Ini dengan si Buah Manggis.
0: Dengan saya lupa, Pak Jais ya, bukan?
2: Ya, pandai-pandai 100%.
0: Cuma saya lupa alamat Pak Jais itu di mana.
2: Di Selat Panjang lah.
0: Oh, Selat Panjang. Iya. Apa kabar Pak Jais?
2: Ini yang keberapa nih? Yang ketiga, keempat penelpon nih?
0: Baru yang kedua.
2: Baru kedua, Pak. Perempat Tanjung Pinang perdana, ini kedua ya. Mantap.
0: Habis ini kemana lagi Pak Jais? Ke Batam?
2: Batam Pray dulu. Rencana mau masuk ke Kota Pro 1 Tanjung Pinang, Pro 1 Sungai Liat.
0: Iya, boleh-boleh dimonitor ya. Apa lagunya malam ini Pak Jais?
2: Ya, Mbak.
0: Iya, lagunya apa malam ini?
2: Mau
0: dengar lagu apa? Kita serahkan kepada Pak Jais, mau dengar lagu apa? Lagu mancanegara tahun 80-an sampai 2000-an ini.
2: Dari Malaysia aja lah, kelebaran awak tak tahu pula. Tapi bisa-bisa aja lah. Dari kumpulan apa ya? Dama Sutra.
0: Judulnya apa?
2: Pilih aja lah.
0: Dama Sutranya, coba kita pilihkan. Umpama mimpi dalam mimpi, macam mana tuh?
2: Mantap.
0: Mimpi dalam mimpi. Dah mimpi,
2: umpama
0: bermimpi pula ya.
2: Mimpi dalam mimpi. Yeha.
0: Iya, salam buat siapa nih Pak Jais?
2: Salamnya untuk Mbaknya aja.
0: Iya,
2: jangan ngantuk-ngantuk ya Mbak kalau belum selesai siaran ya.
0: Kalau ngantuk nanti tak ada yang carikan lagu nih, tak ada yang putar lagunya.
2: Kalau tidur mutar terus lah, telepon tak diangkat.
0: Oh gitu, kita putarkan banyak-banyak. Penyiarnya tidur. Tak boleh Pak Jais ya.
2: Mantap.
0: Dimarah Pak Jais nanti.
2: Dalamnya semuanya aja yeah. Nanti yang masuk belum masuk
0: baik.
2: Semuanya tanpa kecuali.
0: Iya.
2: Oke, selamat tugas. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Pak Jais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar yang ingin bergabung ya, masih kami nantikan di 0811 7033669 ya. Kita mau putarkan dulu lagu untuk Pak Supri dan juga Pak Jais. Setelah ini kami sapa kembali yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Damang Sutra dengan lagunya Umpama Mimpi Dalam Mimpi, lagunya buat Pak Jais tadi yang sudah bergabung ya dari Selat Panjang. Baik pendengar, kita masih bersama malam ini di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu dengan lagu-lagu pop mancanegara ya, tahun 80-an sampai 2000-an. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar Bung Ryan malam ini?
1: Dan malam ini Mbak.
0: Sehat ya?
1: Sehat, hari ini malam ini.
0: Iya, ya, Alhamdulillah.
1: Seperti Mbak ya.
0: Alhamdulillah sehat ini. Iya, Bung Ryan.
1: Ya.
0: Mau dengar
1: malam
0: lagu
1: ini
0: apa?
1: Rumah kayaknya.
0: Ah, masa iya? Perasaan Bung Ryan aja kali, semangat
1: mungkin,
0: kok.
1: Mungkin perasaan, mungkin. Semangat ya.
0: Iya, semangat.
1: Saya baru monitor mungkin, jadi nggak dengar dari awal tadi ya.
0: Tadi udah menyapa dua penelpon, ada Pak Supri, ada Pak Jais juga nih di Selat Panjang ya. Bung Ryan yang ketiga nih.
1: Oh, baru dua yang penelpon ya, yang baru ini. Padahal udah setengah jam lewat.
0: Tadi di awal-awal karena belum ada yang bergabung, ya udah kita puterin aja dulu lagu mancanegara ya.
1: Begitu ya, baik. Ini Mbak, kalau Dil di mana dari Salman bisa
0: Dil?
1: Kan?
0: Dil di mana?
1: Dil di mana dari Salman?
0: Coba kita carikan ini pecinta Bollywood.
1: Mengingatkan masa-masa muda dulu.
0: Iya. Nonton filmnya ya?
1: Gimana?
0: Nonton filmnya.
1: Iya.
0: Baik, kita putarkan nanti Dil Divana. Salam buat siapa?
1: Dil Divana. Salam buat Pak Supri ya. Nah, kemudian Pak Jais.
0: Iya.
1: Dari mana sih, Selat Panjang?
0: Iya, Selat Panjang.
1: Selat Panjang. Selamat malam semua orang Selat Panjang ya. Terus Mbak Purnamasari di ini bukannya di terus Pak Andi ya. Kemudian Mbak Sarina di Batam juga kalau salah.
0: Iya.
1: Nah, terus Mama Si Kembar. Terus untuk Bung Is, kamu terus Bang Rang.
0: Iya.
1: Terus Mario, Pak Zuhirman, Bu Niko di Padang Pura ya.
0: Baik.
1: Terus Mbak, apa namanya itu, Mbak Manani, Mbak Rusna.
0: Saja.
1: So, ya semua-semua aja lah ya. Mbak Marona juga, terus untuk Pak Asri ya. Kemudian untuk Mbak Rita dan operatornya, selamat bertugas saja. Itu saja Mbak.
0: Iya, ditunggu lagunya Bung Ryan sudah kita siapkan.
1: Terima kasih Mbak. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, di belakang Bung Ryan ini sudah ada yang bergabung lagi, kita sapa. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Ini baru ada suaranya Bang Ar. Tadi kayaknya udah masuk juga, cuma kita sapa-sapa gak ada suaranya. Gimana kabarnya Bang Ar?
2: Oh iya Mbak Rita.
0: Apa kabar malam ini?
2: Ini kurang sehat nih
0: Mbak Rita. Kenapa? Batuk, pilek? Atau lagi demam?
2: Sakit perut nih.
0: Oh, sakit perut. Ya, semoga cepat sehat saja. Lagi di mana sekarang nih posisinya Bang Ar?
2: Ini lagi di Binjai nih.
0: Binjai. Masih di Binjai ya.
2: Di rumah Ade.
0: Gimana rambutan Binjai? Banyak musim buahnya ini lebat enggak?
2: Kalau musim sekarang ini agak kurang nih Mbak Rita.
0: Oh, kurang. Iyalah.
2: Kalau yang banyak itu kita lihat itu memang di mananya, di Desa Batu Gajah itu.
0: Daerah Batu Gajah ya. Oh, daerahnya Pak Zai.
2: Iya betul.
0: Iya.
2: Baik, pokoknya silakan. Dari Sungai Ulu tuh bawa ke Sebakung tuh memang agak
0: lumayan buahnya.
2: Lumayan
0: ya.
2: Lah, gitu.
0: Apa lagunya nih, Bang Ar?
2: Kalau lagunya Gerimis Mengundang aja lah Mbak Rita.
0: Ada gerimis ke malam nih? Siang tadi ada.
2: Kalau di Binjai ini enggak ada ini
0: Mbak Rita. Ya. Salam buat siapa nih?
2: Cerah, salam-salamnya untuk semua kawan-kawan yang bergabunglah semuanya di era Iranai. Tidak kita sebutkan satu persatu. Baik. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan terlupa pula untuk Mbak Rita sama karyawan-karyawati era Iranai semuanya.
0: Iya, terima kasih.
2: Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu, Mbak Rita.
0: Amin.
2: Iya. Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada Bang Ar yang bergabung bersama kita ya. Baik, pendengar. Kalau gitu kita akan putarkan dulu ini lagu untuk yang sudah bergabung tadi ya. Ada Bung Ryan ya, Bung Ryan mau

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Lagu dari Slam Grimis Mengundang tadi sudah kami putarkan juga ya untuk pendengar kita. Ada Bang Ar dari Binjai tadi yang sudah bergabung. Saat ini pendengar sudah pukul 21.53 menit waktu Indonesia Barat. Kami nantikan nih untuk yang ingin bergabung, silakan di 0811 7033669. Yang mau request lagu-lagu pop mancanegara tahun 80-an sampai dengan 2000-an ya, bisa bergabung bersama kami di 0811 7033669 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti atau pukul 11 ya. Apa kabar Pak Yudhistira di Teluk Selahang? Pak Zai juga malam ini belum ikutan bergabung ya. Buat Mama Nani, buat Long East juga di Ranai, buat pendengar kita yang ada di Bunguran Tengah juga ya, terus yang ada di Sungai Ulu, di Air Kijang juga, dan juga untuk pendengar kita yang ada di Bukit Arai atau di Batu Sisir ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Buat Dandi juga di Ranai, apa kabar malam ini ya, belum bergabung juga nih. Dan dia ada Kak Mus juga di Ranai. Nah, sedang sibuk apa Kak Mus? Apakah masih lembur rotinya atau lagi istirahat saja nih Kak Mus ya? Mungkin mau ikutan bergabung, silakan saja dengan lagu-lagu pop mancanegara malam ini ya. Baik pendengar, selamat malam ya yang baru saja monitor, yang ada di luar Natuna juga, ada Pak Tarmizi, ada Mak Usu di Sambas, selamat malam. Kemudian Kak Berlian juga, ada pendengar kita Kak Fatimah ya dari Uban, selamat malam. Nah, kalau mau bergabung mumpung belum ada yang masuk ini ya, bisa bergabung sekarang ya. Baik pendengar, sambil menunggu penelpon kita yang ingin bergabung ya, kita mau putarkan dulu kalau gitu lagu-lagu pop mancanegara ini era 80-an sampai dengan 2000-an ya. Silakan nanti yang ingin menyapa temannya atau mungkin keluarga juga ya, bisa ikutan bergabung di Ruang Rindu sembari request lagu. Baik pendengar, tetap bersama kami di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Masih di Pro 1 RRI Ranai, ada Bee Gees dengan lagunya How Deep Is Your Love. Ya pendengar, sudah membawa kita pada pukul 22.04 menit waktu Indonesia Barat malam ini. Apa kabar buat Purnama yang udah lama juga nih gak dengar suaranya. Buat Teh Dinda juga di Bogor, buat Bung Asri juga di Sulawesi ya, yang ingin bergabung malam ini di Ruang Rindu. Masih kami nantikan kebersamaannya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam kembali Ruang Rindu bagi rindu buat memori lagu Mbak Rita.
0: Apa kabar Pak Yudhistira?
1: Baik-baik saja nih. Mbak Rita sendiri gimana kabar?
0: Baik juga, alhamdulillah malam ini.
1: Ini kalau boleh tahu sama siapa operatornya?
0: Operatornya ada Mbak Danti.
1: Oh, Mbak Danti. Cuma saya baru sampai pulang dari rumah.
0: Oh, gitu. Kita pop mancanegara malam ini tahun 80-an sampai 2000-an. Iya.
1: Kalau begitu lagunya dari New Bay sajalah.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya sejarah mungkin berulang.
0: Iya. Ada yang mau disapa malam ini?
1: Salam buat Mbak Rita sama operatornya.
0: Ya, terima
1: ada
0: kasih.
1: Ada Bang Zainuddin. Ada keluarga saya di Tanjung Pinang di Batu 20 Gang Melati. Kijang. Terus buat Wanusu juga di Kalimantan Barat tuh.
0: Iya.
1: Mbak Rita.
0: Iya.
1: Kalau Wanusu gabung nanti, tolong tanya sama dia, Sambasnya di mana? Sambas itu kan luas.
0: Sambasnya di mana kita?
1: Karena saya lama di situ, maka saya tahu.
0: Oh, lama Pak Yudhistira di sana?
1: Ya, saya 3 tahun di situ.
0: Di mana tempatnya waktu itu Pak Yudhistira sambasnya?
1: Tinggalnya di Palo.
0: Di mana?
1: Di Palo.
0: Palo, iya. Baik.
1: Terus salamnya buat Bang Martomi di Temajuk Besar. Temajuk ini ada dua, Mbak Rita. Ada Temajuk kecil, ada Temajuk besar. Nah, itu ceritanya. Terus buat Bang Pitung, Purnama Sari, Teteh Dinda, dan Juana
0: Dukupang.
1: Bang Marona. Bang Jais di Selat Panjang.
0: Iya, udah gabung juga
1: nih,
0: tadi.
1: Panjang kalau tahun 2000-an dulu, empat orang jual baju-baju baikon itu, Pak Dita. Saya pernah pergi situ tahun 2000 itu.
0: Iya.
1: Terus buat Kak Berlian juga di Tanjung Pinang.
0: Iya.
1: Mbak Rusna. Terus buat semualah yang tergabung, yang tak dapat saya sebut satu persatu.
0: Baik.
1: Itu saja.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Sudah bergabung.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, terima kasih juga Pak Yudhistira sudah bergabung ya. Di belakang Pak Yudhistira kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dan Bang Asri ini. Oh, menggantikan Pak Zai sepertinya. Gimana sehat Bung Asri malam ini?
2: Kenapa?
0: Sehat malam ini?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Mau dengar lagu dari siapa nih? Kita mancanegara malam ini ya.
2: Lagu Malaysia.
0: Lagu mancanegara boleh. Mau dengar lagunya siapa dari Malaysia nih? Pop Selorok ya.
2: Kita pilihkan saja judulnya. PT Malaysia.
0: Baik, kita pilihkan nanti. Ada yang mau disapa malam ini?
2: Ya, kirim salamnya buat Kak Berlia. Ada Pedinda di Bogor, Mbak Piana di Kupang. Mak Kembar, Lopi, Sibu Jemaidar. Ada Kak Sarina Kiu-Kiu. Ada Purnama Sari, ada Bang Andi Jebatan, ada Si Ganteng, Pak Senudin, Senyum-senyum, ada Bang Iwan, Bang Putra, ada Bang Rio, Merola di Medan, ada Ryan, Pak Yudhistira, buat Ryan, buat semua-semuanya, tanpa terkecuali. Buat Mbak Rita, terima kasih banyak, sehat selalu, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah ada Bung Asri yang bergabung juga bersama kita malam ini ya. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung nanti masih kami nantikan ya. Silakan saja di ruang rindu malam ini di 0811 7033669. Baik, tadi ada pendengar kita Pak Yudhistira ya, meminta diputarkan lagu dari New Boys. Ini dia, Sejarah Mungkin Berulang.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: untuk pendengar kita tadi ada Bung Asri, kita pilihkan dari Iklim, Aduhai Seribu Kali Sayang. Semoga suka dengan lagunya ya Bung Asri ya. Kita masih bersama di acara Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Bung Rindu memori lewat lagu iya. Sama Mbak Rita yang cantik itu.
0: Pak Zai, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik sehat.
0: Atuh kata
1: Rita yang cantik apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Kata Pak Zai.
1: Ya.
0: Kata Bang Ar tadi rambutan di daerah Batu Gajah, Sungai Hulu tuh lumayan lebat buahnya kali ini ya. Macam mana punya Pak Zai? Berbuah ke tidak rambutannya?
1: Kurang lebat tapi ada.
0: Oh, kurang lebat juga. Sama dengan yang Kak Binjai tadi kata Bang Ar ya. Apa lagu malam nih Pak Zai?
1: Lagunya Pak Rita aja yang milih, tapi lagu dari Malaysia ya.
0: Baik, nanti kita pilihkan ya.
1: Yang merdu sekali ya. Yang sedih sekali. Lagu
0: sedih
1: dari
0: pula.
1: Cewek ya.
0: Cewek.
1: Salam-salamnya sama Mbak Rita yang cantik itu.
0: Iya, terima kasih.
1: Senyum beneran ya.
0: Iya.
1: Pelatarnya siapa?
0: Ada Mbak Danti malam ini.
1: Mbak Danti yang cantik itu, senyum Mbak Danti, senyum. Senyum beneran ya. Fotokopi yang apa, Bang apa tadi? Bang Asri dari Sulawesi Selatan tuh, fotokopi. Datu sama Bang Yudi Sira, Teluk Selahang, fotokopi. Sama Bang Ryan, fotokopi juga.
0: Iya.
1: Satu sama, sama tuh Kak Berlian di Tanjung Pinang, yang cantik itu harus senyum Kak Berlian. Bangun, bangun, bergabung dulu.
0: Iya.
1: Yang tenang tidur tuh. Satu sama Teteh Dinda di Bogor, yang cantik itu. Semalam tuh ada dia bergabung.
0: Iya.
1: Ada tuh sama Diona di Kupang yang cantik itu. Datu yang dengar dia semuanya lah. Segera bergabung juga.
0: Iya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, permisi kata Diona di Kupang cantik itu.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Zai sudah bergabung malam ini ya. Baik, pendengar yang ingin bergabung selanjutnya masih kami nantikan kebersamaannya ya, silakan saja di belakang Pak Zai yang ingin salam-salam mau request lagu-lagu pop mancanegara malam ini ya, masih kami nantikan kebersamaannya. Mungkin ada juga yang baru monitor ya, jadi malam ini lagu pop mancanegara dapat Anda request tahun era tahun 80-an sampai 2000-an ya penyiar ya. Selamat malam yang masih menikmati waktu istirahatnya, sedang beristirahat, sedang melepas lelahnya, besok harus bangun pagi lagi untuk beraktivitas, atau mungkin ada yang harus menemani anaknya ke sekolah walaupun sudah hari ketiga tapi ada yang belum mau ditinggal barangkali ya. Nah, ini biasanya ibu-ibunya nih yang memantau terus ya untuk perkembangan anaknya di awal-awal sekolah atau hari-hari awal ini masuk sekolah atau tahun pelajaran baru ya. Baik pendengar yang ingin bergabung nanti masih kami sapa lagi. Kalau gitu kita langsung putarkan dulu lagu untuk Pak Zai ya. Ada Yelse, kita pilihkan dari Yelse, Penuh Kepalsuan.
2: Gratis. Pendengar atau membaca kata ini.

0: Gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar.

0: Buat siapa nih?
1: Oke. Salamnya buat warga Sebadeulu, warga Pengada, warga Sleman, dengan operatornya, dengan Mbak siapa nih?
0: Dengan Rita nih.
1: Iya, dengan Mbak Rita ya.
0: Iya.
1: Ya, itu aja Mbak.
0: Itu saja. Baik, terima kasih.
1: Oke.
0: Sudah bergabung ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, dua penelpon sudah kita sapa. Saat ini sudah pukul 22.45 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih yang sudah bergabung dari awal sampai akhir di acara Ruang Rindu malam ini. Mohon maaf juga yang belum sempat disapa ya. Insyaallah besok jumpa lagi di Ruang Rindu berjaringan ya. Dua lagu terakhir ini buat Dandi dan juga pendengar kita yang sudah bergabung tadi ya, akan kami putarkan untuk Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?

0: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
0: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
0: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
0: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadir.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: 99,2 MHz Pro 1 RRI, Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, selamat malam. Kami sapa untuk Anda yang masih setia bersama kami ya. Sudah pukul 23, 1 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, menemani Anda di Ranai malam ini selanjutnya ada lagu-lagu dan juga kisah-kisah inspirasi yang akan kami hadirkan. Selamat malam dan tetaplah bersama kami.

inilah kata bijak tokoh dunia. Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri Anda sendiri. Harrison Ford.

0: aplikasi lain dari zaman yang penuh kompetisi sekarang ini adalah rasa buru-buru, stres, dan mudah marah. Sehingga bukan cerita baru lagi kalau kita mendengar ada warga sekampung yang membakar hidup-hidup seorang pencuri yang tertangkap basah. Pada tingkat individu, sepertinya kita juga semakin ditinggalkan oleh kesabaran yang terekspresikan melalui cara kita mengendara di jalan raya, keengganan kita tertib dalam antrian, dan lain sebagainya. Nah, itulah kita seperti diingatkan oleh kisah berikut ini.
1: Rencipu, 7 langkah kesabaran.

Di sebuah rumah gubuk kecil, berdiri anggun di tanah pegunungan yang indah dan hijau. Tinggallah seorang kakek tua yang terkenal karena kebijaksanaannya. Banyak orang dari berbagai tempat datang kepadanya untuk meminta nasihat. Suatu hari, datanglah seorang pria yang telah 3 hari lamanya menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Sesampai di hadapan si kakek tua, pria itu memohon nasihat tentang bagaimana cara mengendalikan emosi atau amarah yang cepat terbakar dan tidak terkendali. Setelah sejenak memandang pria tersebut, sang kakek tua pun berkata, "Anak muda, setiap kali engkau tersinggung, marah, atau terpancing emosi, ingatlah, rencipu 7 langkah kesabaran. Untuk itu, lakukanlah melangkah mundur 7 langkah, lalu maju lagi 7 langkah, dan lakukan hal tersebut 7 kali berturut-turut. Setelah itu, barulah engkau ambil keputusan untuk bertindak." Merasa mendapatkan nasihat bijak, dengan gembira, pria itu pun pulang kembali ke desanya. Ia yakin masalah emosinya sudah bisa terpecahkan. Hari telah larut ketika ia sampai di rumah. Dengan pakaian yang lusuh, badan letih dan pegal-pegal, serta perut sangat lapar, ia masuk ke dalam kamar istrinya. Di dalam benaknya terbayang makan malam dan air hangat untuk mandi yang biasa disediakan oleh istrinya. Tetapi, seperti disambar geledek, pria itu mendapatkan istrinya sedang tertidur lelap di balik selimut dengan orang lain. Demi melihat pemandangan seperti itu, penyakit lamanya langsung kambuh. Emosi membutakan akal sehatnya. Kurang ajar, baru ditinggal sebentar saja, sudah berani memasukkan orang lain ke kamar. Dengan kemarahan yang meluap, pria itu menyebut Belati bermaksud menghabisi mereka berdua. Tetapi, spontan dia teringat dengan nasihat si kakek tua yang bijak, dan langsung mempraktikkannya. Hentakan kaki dan suara hitungan pun segera terdengar. Cui Cipu, mundur 7 langkah. Cai Cu Cipu, maju lagi 7 langkah. Kegaduan itu akhirnya membangunkan sang istri. Ketika istrinya bangun dan menyingkap selimut, betapa kaget sekaligus lega, karena ternyata yang menemani istrinya tidur adalah ibunya sendiri. Detik itu juga, rasa syukur terucap dari mulutnya yang bergetar. Ia telah berhasil mencegah satu tindakan emosional dan bodoh. Entah apa yang akan terjadi seandainya dia menuruti emosinya belaka. Mungkin dia telah membunuh orang-orang yang paling dicintainya, dan hidupnya akan dirundung penyesalan seumur hidup. Pendengar yang budiman, saat kita berjuang tetapi belum berhasil, kita membutuhkan ren atau kesabaran. Ketika menghadapi orang lain yang sedang emosi, kita juga butuh kesabaran. Lebih-lebih, saat kita sendiri tersinggung, marah, dan emosi, kita pun perlu rem emosi berupa kesabaran. Kesabaran dalam konteks tersebut berarti suatu kematangan mental untuk mampu menahan diri dan mengendalikan sikap-sikap kita supaya tidak terjerumus pada tindakan-tindakan irasional yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesabaran adalah mutiara kehidupan yang pantas dan harus kita miliki. Sekali lagi, Ren Cipu, 7 langkah kesabaran.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: minta maaf diucap. Walau dengan setulus jiwa, tetapi lara telah terlanjur tertoreh di dada. Pedihnya luka seperti paku yang ditancap di pagar. Walau telah dicabut, dipoles seperti apapun, tetapi bekasnya tetap ada. Maka agar luka tak pernah ada, janganlah berbuat dan berkata semena-mena.
1: Ipa, i tingzi, pagar

Dikisahkan di sebuah kota kecil, tinggallah seorang saudagar yang masih muda usia. Si pemuda berwajah tampan dan hidup berlimpah harta. Sayangnya, sikapnya sangat sombong, tinggi hati, mau menang sendiri. Suka menyinggung perasaan orang lain, bahkan sering menindas orang kecil di sekitarnya. Hingga suatu hari, si pemuda merasa tidak tenang dan menyimpan amarah di dalam hati. Saat menyadari orang-orang di sekitar dia mulai mengucilkan dan menjauhi dirinya. Kemudian, pemuda itu pun memutuskan untuk mendatangi seorang guru bijak guna meminta saran dan nasihatnya. Setiba di sana, setelah mendengar masalah si pemuda, sang guru pun berujar dengan bijak. Anak muda, setiap saat kamu berbuat jahat, menyakiti orang lain, tandailah dengan menancapkan satu paku di atas pagar depan rumahmu. Demikian seterusnya. Dan datanglah kembali kepadaku ketika pagar di rumahmu sudah berisi penuh dengan paku yang kamu tancap sendiri. Setelah mendapat nasihat, pulanglah si pemuda ke rumahnya dan melakukan seperti apa yang dipesankan guru bijak kepadanya. Setiap kali berbuat jahat atau menyakiti hati orang lain, dia tancapkan paku di pagar rumahnya. Selang beberapa bulan kemudian, pagar pun telah penuh oleh tancapan paku. Si pemuda merasa lelah dan tidak bahagia. Dia merasa tidak berdaya merubah keadaan ini. Maka datanglah kembali si pemuda ke guru bijak untuk meminta wejangan. Melihat pemuda itu datang kembali, sang guru berkata, "Anak muda, kedatanganmu kali ini tentu pagar rumahmu telah penuh dengan paku. Sekarang, berbuatlah yang sebaliknya, yaitu setiap kali kamu berbuat baik atau tidak jadi berbuat jahat kepada orang lain, maka cabut satu paku dari pagarmu. Bila nanti paku habis tercabut, datanglah kembali ke sini." Dengan patuh dijalaninya pesan sang guru, hingga beberapa bulan kemudian, paku pun telah tercabut habis. Dan tanpa disadari, si pemuda telah berubah menjadi seorang lebih sabar, mau mengerti orang lain, dan lebih bijak. Datanglah kembali si pemuda menemui sang guru. Guru pun berkata, "Anak muda, sekarang engkau sudah menjadi orang yang berbeda, lebih sabar dan bijak. Lalu pelajaran apa yang bisa dipetik dari hasil kerjamu menancap dan mencabut paku di pagar rumahmu?" Sang guru melanjutkan, "Perhatikan baik-baik. Meskipun semua paku sudah kamu cabut di pagar rumahmu, tetapi bekas lubang paku tetap masih ada. Dan dipoles sebagus apapun, tidak bisa mengembalikan pagar kembali seperti sedia kala." Pendengar yang berbahagia, sama seperti perbuatan yang telah kita lakukan, setiap kali kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, kemudian meminta maaf, kita selalu berharap orang lain mau memaafkan kita, dan kita anggap masalahnya pun selesai sampai di situ. Namun, kenyataannya tetap masih ada bekas lukanya. Alangkah sejuknya jika kita dapat hidup harmoni dengan manusia lain tanpa saling memusuhi dan menyakiti. Seperti pepatah bijak mengatakan, punya satu musuh kebanyakan, punya seribu teman kekurangan. Mari, Chungwomen Kaisi, Joko Hauren. Dimulai dari kita sendiri untuk menjadi manusia baik dan bisa
menjadi teman yang baik.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan, atau keberanian. Namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran. Albert Hubbard.

0: Keahlian yang berlandaskan moral dan etika akan menghasilkan profesionalisme kerja yang positif. Bila keahlian tanpa moralitas yang benar, pasti akan menghasilkan penjahat-penjahat kelas dunia yang tentu akan mempermalukan keluarga di kemudian hari.
1: Suojang Iduti, tukang gembok dan muridnya. Seorang ahli kunci ternama bermaksud ingin mewariskan ilmu kepada dua orang muridnya. Setelah dididik selama beberapa tahun, dua murid itu telah mahir dan menguasai berbagai teknik cara membuka berbagai jenis gembok. Untuk menentukan ahli warisnya, maka ahli kunci itu bermaksud menguji mereka secara bersamaan. Disiapkannya dua buah kotak terkunci yang di dalamnya berisi sebuah bungkusan barang berharga yang ditempatkan di dua kamar yang bersebelahan. Si A dan si B masuk secara bersamaan ke masing-masing kamar yang telah disediakan. Tidak lama kemudian, si A keluar. Dia telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Sang guru bertanya, "Wah, begitu cepat kamu berhasil membuka. Apa isi kotak itu?" A menjawab, "Di dalam kotak terdapat sebuah

ahli warisnya. Keputusan itu tentu saja tidak bisa diterima oleh A. Dengan penasaran, ia bertanya, "Guru, aku membuka gembok lebih cepat dibandingkan dengan B. Kenapa bukan aku sebagai ahli waris guru?" Sang guru menjawab, "Profesi kita adalah tukang kunci. Tugasnya adalah membantu pemilik membuka gembok yang kuncinya hilang atau rusak agar si pemilik mendapatkan barangnya. Membuka gembok adalah tugas kita. Jika gembok sudah dibuka, kita juga berusaha ingin melihat isinya. Itu berarti melanggar moral etika profesi kita sebagai ahli kunci. Tidak peduli apapun pekerjaan kita, moral etika profesional harus dijunjung tinggi. Karena tanpa moral etika, seorang ahli kunci dengan mudah bisa berganti profesi menjadi pencuri. Apakah kau bisa mengerti?" Si A mengangguk-anggukkan kepala, puas dengan jawaban sang guru. Dia menyadari di mana letak kesalahannya dan bersyukur mendapat pelajaran moral yang sangat berharga sebelum terjun di tengah masyarakat. Walaupun ada perasaan kecewa bahwa dia bukan ahli waris yang ditunjuk, tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri. Kelak, dalam menjalankan profesinya, akan menjadi ahli kunci profesional dengan moralitas etika sebagai dasar profesinya.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

pendengar di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Retnandari dan operator Danti serta Bung Agus Susanto mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa, sekali merdeka tetap merdeka dan sekali di udara tetap di udara.

0: Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton.
1: Hari ini rapat dengan Bapak Presiden.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Adapun harga khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
1: Harga daripada B50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300, dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
3: Dengan harga 15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
2: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, makasih. Terima kasih.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Steve Burhanuddin berkomitmen meningkatkan sinergitas antar Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan.
4: Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
5: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
4: Sinergitas ini diperlukan karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
5: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
6: Sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan antara Jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah

0: koordinasi khususnya dalam Ikatan Kriminal Justice System, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik, dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum.
1: Baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di bulan Juli ini, tanggal 15 Juli 2026 di hari Rabu. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga tim radio yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan back soundnya sudah terasa seperti ini. Suasana euforia Piala Dunia kembali hadir di ruang dengar Anda. Saat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlangsung semifinal Piala Dunia 2026, mempertemukan Prancis dan Spanyol. Nanti prediksi Anda kami tampung di setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelum kick off babak pertama pun kami coba untuk mengulasnya, bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Prancis dan Spanyol ini. Dan tentu saja kami akan menerima komentar dan juga prediksi-prediksi Anda nantinya. Baik, kita akan hadirkan beberapa informasi dan juga dialog pilihan. Di antaranya mungkin yang sudah ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Sebelum nanti kami ulas jalannya prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan cegah korupsi. Partai politik harus benahi rekrutmen kepala daerah, di mana memang kita ketahui di kasus korupsi ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana hampir setiap tahun KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kalau kita lihat untuk pertengahan 2026 ini saja, KPK telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka atas kasus suap, gratifikasi hingga jual beli jabatan. Ada Bupati Sukoharjo Eti Suryani yang ditangkap dalam dan ditahan ya terkait dengan kasus dugaan pemerasan, dan Bupati Kuantan Singingi dan juga Bupati Langkatnya. Pola korupsi yang menjerat para pejabat ini umumnya berkutat pada suap pengadaan barang dan jasa serta pemerasan di lingkungan pemerintah daerah gitu ya. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Emas.
1: Wawancara Pro3.
2: Pak Fernando, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Lukman. Salam sehat buat semuanya.
2: Ya, Pak Fernando, kita ketahui tidak sedikit ya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ini terjerat dalam kasus korupsi gitu ya.
3: Ya.
2: Di antaranya ini terkait dengan biaya politik yang tinggi. Tapi bagaimana tanggung jawab partai politik terhadap proses kaderisasi di internal parpol itu sendiri, Pak Fernando? Anda melihatnya ini?
3: Iya, pertama memang terkait dengan kaderisasi itu begitu pentingnya di internal partai. Tetapi kan begini, ada komitmen dari setiap partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang.
2: Okay.
3: Jadi ada batasan minimal untuk kader partai politik yang sudah minimal berapa tahun menjadi kader, anggota, dan minimal mendapat pelatihan apa. Ini kan harus diatur. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada orang-orang yang baru yang menawarkan uang itu yang akan diusung oleh partai. Dan ini tidak sedikit yang terjadi. Terus kemudian ada komitmen juga dari partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang terkait dengan mahar politik.
2: Okay.
3: Karena ini kan beban juga, beban bagi kepala daerah, calon-calon kepala daerah, dan ini tidak sedikit gitu. Jadi kalau kita biasa dengarkan misalnya terkait dengan mahar politik ini berdasarkan jumlah kursi, apalagi partai politik itu bisa mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dan ini kan sesuatu yang cukup mahal bagi calon kepala daerah, dan begitu menjadi beban dia ketika dia terpilih dan harus mengembalikan. Ini yang harusnya diubah dan harus diatur di dalam undang-undang pilkada ataupun pemilihan kepala daerah.
2: Ya, tapi kita ketahui jika tidak menggunakan mahar politik, bagaimana mesin partai politik ini bisa dijalankan? Kan kita ketahui juga untuk bisa menggerakkan mesin politik ini atau mesin parpol ini kan juga tidak murah ini, Pak Fernando.
3: Ya, makanya justru ini yang harusnya bagaimana partai politik itu juga digerakkan oleh kader-kadernya. Makanya partai kader seperti yang dilakukan oleh PKS misalnya contohnya, ataupun mungkin ada partai lain yang sudah mencoba. Ini yang dibiayain coba dihidupkan oleh kader-kadernya juga. Kader setiap anggota berpartisipasi. Karena kalau saya tidak salah, di dalam setiap anggaran dasar rumah tangga partai politik, anggota itu memiliki iuran. Jadi bukan, ini tidak dibebankan kepada orang-orang yang menjabat di legislatif ataupun di eksekutif, tetapi semua anggota yang terdaftar memiliki kewajiban iuran sebagai iuran anggota. Dan kalau memang setiap anggota merasa ada kepentingan terkait dengan partai itu, mereka dengan rela akan melakukan itu. Tetapi karena memang partai politik sendiri yang menjadikan partai itu tidak menjadi kader partai, dan kader para anggotanya tidak memiliki kepentingan terhadap partai itu. Karena apa? Mereka tidak merasa diperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh partai politik.
2: Ya, itu kan artinya ada kaderisasi yang cukup militan gitu ya, yang bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa membantu mesin parpol ini berjalan gitu, Pak Fernando. Tapi bagaimana di tengah kondisi saat ini gitu ya, ini kan rasanya sulit untuk diwujudkan, untuk bisa mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu pencalonan ini.
3: Ya, itu berarti kan karena apa, akibat kegagalan partai yang memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Gitu. Jadi inilah salah satu juga kegagalan partai politik. Bagaimana mereka membangun sebagai partai kader yang ini nanti menjadi tempat kader melakukan perjuangan-perjuangan aspirasinya, menyampaikan aspirasi. Karena kan kalau kita lihat selama ini misalnya, jangankan kepada partai politik, kepada anggota legislatif saja, anggotanya tidak percaya. Dan inilah yang harus dibangun. Bagaimana partai politik itu menjadikan partai yang betul-betul menjadi saluran aspirasi masyarakat. Dan akhirnya masyarakat mau dengan rela memberikan apa yang diharapkan oleh partai politik, tempat mereka bernaung, tempat mereka menyalurkan aspirasinya. Kalau selama ini dianggap kepentingan mereka terabaikan oleh partai politik, oleh anggota-anggota dewan yang ada di partai politik, makanya ya sangat sulit mengharapkan kontribusi dari setiap anggotanya. Dan inilah akhirnya menjadi beban partai untuk bagaimana menarik dari setiap anggota legislatifnya ataupun calon-calon kepala daerahnya. Kemudian, dan ini kan sudah berulang kali juga diusulkan oleh pakar-pakar gitu kan, terkait dengan negara memberikan juga terkait dengan untuk pembinaan partai politik. Supaya apa? Supaya partai politik itu juga tidak terlalu fokus mencari dana untuk kepentingan organisasinya melalui kader-kadernya yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif. Akhirnya ya biaya politik jadi mahal.
2: Tapi kalau tadi menyinggung ya bagaimana partai politik yang bisa dikatakan memiliki kader militan gitu, yang bersedia mengeluarkan sejumlah uang atau merogoh kocek untuk bisa membantu pencalonan kepala daerah. Kalau saya buka datanya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Fernando, justru juga tetap juga tidak menjamin ini Pak. Justru juga terkena atau ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ini bagaimana Pak Fernando?
3: Ya, jadi memang karena kan apa ya, untuk yang kontribusi dari anggota itu masih jauh dari sesuai dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai. Gitu. Jadi inilah yang harus dibuat juga, sistem politik kita seperti apa. Apakah misalnya terkait dengan untuk publikasi partai politik ini menjadi beban negara atau gimana? Ini kan yang harus diatur juga. Terus kemudian ada batasan-batasan yang diatur juga terkait dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai terkait dengan kampanye. Ini kan enggak. Batasan-batasan itu memang ada diatur terkait dengan sumbangan, terus kemudian biaya kampanye di masa-masa kampanye. Tetapi kan bagaimana pengawasannya? Misalnya dibatasin sekian, tetapi jauh melampaui yang dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga mereka itu ingin menang, memiliki anggota, terus kemudian biaya saksi-saksi kan gitu. Jadi ini kan biaya saksi ini kan biaya yang cukup gede, sangat besar jumlahnya. Gitu. Jadi, dan apalagi kan bervariasi masing-masing partai politik, ada yang sampai 500 ribu, 300 ribu. Jadi ini kan Karena bagaimanapun juga kan mereka berusaha untuk mempertahankan suara yang diberikan oleh pemilih itu supaya betul-betul terkawal sampai ke tingkat pusat, ya dengan memberikan saksi di setiap TPS ataupun di setiap TPS sampai ke KPU.
2: Silakan Pak Fernando. Kalau Pak Roni sebenarnya menyoroti bagaimana menekan angka golput atau yang mungkin bisa gitu ya dimanfaatkan menjadi untuk yang tidak baik ini.
3: Kalau usulan Pak Roni memang kan itu terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah partisipasi pemilih.
2: Iya.
3: Tetapi tetap lagi akan menjadi beban negara terkait dengan biaya pilkada dan juga beban bagi partai politik karena harus menambah saksi kan gitu. Dan ini akhirnya kan ya kembali lagi karena beban partai politik ya mereka makin berusaha lagi untuk mencari sumber-sumber yang menjadi biaya operasional partai. Terus kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi, misalnya terkait dengan apa ya,
2: misalnya kader ini terkena ya
3: undang-undang pemilu, apa undang-undang perampasan aset gitu. Jadi ya ini kan memang ya harusnya partai politik itu melalui anggotanya di DPR RI itu segera mengesahkan. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan apakah mereka ada kekhawatiran terkait dengan pengesahan undang-undang ini terus gitu. Jadi kalau memang mereka ingin sama-sama memberantas korupsi, baik itu yang dilakukan oleh kader-kadernya ataupun yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di tingkat nasional, ya harusnya mereka mendukung untuk pengesahan undang-undang perampasan aset ini supaya apa? Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Dengan ada undang-undang partai perampasan aset ini, orang akan semakin takut untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau kita melihat, ternyata karena beban biaya politik itu cukup besar, ternyata mereka ini semakin kreatif juga untuk melakukan korupsi. Misalnya seperti yang ini di daerah Jawa Tengah itu kan, yang bagaimana dia yang Pekalongan kalau nggak salah itu, dia tidak menerima dari pelaku-pelaku usaha yang memenangkan tender di daerahnya, tetapi dia sendiri yang membuat perusahaan-perusahaan. Jadi mereka ini semakin kreatif untuk bagaimana bisa lolos dari jerat hukum ataupun tidak terpantau oleh para aparat penegak hukum.
2: Tapi kalau yang disampaikan Pak Alvin, saya coba persempit kembali ya, Pak Fernando. Sanksi pidana sejauh ini kan atas sanksi pidana atas tindak pidana korupsi ini kan sejauh ini masih ditimpakan secara personal kepada kader yang bersangkutan. Sementara ketika kader ini melakukan tindak pidana korupsi, ini partai politik belum mendapatkan sanksi apa-apa. Mungkin yang disampaikan Pak Alvin ini bagaimana ketika kader melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya partai politik pun terkena sanksi juga gitu.
3: Iya, jadi pada waktu di wawancara beberapa waktu lalu, saya juga pernah menyampaikan seperti itu. Jadi ada nominal tertentu yang dibebankan kepada partai politik. Terus kemudian sanksi yang kedua diberikan dia tidak boleh mencalonkan kepala daerah ataupun calon legislatif untuk periode tertentu gitu. Jadi ini memang harus ada sanksi yang diberlakukan untuk partai politik yang kadernya terkena korupsi. Saya setuju dan itu memang udah sempat beberapa waktu lalu saya sampaikan. Jadi memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh partai politik untuk bagaimana mencegah agar kader-kadernya yang duduk di jabatan-jabatan publik itu tidak melakukan korupsi. Karena gini juga Mas Lukman, jangankan anggota, kader dan pengurus juga kan sangat perhitungan juga ketika dia mengeluarkan biaya politik. Misalnya sebagai ketua di tingkat provinsi, kabupaten, dia kan berpikir akan menjadi calon kepala daerah begitu partai ini menang di daerahnya. Tetapi kan ada peluang juga untuk dia tidak dicalonkan walaupun partainya memiliki kursi di daerah tersebut gitu. Jadi ini kan akhirnya partai politik juga kan memikirkan bagaimana, dan ini menjadi beban pengurus agar biaya politik itu bisa tertutupi karena tidak ada sifat gotong royong jadinya, kan? Karena ketakutan mereka begitu keluar sia-sia.
2: Tapi ini jadi banyak anggapan gitu ya Pak Fernando, untuk bisa mendapatkan tiket pencalonan kepala daerah itu pertama tidak gratis gitu ya tadi ya, mungkin mahar baik itu dari kader ataupun di luar atau non kader. Dan kalau kita bicara dengan apa dukungan dari masyarakat ataupun pihak eksternal dari partai politik, ini kan dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial nantinya bisa tersandra kepentingan. Ini bagaimana Pak Fernando?
3: Iya Pak, dan ini kan memang sering kali kan begitu. Jadi ya memang apa ya, serba salah jadinya bagi kader, bagi siapapun yang ingin memiliki apa, ingin memiliki tiket untuk
2: pencalonan
3: di tingkat pilkada. Jadi makanya harus diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang supaya apa, supaya partai politik juga terikat dengan bagaimana mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang. Ya seperti tadi lah kan, misalnya kalau ada pengurus, walaupun memang ini sifatnya internal partai, tetapi bagaimanapun juga untuk menjaga agar jangan sampai kepala daerah itu dimanfaatkan oleh partai politik, harus ada juga diatur secara rigid terkait dengan mekanisme untuk melakukan perekrutan. Misalnya jangka waktu dia menjadi anggota, terus kemudian kalau ada pengurus ya diutamakan pengurus kan. Kalau dulu saya pernah mengetahui ada itu PDLT dalam hal penilaian untuk siapa-siapa yang akan didukung. Misalnya seperti Golkar dulu itu kan ada bank data terkait dengan keanggotaannya. Jadi ada peringkat-peringkatnya. Jadi siapa yang akan diposisikan menjadi calon kepala daerah, peringkatnya bagus, ya ini yang diutamakan. Jadi sebenarnya seperti itu.
2: Peringkatnya berdasarkan integritas dan elektabilitas atau berdasarkan kemampuan finansial yang luar biasa
3: PDLT.
2: Ini?
3: PDLT. Jadi kalau dulu itu ada PDLT. Pendidikan, dedikasi, loyalitas, dan tindakan tidak tercela. Jadi ini kan harus menjadi ukuran. Sekarang itu ya seperti kata Mas Lukman tadi, isi tasnya kan. Kalau masalah elektabilitas, popularitas,
2: bisa didongkrak lah ya.
3: Nomor satunya itu isi tas.
2: Iya baik, ini menarik ya. Tapi terima kasih banyak ya Pak Fernando Mas, perbincangannya mudah-mudahan juga ini bisa mencerahkan bagaimana tadi ya pandangan politik dari Pak Fernando ini juga, atau usulan-usulan ini bisa saja atau kita harapkan bisa diimplementasikan ke partai politik. Tentunya untuk meminimalisir lah, kalau tidak bisa mencegah, kita bisa meminimalisir korupsi itu ya Pak Fernando.
3: Dan catatan juga Mas Lukman sebelum ditutup. Karena kos politik juga itu karena masyarakat juga. Semakin besar kos politik karena apa? Money politik itu. Ini yang harusnya menjadi kesadaran bersama. Jadi harus ada sanksi yang cukup keras juga, cukup berat terhadap partai politik, terhadap para penerima penerima money politik ini, para pemberi ini harus ada sanksi juga yang berat. Supaya apa, masyarakat itu tidak apa dengan senang hati mereka menerima, tetapi mereka dengan berat hati apa dengan senang hati menolak kan gitu. Jadi ini yang harus diberikan pendidikan politik juga oleh partai-partai politik, oleh siapapun itu, agar ada kesadaran di masyarakat untuk menolak money politik.
2: Baik Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
3: Sukses selalu. Selamat malam. Salam sehat.
2: Salam sehat. Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas.
4: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
5: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
4: Emang ngaruh banget ya ke kita?
5: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
4: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
5: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
4: Terus kita harus gimana nih?
5: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
4: Caranya?
5: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
0: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
2: Pendengar, korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hampir setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa praktik korupsi terus berulang meski sistem pengawasan semakin diperkuat? Jumlah pihak menilai pembenahan sistem rekrutmen politik menjadi kebutuhan yang mendesak. Partai politik sebagai pintu utama pencalonan kepala daerah dituntut menerapkan seleksi yang transparan, mengedepankan rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Lalu bagaimana seharusnya partai politik melakukan reformasi rekrutmen calon kepala daerah? Apakah regulasi yang sudah ada memadai? Dan apa peran masyarakat dalam memastikan lahirnya pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Pak Didi Irawadi Syamsuddin.
1: Wawancara Pro3.
2: Pak Didi, selamat malam.
6: Selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro3 seluruh Indonesia.
2: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, bicara masalah partai politik dalam melakukan kaderisasi, sejauh ini seperti apa Pak, proses atau mekanismenya?
6: Saya kira harus ada banyak perbaikan-perbaikan dilakukan ya.
2: Iya.
6: Dengan maraknya kasus-kasus KKN, kasus korupsi, nepotisme, kasus-kasus penyalahgunaan
2: jabatan,
6: kewenangan, sehingga ya sehingga berujung dengan ditangkap oleh KPK, kejaksaan atau kepolisian, ini sungguh sungguh memalukan, sungguh menyedihkan, sungguh menjadi masa depan Indonesia ini dengan banyaknya kasus, dengan maraknya kasus begini, sungguh masa depan yang suram ya, apalagi sekarang dalam situasi yang tidak baik-baik saja ya saat ini, keadaan perekonomian, keadaan penegakan hukum yang jauh dari harapan masyarakat, ditambah banyaknya kepala-kepala daerah yang tertangkap oleh kasus korupsi, ini sangat menyedihkan saya kira.
2: Ya.
6: Oleh karenanya harus ada pembenahan-pembenahan yang ekstrim dilakukan oleh partai-partai politik ya. Partai politik manapun harus berkomitmen agar dilakukan perbaikan-perbaikan.
2: Ya. Perbaikannya di tingkat apa Pak? Kalau bicara proses kaderisasi nah, di parpol untuk bisa mendapatkan tiket menjadi seorang kepala daerah ini?
6: Ada beberapa poin-poin yang sudah saya yang saya analisa sudah lama. Pertama, rekrutmen terhadap calon-calon kepala daerah harus berbasis integritas, bukan hanya sekadar elektabilitas. Partai politik tidak boleh menjadikan popularitas dan kemampuan finansial sebagai ukuran utama. Integritas, rekam jejak, kompetensi, kepemimpinan, dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih harus menjadi syarat utama. Lalu kedua, stop praktik politik mahar. Mahar politik menjadi salah satu akar korupsi. Ya, kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan rekomendasi partai cenderung terdorong mencari cara mengembalikan modal setelah terpilih. Cara pengembalian modalnya sudah dipastikan dengan cara-cara yang tidak amanah, dengan cara-cara korupsi. Ini seperti itu. Sebagaimana yang kita sudah lihat dalam banyaknya kasus-kasus yang terjadi di KPK. Seleksi yang dilakukan oleh partai politik juga harus transparan. Publikasikan proses seleksi, lalu kriteria penilaian, hasil uji kelayakan, dan alasan penetapan calon. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas partai kepada publik. Lalu keempat, audit rekam jejak calon.
2: Okay. Ya,
6: di sini bisa kita lihat auditnya, misalnya LHKPN-nya jika pernah menjabat sebelumnya, lalu kepatuhan pajak yang dilakukan, riwayat perkara hukum yang pernah terjadi pada dirinya, baik pidana maupun perdata, ini kan bisa dilacak ya. Lalu apakah ada konflik kepentingan? Lalu rekam jejak bisnisnya juga harus dicari tahu.
2: Yeah.
6: Lalu apakah gaya hidup dia dan keluarganya wajar atau tidak wajar? Ya. Lalu ini penting ya, kelima ya.
2: Yeah.
6: Di dalam memilih calon kepala daerah, kita harus libatkan lembaga independen ya.
2: Yeah.
6: Misalnya akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, mantan penegak hukum sebagai panel independen dalam proses uji integritas. Lalu, artinya diadakan uji integritas dengan diuji oleh akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, dan tentu mantan-mantan penegak hukum yang punya integritas ya. Ini sebagian, ini banyak nih kalau saya saya sampaikan nih masih
2: panjang ya.
6: Banyak.
2: Tapi kalau kita lihat ini, Pak Didi, ada bagaimana dengan jika ada kader memiliki elektabilitas yang tinggi gitu, namun terkendala kemampuan finansial yang terbatas. Sementara untuk menjalankan mesin parpol ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini.
6: Jadi disinilah ujian bagi parpol ya. Parpol ini ingin menghasilkan pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang cakap dan mampu, apa sekadar pemimpin yang dagang sapi ya, mohon maaf ya, kasih uang, lalu di tanpa melihat integritas, rekam jejak, lalu main di apa namanya, mendapatkan tiket. Ini kan hancur kalau negara kita kayak begini.
2: Yeah.
6: Jadi udah saatnya parpol-parpol itu lebih-lebih memikirkan calon-calon yang di kemudian hari bisa memberi manfaat, memberikan hal yang baik bagi masyarakat, bukan bagi kantong pribadinya si calon ya. Si calon ini udah memberikan mahar yang besar, menyogok partai-partai, udah pasti dia nanti ketika dia duduk akan memainkan banyak proyek, mencari rekanan-rekanan pengusaha-pengusaha kotor.
2: Yeah.
6: Tentu berbahaya ini. Nah, ini memang nggak mudah ya. Ini partai-partai ini ya harus punya tekad dan komitmen untuk Indonesia lebih baik, Indonesia yang bersih. Kalau nggak ya susah. Kalau semua apa namanya, ada oknum-oknum di parpol yang punya apa jabatan menentukan calon-calon kepala daerah, lalu lebih suka mengumpulkan pundi-pundi tanpa peduli masa depan bangsa, ya akhirnya calon-calon yang korup inilah yang akhirnya banyak terjadi di apa namanya, di berbagai daerah ya, pada akhirnya.
2: Pak Didi, tapi kalau saya mencoba begini Pak, untuk bisa menutupi biaya politik yang tinggi tadi menyinggung ya, sementara anggaran negara untuk parpol masih terbilang minim ya, Pak Didi. Bagaimana Pak Didi melihat ini?
6: Ya, saya kira kalau parpol itu punya komitmen yang baik, punya tujuan yang baik, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memberikan kesejahteraan, saya melihat di banyak negara maju itu masyarakat yang puas itu akan ringan tangannya menyumbang parpol ya.
7: Oke.
6: Okay. Pada saat ini banyak parpol nggak mau disumbang oleh kader-kadernya karena banyak tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan amanah ya. Hmm. Manakala parpol itu melahirkan pemimpin yang bagus-bagus yang punya integritas ya. Hmm. Contoh di negara maju itu kan banyak ya, misalnya kita Toran Mamdani di wali kota New York ya katakannya.
7: Yeah.
6: Itu sudah pasti dana akan mengalir dengan mudah kepada dia ya dari para pendukung pengusaha baik tentunya yang menyumbang ya, karena melihat ini memberikan harapan ya, memberikan suatu apa namanya, suatu pemimpin yang memberikan masa depan yang jelas bagi masyarakatnya ya.

0: tidak ketangkap. Akhirnya masyarakat jadi enggan juga ya. Ya selama ini memang partai-partai politik itu memang dibiayai dari APBN ya, memang kecil biayanya.
1: Iya.
0: Tetapi kalau lahir calon-calon pemimpin yang diyakini memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, memberikan diyakini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan yang demikian banyak, saya kira masyarakat akan akan rela ya. Mungkin saya juga Mas Lukman ya,
1: Mas Lukman ya,
0: jadi akan sama rela merogoh kantongnya ya. Tapi kalau saat ini begitu banyak yang nggak jelas begini ya, jadi kita apa mau mengeluarkan uang di kantong kita pun bingung kita. Karena nggak meyakinkan, apalagi dengar wah si calon ini si A si B si C ini baru bayar mahar sekian besar ya. Mahar politik beritanya cepat menyebar kemana-mana.
1: Tapi nantinya tidak tersandra kepentingan tidak, umum. Pak Didi? Kalau misalnya ada bantuan tadi ya, mungkin juga banyak kalau kita ketahui juga dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial, apakah nantinya tidak tersandra kepartai kepentingan? Iya, pengusaha atau apapun itu ya.
0: Jadi begini ya, kalau di negara di Indonesia sudah ada aturannya juga ya. Sumbangan itu yang penting ada batasannya, yang wajar ya. Ada batasannya, termasuk calon anggota DPR pun boleh disumbang, ada ada batasannya. Apalagi kepala daerah ya, itu bisa disumbang secara transparan. Ya tentu kalau yang bisa menyandera itu sumbangan yang nggak wajar gitu. Berarti ada akte di bawah tangan atau tanda tangan antara si pengusaha gelap ini, pengusaha hitam, dengan calon kepala daerah. Setelah si kepala daerah duduk harus memberikan proyek-proyek berdasarkan APBD daerah. Akhirnya ya yang untung bukan rakyat, kembali lagi pengusaha nakal yang berkolaborasi dengan kepala daerah yang korup ya. Itu bukan yang terjadi, yang kita apa yang kita khawatirkan.
1: Baik.
0: Nah, ini ya tentu dimulai dari partai-partai dulu ya, komitmen inginkah mereka melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin bersih, pemimpin yang bisa memberikan keyakinan dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi daerah tersebut.
1: Baik.
0: Begitu
1: ya. Pak Didi Rawadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak, selamat malam.
0: Sukses juga Mas Lukman dan tentu seluruh pendengar Pro 3 FM seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Selamat malam,
1: salam
0: sehat untuk semuanya.
1: Pendengar, politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024 Didi Irawadi.
2: Catatan peristiwa.
3: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.

0: Berengar Prancis akan menghadapi Spanyol dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia, dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam. Salam olahraga.
1: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
0: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis?
1: Iya, ini yang menarik karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada tiga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita patokannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, maka harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim, khususnya di Piala Dunia 2026 ini, sejak penyisian grup hingga babak semifinal ini, maka memang sangat layak jika publik lebih menjagokan Prancis. Ada beberapa alasan yang mengindikasikan bahwa memang Prancis sedikit diunggulkan dari Spanyol di semifinal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas Prancis dalam menyerang sama baiknya dengan bertahan. Jadi sangat sangat seimbang tuh antara ketajaman mereka dengan sisi pertahanan mereka. Memang bahwa jika dibandingkan dengan Spanyol, maka pertahanan Spanyol sejauh ini jauh lebih lebih kuat jika kita berpatokan pada kebobolan ke gawang ya. Karena hingga hari ini Spanyol baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia, sementara Prancis kebobolan 2 gol di penyisian grup. Tapi perbedaannya adalah bahwa Prancis itu kebobolan pada saat di penyisian grup. Sementara sejak fase gugur di 32 besar hingga masuk ke semifinal, Prancis praktis masih clean sheet. Nah, sementara Spanyol itu clean sheet di penyisian grup, tapi kebobolan justru saat di fase gugur. Pada saat 8 besar kemarin menghadapi Belgia. Nah, ini perbedaannya. Artinya bahwa dari sisi grafik pertahanan kedua tim, semakin kesini Prancis mengindikasikan semakin solid, semakin kuat. Sementara itu Spanyol semakin kesini ada sedikit agak rentan jika kita berkaca pada bagaimana kedua tim ini kebobolan di fase knockout.
0: Ini masih agak imbang nih kalau dari empat pendengar ini, Bung Opan. Ada dua Spanyol, dua Prancis. Silakan.
1: Ini yang membuat pertandingan semakin seru karena bukan hanya mempertemukan dua tim yang dalam sejarah sudah sangat sering bertemu, sudah sangat saling mengenal kekuatan satu dengan yang lain, tapi juga ada keseimbangan pendapat dari para penonton dan juga publik dunia, sama seperti apa yang kita dengarkan malam ini dari Pak Roni dan kawan-kawan di Indonesia. Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, saya sepakat bahwa pertandingan nanti yang pasti akan berlangsung ketat, karena kedua tim seperti yang saya sampaikan tadi sudah sangat saling mengenal. Kemudian jika menilik pada pertemuan mereka terakhir bulan Juni tahun lalu, maka materi pemain yang mengisi kedua tim itu hampir sama dengan 90% lah, sama dengan yang menghiasi kedua tim dalam laga malam ini. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya, agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik ya, kalau bermain terbuka saling menyerang, walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan, mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine ya.
0: Yeah.
1: Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man, tapi menempatkan 3 sampai 4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis, mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya dengan terutama di 5 pertandingan terakhir Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol. Jadi sangat berimbang ya. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini, kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu misalnya di Prancis. Ada Mbappe ya yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
0: Ya. Dan bahwa, ini silakan.
1: Ya, bahwa selain diisi walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Yeah. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
0: Iya, dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama empat tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
1: Betul, betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia di mana seperti yang Anda katakan tadi, empat peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol dan Inggris. Yeah. Nah, selain mempertemukan 4 peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa ini juga adalah semifinal para juara.
0: Yeah.
1: Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia.
0: Yeah.
1: Ya. Inggris 1 kali di tahun 1966, Argentina 3 kali 78, 86, kemudian 4 tahun lalu 2022, Prancis 2 kali 98 dan 2018, kemudian satu lagi Spanyol 1 kali 2010. Artinya selain menjadi semifinal 4 tim terbaik dunia saat ini, ini juga adalah semifinalnya para juara Piala Dunia.
0: Baik. Bung Opan Lamara, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
1: Sama-sama. Ya.
0: Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Ya.
1: Terima kasih.
2: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung.
1: Saat ini kita masih terus ikuti perkembangan penyidikan perkara ini karena memang baru hari Sabtu kemarin.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya menghormati proses hukum yang sedang berjalan setelah Polri melimpahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK melihat adanya komitmen dari Kapolri dan juga Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, masyarakat diminta turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD agar KPK mengambil alih penanganan perkara, Budi menegaskan proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Menurutnya, setiap tahapan penyidikan nantinya akan diuji melalui proses persidangan, baik dari sisi material maupun formil.
1: Sabtu kemarin dilakukan pelimpahan ya dari kepolisian ke Kejaksaan Agung, dan kita lihat juga hari ini Pak Kapolri bersama Pak Jaksa Agung juga melakukan pertemuan, dan sama-sama tadi secara terbuka kita melihat komitmen kuat dari kedua institusi tersebut, dan tentunya kita sebagai masyarakat juga terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi ini. Terlebih dari awal proses hukum sudah dilakukan secara terbuka, transparan, sehingga kawan-kawan jurnalis juga bisa terus mengikuti, terus mengawal bagaimana progressing penanganan perkara ini ke depannya.
2: Sebelumnya memang Mahfud MD mengusulkan agar KPK menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara Febri Ardiansyah. Menurut Mahfud, pelimpahan perkara dari Polri kepada Kejagung tidak diatur dalam KUHP.
3: Memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini, dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini, bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, pelurusan atas hal ini perlu dilakukan segera. Ada baiknya KPK sesuai dengan kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini.
2: Jubir KPK Budi Prasetyo juga menjelaskan bahwa Majelis Hakim nantinya akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. KPK juga meyakini keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara tersebut. Sementara itu memang Mahfud MD berpendapat bahwa pengambil alihan penyidikan hanya dapat diatur KPK sebagaimana diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mahfud juga mendorong pemerintah memberikan dukungan apabila KPK memutuskan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Dari Jakarta, Herul Mamprotigara, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duay Mbappe! Simply
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sejarah baru tercipta dalam panggung Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, babak semifinal mempertemukan 4 tim teratas yang menduduki peringkat 1 hingga peringkat 4 dalam ranking resmi FIFA. Fenomena ini mendobrak tradisi Piala Dunia terdahulu yang kerap diwarnai kejutan dari tim-tim non-unggulan atau yang kita kenal dengan julukan kuda hitam. Dan dominasi mutlak para raksasa ini menunjukkan bahwa konsistensi kualitas squad, kematangan taktik di level tertinggi menjadi pembeda utama dalam sebuah turnamen, terutama Piala Dunia 2026. Bagaimana fenomena langka ini mengubah peta kekuatan dan cara pandang kita terhadap persaingan sepak bola modern? Kami akan membahas tema tersebut pertama kali dalam Piala Dunia, semifinalis berisi tim 4 besar ranking FIFA. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, pengamat sepak bola nasional, Alif Syahfiar.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Alif, salam olahraga, Pak.
2: Halo, salam olahraga, Mas Rudi.
1: Iya. Inggris, Argentina, Prancis, Spanyol. Ini merupakan 4 tim dengan peringkat 1 sampai dengan 4 ranking FIFA. Tanggapan Anda melihat 4 tim teratas ranking FIFA menguasai babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak?
2: Ya, memang pertama ini adalah sebuah sejarah ya. Sejarah yang terjadi di Piala Dunia di mana 4 semifinalis ini adalah 4 besar juga dalam dari segi ranking FIFA. Jadi memang ini semifinal yang sangat menarik untuk kita tunggu ya, Mas Rudi.
1: Halo, Pak Alif.
2: Iya, halo-halo.
1: Ya, boleh tidak ada yang mengatakan bahwa ternyata hasil Piala Dunia 2026 itu membuktikan bahwa ranking FIFA sekarang sudah benar-benar akurat dalam menilai kekuatan sebuah tim?
2: Ya, memang bisa jadi demikian. Faktanya kan ranking tersebut saat ini berpengaruh terhadap apa prestasi capaian dari 4 tim ini. Tetapi kan saya juga tidak sepenuhnya setuju, karena kan satu semifinalis lainnya, Argentina, kan menjadi sorotan dunia saat ini dengan kemenangan-kemenangan yang kontroversialnya. Jadi ya, saya setuju 80% lah begitu.
1: Oke, tetapi kenapa di turnamen-turnamen sebelumnya itu kerap kali kita mengetahui ada tim yang mengejutkan, tim non-unggulan atau yang disebut dengan kuda hitam ikut bersaing di bersama dengan tim-tim besar ataupun ranking-ranking atas di FIFA ini? Dan kenapa kali ini semuanya itu berguguran, tidak ada lagi tim-tim kuda hitam ini?
2: Ya, ini memang kan sebuah fenomena ya, tetapi sebenarnya kalau dari segi kuda hitam, kalau kita lihat sebenarnya kan kuda hitam itu juga terjadi sampai dengan babak perempat final, walaupun di semifinal ini kita melihat kebetulan dan faktanya bahwa 4 semifinalis ini kan 4 peringkat terbaik FIFA. Ya. Tetapi saya kira kuda hitam sampai dengan perempat final jelas ada kan. Mungkin bahkan kita lihat bagaimana Mesir kemarin bukan lagi kuda hitam. Menurut saya bahkan Mesir kuda putih kalau menurut saya demikian. Mana kemenangannya kan fantastis. Dan dunia melihat bagaimana sesungguhnya Mesir kan bisa mengobrak-ngabrik Argentina. Jadi saya kira ini juga menjadi fenomena gitu kan, bahwa di setiap turnamen itu pasti ada yang namanya kuda hitam. Tetapi memang untuk kali ini capaian sampai semifinal secara kebetulan 4 negara teratas di peringkat FIFA.
1: Iya. Dan peringkat pertama itu sekarang Prancis, kemudian peringkat kedua Argentina, peringkat ketiga Spanyol, dan peringkat keempat Inggris. Sementara Brazil berada di peringkat 5, kemudian Maroko di peringkat 6, Portugal di peringkat ke-7, Belgia peringkat ke-8, Belanda di peringkat 9, dan Meksiko justru naik 4 peringkat, sekarang berada di peringkat ke-10. Oke, kalau kita bicara peringkat 1 sampai dengan peringkat 4 yang akan berlaga pada babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak Alif, apa yang menurut Anda membedakan dari persiapan masing-masing tim ketika dibandingkan dengan tim-tim besar lainnya, Brasil, Belanda, Jerman, Belgia, dan lain sebagainya nih, Pak?
2: Pertama, saya akan bedah Prancis ya. Prancis ini tim yang sangat solid karena sudah hampir 3 piala dunia. Ya. Mereka tampil dengan kerangka tim yang sama, dengan pelatih yang sama.
1: Ya.
2: Saya kira Prancis ini tim terbaik di 3 piala dunia terakhir. Kalau kita lihat pelatihnya kan Desang, pemainnya juga baik-baik, bahkan bertambah baik. Ini menurut saya. Kemudian kalau yang kedua ya Argentina. Argentina kan pengaruhnya dari piala dunia kemarin di Qatar kan. Nah, tetapi saya sejujurnya tidak terlalu melihat Argentina ini sebagai sebuah tim yang istimewa, karena walaupun peringkatnya tinggi, tapi begitu banyak kontroversi yang terjadi terhadap tim Argentina. Kemudian berikutnya Spanyol. Spanyol ini tim yang menurut saya apa boleh dikatakan, dia ingin kembali performanya kepada Spanyol tahun 2010, ya kan, walaupun orang banyak yang bilang setiap masa ada generasi, setiap generasi ada masanya, itu kan orang ungkapan boleh-boleh aja, ya kan. Karena orang pasti hidup ada yang sampai ada pastinya akan ada tua, tapi regenerasi Spanyol ini sebenarnya cukup baik gitu loh. Bahkan menurut saya Spanyol ini termasuk negara yang ya mungkin termasuk negara yang tidak mengandalkan bintang gitu loh. Karena dia justru sistem pembinaannya sangat rapi, tertata, sehingga selalu akan muncul pemain-pemain baik, pemain-pemain bagus. Dan Spanyol kali ini saya kira mereka bermain sangat baik, ngotot, Spartan, dan mereka tidak menghilangkan filosofi tiki-taka. Kemudian kalau melihat Inggris, Inggris memang menurut saya faktor utamanya adalah pelatih ya, Tuchel ya. Tuchel ini pelatih yang hebat dalam arti taktikal, dan juga bagaimana dia mampu membawa tim ini siap, bukan saja siap di lapangan, tetapi siap di luar lapangan. Contohnya ketika Tuchel menghadapi Meksiko, itu segala sesuatunya diperhitungkan dengan sangat detail oleh Tuchel kan, dari mulai keberangkatan, hotel, kemudian kemungkinan-kemungkinan di sana, misalnya apa, udara yang tipis oksigen di atas 2000 mdpl, bahkan pemainnya disuruh minum vitamin, obat kuat, segala macam kan begitu. Artinya ini pelatih kan mempersiapkan timnya secara detail, secara runut. Inilah kekuatan sebenarnya Inggris saat ini. Jadi saya kira itu gambaran saya satu persatu dari tim-tim di semifinalis ini, Mas Rudi.
1: Oke, okay. Itu kalau dari sisi masing-masing tim tadi yang Anda jabarkan. Kalau seberapa besar pengaruh kompetisi di Liga Top Eropa yang kebanyakan pemain-pemain ini berada di dalamnya? Dan seperti apakah penampilan mereka di Liga kemudian itu terbawa di kontestasi Piala Dunia seperti ini, Pak Alif?
2: Memang kalau kita melihat kompetisi ini biar bagaimanapun tetap menjadi rohnya timnas ya. Timnas yang baik itu dilahirkan dari kompetisi yang baik. Nah, kita nggak usah bicara dulu misalkan semifinalis, kita bicara Maroko lah.
1: Ya.
2: Maroko kan hampir semua pemainnya main di Eropa ya. Kan? Nah, inilah yang kemudian bahwa pentingnya sebuah kompetisi, level kompetisi ya kan. Nah, ini juga membuktikan bagaimana Spanyol, kemudian bagaimana apa Prancis, ya kan, mereka kan tertata dari sebuah kompetisi yang sangat baik. Kita lihat materi main Prancis itu kan seperti Olysee, ya kan, main di Bayern Munchen. Kan kompetisi Bundesliga juga sangat ketat, apalagi kompetisi di Liga Inggris. Jadi memang suka tidak suka, mau tidak mau, ya kompetisi itulah yang akan membuat pemain itu menjadi hebat, Mas Rudi.
1: Oke. Kalau begitu dari keempat tim semifinalis ini, menurut Anda mana yang menunjukkan performa permainan yang bisa disebut paling meyakinkan untuk menuju final Piala Dunia ini, Pak?
2: Kalau saya melihat sebenarnya, kalau versi saya ya, final ideal itu adalah Prancis melawan Inggris. Iya kan, walaupun mungkin selisihnya ya 0,1% lah kan gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama Perancis ini kan timnya sangat baik, sangat baik, sangat berbahaya, dan tim ini mungkin tim ini tim yang paling solid saat ini gitu. Ya kan, Mbappe itu kan sudah main sejak umur 19 tahun di timnas. Nah kemudian bagaimana Inggris? Inggris di bawah Tuchel ini benar-benar berbeda dengan Inggris yang lalu, dengan Inggris di zaman Gareth Southgate itu jauh. Karena Tuchel ini kan pelatih yang menurut saya juga cerdas gitu, smart. Tapi tentu ini pandangan saya, bukan berarti kemudian melemahkan atau tidak melihat bahwa Spanyol dan Argentina punya peluang. Spanyol sendiri, kalau saya melihat kelebihan Spanyol masih kepada bagaimana mereka bermain ngotot, bermain dengan keinginan menangnya tuh besar sekali, ya kan. Kemudian mereka tuh bermain dengan bola pendek. Tapi saya melihat Spanyol sekarang tetap masih berbeda dengan Spanyol di eranya Iniesta, Xavi, Fabregas, yeah. Memang agak berbeda gitu. Yeah. Jadi, tetapi mereka determinasi bagaimana mereka tuh ingin menang, ingin yeah. benar-benar menang, itu mereka tunjukkan, terutama di pertandingan terakhir kemarin kan.
1: Oke, dan apakah ke depan sepak bola dunia itu akan semakin didominasi oleh tim-tim mapan kalau begitu? Atau fenomena sekarang ini hanya sebuah kebetulan saja nih, Pak Alif?
2: Kalau menurut saya sekarang justru kekuatan sepak bola dunia itu justru sebenarnya sekarang cukup merata menurut saya. Mm-hmm. Kenapa saya katakan merata? Kita lihat lah wakil-wakil Afrika kan, Maroko, Mesir, ini menurut saya cukup baik ya kan. Dan sebaliknya sampai saat ini kita tahu apa negara yang punya 4 bintang, Italia kan nggak lolos Piala Dunia, ya kan. Artinya kalau secara umum, secara global, terlepas bahwa semifinal ini adalah diisi 4 negara peringkat terbaik FIFA, tetapi perkembangan sepak bola dunia saat ini cukup merata. Termasuk dari Asia sendiri kan kita lihat bagaimana determinasi Jepang kan. Walaupun kemarin mereka kan kalah dari Brasil, tapi kan Jepang saat ini bisa mengalahkan banyak negara di dunia kan.
1: Oke.
2: Jadi perkembangan sepak bola itu sudah cukup merata saat ini, Mas Rudi.
1: Ya, dan kalau melihat lebih luas lagi Pak, sebenarnya apa yang menjadi kunci utama sebuah negara itu bisa menembus bahkan bertahan di peringkat-peringkat tinggi FIFA itu, Pak? Aspek mana yang
2: sebenarnya
1: paling penting ini?
2: Hal terpenting itu, kunci utamanya adalah mindset dari federasi. Itu yang paling utama. Jadi cermin dari federasinya. Ya kan? Kalau bagaimanapun, kunci dari timnas itu ya federasi. Keputusan federasi itu yang akan berpengaruh kepada timnas. Misalnya di belahan dunia manapun lah misalnya. Ketika federasi ya kayak Belgia misalnya kan, atau yang barusan Portugal. Ketika federasinya memutuskan mengontrak pelatih A atau mengganti pelatih B, itu pengaruhnya besar loh.
1: Oke. Okay.
2: Iya kan, itu untuk ukuran mereka. Ya. Kalau ukuran misalnya negara seperti kayak kita Indonesia, kemarin kan juga berpengaruh federasi, pelatih OTW Piala Dunia tiba-tiba diganti, ya buyar kan gitu. Jadi kunci utamanya sebenarnya di federasi, terutama keputusan federasi dalam memilih pelatih. Ya kan? Korea sekarang kan mencak-mencak, wah, rakyatnya marah semua kan.
1: Ya.
2: Langsung mereka ganti pelatihnya kan, dia sudah milih pelatih baru. Sebaliknya Jepang ya kan, walaupun gagal dari Brasil, tapi Hajime masih dipertahankan sampai dengan Piala Asia nanti kan begitu. Itu
1: baik.
2: Keputusan federasi mengontrak dan memecat pelatih itu pengaruhnya besar.
1: Oke, ya terakhir Pak Alif, prediksi Anda tim yang akan keluar sebagai juara dari 4 besar semifinalis ini yang nanti akan melangkah ke final kemudian menjadi juara Piala Dunia 2026. Kalau Anda tadi memprediksi finalnya Prancis Inggris, siapa ini?
2: Saya memprediksi kalau pertandingan berjalan lancar, fair digunakan, yang akan juara Prancis. Tapi kalau pertandingan berjalan miring, VAR tidak digunakan, terutama saat melawan Argentina, maka yang juara Argentina. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kita lihat, kalau VAR digunakan netral, termasuk Argentina mendapat panggilan VAR, yang juara Perancis. Tapi kalau Argentina main tapi VAR nggak pernah dipakai untuk Argentina, yang juara Argentina.
1: Baik, Pak Alif Syafiar, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat, salam olahraga Pak.
2: Salam sehat.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Alif Syafiar.
0: Wawancara Pro 3. Oh,
3: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan

konsisten. Tim asuhan Luis De La Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, hari Rabu 15 Juli 2026 dini hari ya, jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, ini dijadwalkan di Stadion Dallas akan menjadi saksi bentrokan dua, kita katakan dua kiblat terbesar sepak bola ya, dalam babak semifinal Piala Dunia 2026, yaitu laga antara Prancis dan Spanyol, yang tentu saja ini bukan hanya sekedar perebutan tiket menuju ke final, tapi ini adalah sebuah perang suci antar dua filosofi sepak bola modern yang saling bertolak belakang. Di satu sisi kita kupas dulu ya, kita melihat Prancis yang merupakan tim asuhan Didier Deschamps yang begitu pragmatis dan juga mematikan dalam efisiensi serangan kilatnya. Tapi di kubu seberang ya, di sisi lain Spanyol, ini di bawah Luis de la Fuente, mereka ini datang sebagai penjaga tradisi sepak bola indah yang mengandalkan dominasi, kemudian juga kontrol dan struktur permainan yang terkenal rapi begitu. Nah, seni memang efektif untuk menguasai bola begitu ya. Lantas dari dua filosofi yang berbeda ini, mana yang lebih meyakinkan untuk melangkah ke partai puncak? Nah, untuk membedahnya kita akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola terkemuka, Bung Wahyan Bisma. Bung Wahyan.
1: Kaluna.
0: Ya, salam olahraga, salam sehat juga untuk Anda.
1: Saya sehat selalu, Kak.
0: Baik, Bung Wahyan, banyak yang menyebut begitu ya, kalau laga antara Prancis versus Spanyol ini adalah final kepagian ya, meskipun ini sudah masuk ke semifinal begitu, tapi ini membenturkan, ada bentrokan antara idealismenya Spanyol melawan pragmatismenya Prancis, Bung Wahyan. Nah, di Piala Dunia kali ini bagaimana Anda melihat evolusi dari filosofi kedua tim ini kalau dibanding ketika mereka bertemu kala itu di semifinal Euro ya tahun 2024?
1: Ya, kalau kita melihat kan secara umum bagi saya tidak ada final kepagian, karena semua empat semifinalis itu adalah peringkat 1, 2, 3, 4 dunia. Jadi artinya ya itulah hasil yang mungkin di luar prediksi banyak orang dari mereka menjagokan, tapi fakta yang di lapangan mengedepankan bahwa peringkat dunia itu sangat berpengaruh juga terhadap sebuah konteks prestasi. Makanya kalau tidak heran kalau timnas kita juga mengejar peringkat dunianya untuk naik, karena untuk bisa meningkatkan grade-nya seperti itu. Dan kembali ke tadi antara Prancis dengan Spanyol, memang ini kontradiktif sekali begitu. Artinya bahwa ya begitulah sepak bola, memiliki ciri khas tersendiri, memiliki karakteristik sendiri, seni tersendiri. Mungkin orang bosan dengan pragmatis, mungkin orang bosan juga dengan ball position, tapi itulah seni sepak bola yang sekarang disuguhkan begitu. Bagaimana empat tim semifinalis ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda sendiri, dan itu akan menjadikan sebuah sajian bahwa semifinal nanti pasti akan berbeda. Tentu saja karena ini menentukan langkah mereka menuju ke final, ini menjadi sebuah PR untuk kedua pelatih. Dan berkaca dari hasil akhir di Euro, tentu saja secara matematis mungkin Spanyol sedikit diunggulkan, tapi di beberapa waktu terakhir menjelang pertandingan posisi menjadi 50-50 begitu, Kak.
0: Spanyol punya peluang 50-50 ya, Prancis juga begitu 50-50. Jadi big match nanti malam ini, pendukung masing-masing tim pasti sama-sama banyaknya ya, Bung Wahyan ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita lihat, mereview dari permainan yang selama ini ditunjukkan oleh Prancis, ini kan tim yang paling produktif kedua di turnamen. Padahal mereka itu kan kalau kita lihat seringkali membiarkan lawan memegang penguasaan bola ya, Bung Wahyan. Kenapa filosofi pasif tapi mematikan yang diterapkan oleh pelatih Didier Deschamps ini begitu sulit mungkin diredam oleh tim-tim besar, Bung?
1: Ya, kalau kita bicara yang pertama adalah bahwa itu adalah bagian daripada taktikal, dan taktikal itu disesuaikan dengan seluruh kemampuan skuad pemain terpilihnya begitu. Dengan starting eleven-nya begitu. Artinya apa? Di Prancis mereka punya kecepatan-kecepatan. Mereka punya Michael Olise, kemudian mereka punya Ousmane Dembélé, kemudian punya Désiré Doué, kemudian mereka punya Kylian Mbappé. Artinya apa? Pemain-pemain ini punya kecepatan, dan mereka harus dimanfaatkan dengan gaya main yang sesuai dengan karakternya. Walaupun kita lihat mungkin pragmatis, tapi ketika pada saat lawan lengah, kemudian ada sebuah counter attack, kemudian ada sebuah kontak present yang sangat cukup ketat, maka akan tercipta peluang. Dan kita lihat Perancis selalu seperti itu. Mm-hmm. Dan yang menarik adalah bahwa keliru sekali saya menyebutkan seperti itu. Kylian Mbappe, kemudian Dembele, Olise ini kalau ada kesempatan sangat clean sekali dalam mengeksekusi bola-bola yang menjadi peluang untuk menjadi gol seperti itu.
0: Iya, dan seringnya tepat ya, sasaran, tepat sasaran begitu.
1: Iya, betul, karena kebetulan di tiga klub berbeda, di Munchen, kemudian di PSG, kemudian juga di Madrid, mereka juga punya dominasi yang sangat-sangat luar biasa. Gitu.
0: Nah, dengan gaya permainan yang diterapkan oleh Perancis ini, yang kemudian apakah ini akan dimanfaatkan oleh Spanyol untuk melihat pola permainan yang selama ini diterapkan oleh calon lawannya nanti, Bung?
1: Saya rasa Spanyol juga akan hati-hati ya, berkaca dari kemenangan tipis di Euro kemarin begitu, kemudian di Nation League begitu. Walaupun secara umum mungkin sejarah masih berpihak di Perancis, tapi ketika di pertandingan semifinal nanti Perancis juga tidak akan gegabah. Mereka belajar dari pengalaman menghadapi Portugal, betapa uletnya, betapa sulitnya hingga harus last minute. Dan ada Miguel Moreno yang mungkin menjadi pembeda begitu. Artinya apa? Bahwa Spanyol tidak akan terlalu agresif, tapi mungkin secara ball position, secara pressing, mereka tetap akan bermain dengan karakteristiknya. Karena memang materi-materi mereka ini memang sudah lama dibentuk oleh De La Fuente begitu, kemudian juga sudah cukup teruji, dan ya posisi yang sekarang adalah gelandang-gelandang mereka adalah gelandang-gelandang terbaik yang dimiliki oleh La Furia Roja begitu kan.
0: Oke, kalau melihat dari filosofi permainan Spanyol, kan kita lihat juga selama beberapa pertandingan ya di turnamen ini, terlebih sepertinya ada ketergantungan pada kenyamanan Rodri di lini tengah begitu, Bung Wayan, untuk mendikte ritme permainan dari tim ini begitu. Tapi di sisi Perancis, kita lihat juga mereka mempunyai gelandang-gelandang yang bertenaga kuda. Nah, gimana caranya Perancis bisa merusak mesin penggerak filosofi Spanyol ini tadi, Bung?
1: Iya, mereka punya Manu Pone, mereka punya N'Golo Kanté, mereka punya Adrien Rabiot, yang notabene punya karakteristik yang saya katakan tadi, cuma mereka bermain dengan seninya sendiri, mereka dengan skillnya sendiri. Kemudian mereka dipadukan dengan kolektif taktikal pragmatis yang dilakukan oleh Deschamps. Artinya apa? Bahwa kita melihat ya Prancis memang akan mencoba membedah potensi Spanyol. Dan kita tahu bahwa Rodri memang menjadi rohnya Spanyol di lini tengah. Kalau kita lihat alur-alur bolanya, kemudian sistem-sistem pragmatis yang dilakukan oleh penguasaan bola yang dilakukan oleh Spanyol ini memang banyak di Rodri, dan ini menjadi sebuah sebenarnya kemudahan Perancis untuk bisa menganalisa lawan alur bolanya kemana begitu. Cuman sekarang yang menjadi persoalan adalah di lini tengah Spanyol ini mereka juga punya pemain-pemain yang berkualitas. Mereka punya Pedri, mereka punya Fabian Ruiz, mereka punya Alec Buena, dan ini juga tidak gampang juga begitu untuk dihentikan kolaborasi ataupun kreativitas daripada Pedri begitu.
2: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. bersama Pro 3 RRI dalam siaran pandangan mata Piala Dunia 2026 sudah tanpa terasa masuk ke babak semifinal. Pada dini hari ini, duel antara tim Eropa di semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Perancis dan Spanyol. Ini merupakan sejarah juga bahwa semifinal 2026 kali ini mempertemukan empat besar urutan FIFA 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mengulasnya dan bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau dini hari ini. Saya tidak sendiri, saya bersama pengamat sepak bola Bung Henry Wibowo. Halo, pagi.
4: Pagi.
3: Ah, gila, akhirnya kita kita sampai di titik semifinal, Bung Henry.
4: Enggak terasa.
3: Enggak kerasa ya.
4: Baru kemarin opening ya.
3: Baru kemarin perasaan opening. Dan ini lagi-lagi dua raksasa Eropa bertemu. Ini bukan kali pertama mereka bertemu. Catatan terakhirnya itu di Piala UEFA Nation Eropa, dan juga mereka itu pernah bertemu dan yang menang itu adalah Spanyol. Skornya fantastis, skornya banyak, banjir gol dari dua pertandingan itu. Tapi di sisi lain, produktivitas Prancis di Piala Dunia kali ini terbaik. Kedua lah, terbaik kedua di bawah Argentina. Ini tidak main-main. Nah, bagaimana nih dari komposisi permainan mereka tampil di Piala Dunia 2020 sampai ke titik ini nih, Bung Henry?
4: Ya, ini akan mempertemukan dua tim yang memang sama-sama tampil sangat atraktif lah ya di Piala Dunia ini ya. Dan tadi sudah dibahas bahwa Prancis menuju ke semifinal ini, khususnya di fase knockout, bahkan mereka sama sekali tidak kebobolan yang di fase knockout. Dan ini menjadi semifinal ketiga di tiga Piala Dunia beruntun buat Prancis, di mana dua edisi sebelumnya mereka selalu ke final. Dan 2018 sama-sama kita tahu Prancis menjadi juara Piala Dunia. Sementara untuk Spanyol, ini adalah semifinal kedua mereka di Piala Dunia, dan terakhir kali mereka ke semifinal itu tahun 2010, yeah, di mana mereka saat itu juara. Tapi memang Spanyol memiliki rapor yang sangat luar biasa saat ini, 36 laga tidak pernah terkalahkan. Dan itu adalah rentetan terpanjang mereka tanpa kekalahan sepanjang sejarah timnas Spanyol sendiri ya.
3: Yeah.
4: Jadi memang anak asuh Luis de la Fuente menuju laga ini dengan rasa percaya diri tinggi. Dan meskipun pada dua pertemuan terakhir Spanyol selalu keluar sebagai pemenang ya,
3: yeah,
4: di mana bahkan kekalahan paling menyakitkan terjadi di semifinal Euro di 2024, dan tentunya di kekalahan terbaru juga ada di UEFA Nations League, skala itu skor 5-4 untuk Spanyol. Tapi Prancis tentunya di Piala Dunia ini, khususnya di fase knockout, mereka membuktikan bukan tim yang berhasil dibobol Spanyol 5 gol ya di UEFA Nations League ya. Tadi kembali lagi tanpa kebobolan di fase knockout. Jadi memang ini pertandingan yang sangat menarik. Dua tim yang memiliki gaya permainan menyerang, Spanyol dengan ball possession-nya, sementara Prancis sama-sama kita tahu ya memiliki banyak sekali pemain-pemain winger cepat, ada Mbappe, Desire Doué, ada Olise, nama-nama yang akan menjadi ujian berat lah untuk ini belakang Spanyol yang sejauh ini berkebobolan 1 gol.
3: Sepanjang Piala Dunia 2026, Spanyol baru 1 gol kebobolan, itu pun lawan Belgia dari gol sundulan dari dekat layar.
4: Ya, dekat layar.
3: Nah, itu setelah itu enggak ada lagi. Itu menggambarkan bagaimana lini belakang dari Spanyol di Piala Dunia. Kalau kita bicara soal pertandingan-pertandingan lain seperti UEFA dan lain sebagainya, mungkin berbeda atmosfernya dan lain sebagainya. Tapi kalau fokus di Piala Dunia 2026, dua-duanya impresif banget. Permainan belakang Prancis sendiri cuma 2, Spanyol cuma 1. Jadi kebobolan itu minim sekali. Itu bukti bahwa dua tim ini tidak hanya piawai dalam, tajam dalam serangan, tapi belakangnya juga, wah, luar biasa. Jadi ini akan seru banget ya.
4: Betul,
3: Bung. Nah, kita coba tanya dulu pendengar, kira-kira mereka jagoin siapa nih? Ada pendengar yang sudah masuk, ada Pak Caswa. Pak Caswa, salam olahraga. Pak Caswa. Halo.
5: Jaya.
3: Jaya, silakan Pak Caswa.
5: Orah, salam olahraga.
3: Ya.
5: Aduh, yang ditunggu-tunggu ini ya. Aduh. Pemainan gawat ini permainan ya.
3: Ah.
5: Menurut saya pegangnya Spanyol. Tapi menurut saya itu apa yang namanya kayaknya itu Bung. Satu-satu prediksi saya Bung.
3: Jadi harus memaksa ada babak tambahan?
5: Iya harus.
3: Jadi sampai adu penalti, kalau sampai adu penalti kira-kira gitu.

0: olahraga.
1: Selamat pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya, salam olahraga, silakan nih.
1: Dan anu, selamat pagi, Bung Narasumber.
0: Pak, ada Bung Hendri, Bung Hendri.
2: Pagi, pagi.
1: Bung Hendri.
0: Iya.
1: Nah, kalau dugaan saya, Perancis menang adu penalti.
0: Perancis menang adu penalti.
1: Iya. Dan akan bertemu Inggris di final.
0: Amin. Saya boleh aminin enggak nih? Iya. Terima kasih. Yo. Salam olahraga Pak Leman di Lampung.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam.
3: Selamat pagi, Sambung Hendi Wibowo.
0: Iya, silakan.
3: Ya, begini, ini kedua-duanya ini kan sama-sama di benua apa nih ya? Ya, Bu ya. Jadi kalau saya itu megang Spanyol lah gitu.
0: Megang Spanyol.
3: 2-0 lah untuk Spanyol.
0: 2-0. Wah, enggak tanggung-tanggung 2-0. Oke.
3: Iya, oke, makasih. Selamat pagi.
0: Lalu apakah Atta Pak Wibi di Makassar? Pak Wibi, pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga Jaya, Bang.
0: Jaya, silakan Pak Wibi.
4: Saya menjagokan Spanyol. Spanyol yang akan jadi juara dunia ini.
0: Oh, nggak tanggung-tanggung. Tidak hanya menjagokan di semifinal ini, tapi jadi juaranya bahkan ya, Pak Wibi ya.
4: Ya, itu apa namanya, pilihan saya Spanyol.
0: Oke.
4: Okay. Berapa skor? Saya tidak tahu, tidak bisa diprediksi.
0: Yang penting menang. Oke,
4: baik. Makanya yang penting menang.
0: Iya, iya. Terima kasih, Pak. Iya, Pak Acore di Polewali Mandar. Pak Acore, pagi, salam olahraga.
5: Halo, Jaya.
0: Jaya, silakan, Pak Acore.
5: Pokoknya, biar bagaimanapun kita di Spanyol ini.
0: Biar bagaimanapun pilih Spanyol.
5: Iya, tetap Spanyol. Kalah atau menang tetap Spanyol ya.
0: Oke. Okay.
5: Iya, pokoknya ini 2-1 lah gitu.
0: 2-1 untuk Spanyol, oke.
5: Okay. Iya. Baik. 1 unggul Spanyol 2-1. Pokoknya ini saya rasa ini di Spanyol itu kan juara satu ini.
0: Oke, okay, baik. Wajar. Ini banyak yang akhirnya sudah mengerucut jagoannya karena empat negara ini memang sebelum Piala Dunia 2026 dimulai sudah digadang-gadang akan maju sampai ke tahap semifinal, bahkan sampai final atau bahkan sampai memenangi Piala Dunia kali ini, empat negara ini. Dan kebetulan juga empat-empatnya itu urutan FIFA nih. Pas banget ya.
2: Untung ya sampai empat.
0: Iya. Kita main statistik dulu nih, Bung Hendri. Dalam Piala Dunia 2026 kali ini, Prancis berhasil mencetak gol 16. Ya. 11 gol dari 16 itu tercipta di babak kedua.
2: Tuh.
0: Spanyol. Dalam Piala Dunia kali ini 2026, 11 gol tercipta.
2: Ya.
0: 11-11-nya babak pertama. Jadi, bisa enggak kira-kira ini babak pertama ini menentukan jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung?
2: Iya, tentunya kedua tim akan berusaha ya untuk bisa melakukan start yang sangat kencang di babak pertama ya. Benar, memang Prancis mencetak 11 gol dari total 16 gol di babak kedua ya. Yang artinya memang kalau secara statistik Spanyol lebih panas lah ya di babak Prancis lebih panas di babak kedua ya.
0: Yeah.
2: Tapi sebenarnya Spanyol juga punya beberapa pemain super sub, salah satunya adalah Mikel Merino ya.
0: Merino yang selalu golin juga tuh.
2: Iya, yang terbukti di dua laga terakhir saat dia masuk di penghujung babak kedua itu dia selalu mencetak gol. Dan yang menariknya dia masuknya itu identik saat di laga saat mengalahkan Belgia, dia masuk di menit 86 dan dia mencetak gol di menit 88. Di laga sebelumnya saat dia mencetak gol kemenangan Spanyol, dia masuk di menit 85 mencetak gol di menit 90+3. Kayaknya ini menit 86 ini akan jadi menit-menit krusial. Nanti kalau nanti dia masuk, tentunya Prancis akan ekstra waspada. Tapi memang di babak pertama nanti kita juga akan langsung melihat kedua tim akan saling tampil menyerang. Dan kembali lagi Spanyol dengan penguasaan bolanya yang sangat dominan, dan tampaknya Prancis dengan gelandang-gelandang yang energiknya, yang pada pagi hari ini Didier Deschamps lebih memilih Tchouaméni ya untuk menggantikan Manu Kone berduet dengan Adrien Rabiot.
0: Oh, jadi Tchouaméni yang turun ya?
2: Betul, dan ini akan kedua pemain ini akan berusaha untuk merecovery ball dan memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk langsung memberikan progresif pas.

0: anjing ke penyerang-penyerang cepat milik Prancis yang harus diwaspadai oleh
1: gelandang Prancis itu. Rabiot biasanya tandem sama
0: Manu Kone.
1: Manu Kone. Oh, ternyata dicadangkan ya. Betul, untuk pagi ini ya.
0: Tapi Tchouaméni di beberapa laga Piala Dunia juga sudah tampil sebagai star. Memang bergantian nih sebenarnya bermainnya.
1: Yeah.
0: Kadang Rabiot diduetkan dengan Tchouaméni, kadang juga Tchouaméni yang bermain dengan Manu Kone, dan ini kombinasi yang sudah dicoba oleh Didier Deschamps. Dan tentunya dengan duet Tchouaméni dan juga Rabiot sebenarnya juga tidak akan terlalu membuat sebuah perbedaan yang mencolok lah di lini tengah. Tapi memang kalau kita melihat gaya bermain Tchouaméni ini memiliki tipikal lebih senang atau lebih hebat dalam hal fase attackingnya ya.
1: Attacking daripada defensif.
0: Iya, Manu Kone kan lebih dikenal sebagai stylenya yang pintar mengambil bola.
1: Iya, intercept ya, cutting ball ya.
0: Betul. Dan mungkin dengan masuknya Tchouaméni, seorang Didier Deschamps ingin lebih
1: daya gebraknya lebih kencang.
0: Daya gebraknya lebih kencang dan membuat pasokan bola kepada Mbappe dan kawan-kawan di depan semakin mengalir begitulah ya.
1: Iya, starting line up sudah turun ya, Bung Henry ya. Di depan itu tetap ada Mbappe, ada Olise, ada Dembele. Oh, Barcola main ya.
0: Betul.
1: Barcola. Jadi yang enggak main itu depan tuh The Way ya.
0: Iya,
1: di The Way. Di
0: oke. Dan juga di seri 2 ya.
1: Oke.
0: Okay. Dunia ini ya.
1: Baik, sudah ada pendengar dulu, saya juga terima dulu ya sebelum kita menuju ke reporter RRI untuk melaporkan jalannya pandangan mata pertandingan semifinal pada pagi hari ini. Ada Pak Rudi di Jawa Barat. Pak Rudi, pagi, salam olahraga.
2: Halo, Bang.
1: Iya, salam olahraga. Jaya, silakan Pak Rudi.
2: Namanya Bang siapa, Bang Sabil?
1: Dengan Fajar, Pak Rudi, dengan Fajar dan juga Bung Henry, silakan.
2: Ya, Bang Fajar, Bung Henry, pokoknya saya intinya gini aja. Mungkin ini harus edan-edanan ya.
1: Harus edan-edanan, jangan kosong-kosong maksudnya. Harus pesta gol, biar seru gitu.
2: Harus pesta gol, jangan berhenti menyerang, bahkan sampai penalti.
1: Oke, terima kasih. Dari Lok Sumawe, pagi Pak Jidar. Pak Jidar, pagi. Salam olahraga, Pak Jidar.
3: Selamat pagi, Fajar.
1: Iya.
3: Olahraga.
1: Jaya. Ya. Silakan.
3: Oke lah, luar biasa panas malam ini. Tapi malam ini dulu memang Spanyol satu gol kebobolan selama Piala Dunia. Tapi malam ini Spanyol merasakan kekalahan.
1: Wah, dari tadi itu jagoin Spanyol-Spanyol, berarti sekarang ini Pak Jidat jagoin Prancis.
3: Emang maunya jagonya Spanyol.
1: Oh, loh.
3: Tapi malam ini sayang Spanyol merasakan kekalahan.
1: Oh, jadi pesimis nih Pak Jidar.
3: Iya.
1: Menarik. Kenapa pesimis Pak Jidar?
3: Iyalah, terlalu banyak pujian.
1: Jadi, oh.
3: Terlalu banyak pujian, jadi Spanyol sudah apa ini maksudnya itu sudah overdosis.
1: Oke, okay, baik.
3: Lupa dengan pertahanannya, jadi overdosis dengan pujian, jadi
1: okay.
3: Kekalahan.
1: Oke, okay, baik. Ya, itu prediksinya Pak Jidar. Pak Dian di Palembang, pagi.
4: Iya, selamat malam, Mas.
1: Iya, Jaya, silakan Pak Dian.
4: Iya, saya ini bingung ini, Mas. Negara saya semua ini
1: jagoannya,
4: Mas.
1: Ini. Makanya, dukungnya satu aja, biar nggak bingung.
4: Iya, makanya saya sih beratnya ke Spanyol ya, Mas.
1: Beratnya ke Spanyol?
4: Iya.
1: Oh, gitu. Iya, oke, okay, baik.
4: Iya.
1: Ini
4: jadi skornya 1-0 saja.
1: 1-0 tipis-tipis saja ya. Oke, baik, terima kasih. Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, pagi.
5: Pagi, Mas Fajar, Henry Wibowo.
1: Iya, salam olahraga. Silakan, Pak Roni.
5: Kalau menurut saya sih nanti Spanyol akan menelurkan gol cepat di bawah 10 menit.
1: Oke, menarik. Ini di babak pertama ada gol, lalu
5: skornya Prancis 1, Spanyol 2.
1: Jadi jagoin siapa sebenarnya nih?
5: Spanyol.
1: Spanyol. Oh, baik, menarik. Oke, baik, terima kasih Pak Roni. Ciri khas apa yang Pak Roni mungkin menebak apa memprediksinya itu memang seperti Spanyol di Piala Dunia 2026, selalu tercipta gol di babak pertama tapi kemudian di babak kedua lebih defensif, tapi walaupun dengan defensif lebih banyak juga penguasaan bola. Babak pertama selalu Spanyol penguasaan bolanya. Sementara Prancis tidak demikian, tapi yang perlu diingat statistiknya yang menarik dari Prancis itu adalah apa namanya apa istilahnya tuh bahasa Inggrisnya tuh ya, intinya penguasaan lapangan itu sebenarnya untuk Prancis itu paling rendah di antara 4 negara di semifinal ini. Paling tinggi itu Inggris. Tapi dengan sedikitnya penguasaan lapangan, dengan produktivitasnya yang luar biasa, artinya mereka bermain sangat efektif meskipun kalah dengan ball possession. Gimana nih, Bung?
0: Ya tadi ya, karena memang Prancis memiliki gelandang-gelandang yang pintar melakukan recovery ball ya, dan pada dini hari ini ada Tchouaméni dan juga Rabiot yang akan menjalankan tugas itu. Dan mungkin yang menjadi sorotan utama juga adalah bagaimana pertarungan dua pemain hebat di dunia saat ini, ada Mbappe versus Lamine Yamal nih ya.
1: Iya, kayak La Liga gitu ya.
0: Betul nih. Semifinal kadunya rasa El Clasico.
1: El Clasico.
0: Menariknya memang Lamine Yamal secara statistik sudah 10 kali bertemu dengan Kylian Mbappe baik di timnas maupun di klub, dan 8 diantaranya Lamine Yamal yang selalu keluar sebagai pemenang. Dan hebatnya lagi di dua laga Spanyol dan Prancis bertemu, Lamine Yamal itu mencetak 3 gol. Dan memang saat ini Lamine Yamal baru mencetak 1 gol di Piala Dunia tahun ini berbanding dengan 8 gol milik Kylian Mbappe.
1: Ya.
0: Tapi melihat rapor gol dari Lamine Yamal tersebut, bagaimana dia cukup rajin dalam mencetak gol ke gawang Prancis, mungkin Lamine Yamal akan menambah kartu di laga ini hari ini ya.
1: Ya, meskipun banyak yang mengatakan bahwa Lamine Yamal ini adalah bintang untuk 2030, persiapan bagi Spanyol untuk bintangnya Spanyol di tahun 2030 Piala Dunia besok. Yang sekarang ini Spanyol memperkenalkan Lamine Yamal kepada dunia, betapa ya mereka ia spotlight yang ada di apa namanya Lamine Yamal ini tidak salah begitu ya, dari dribblingnya, dari shoot on goalnya, dan semuanya itu luar biasa Lamine Yamal. Meskipun untuk skor statistik masih dipegang oleh Mbappe.
0: Betul.
1: Di bawahnya ada Messi. Beda selisih asis doang.
0: Iya.
1: Asisnya 3, golnya 8, kalau Messi asisnya 2, golnya 8. Beda asis doang. Dan mungkin saja bisa bertambah pada dini hari atau pagi hari ini gitu ya. Oke, sudah keluar ada Kukurea, Laporte, ada Kubarsi dan juga Pedro Porro yang sering juga membantu serangan. Nah, ini menariknya dari Spanyol ini adalah hampir semua pemain belakangnya itu punya naluri menyerang juga. Kukurea terbukti sudah ada 2 assist, termasuk juga Pedro Porro. Nah, ini berbeda dengan pemain belakang dari Prancis yang lebih statis dan juga lebih pada posisinya gitu, Bung. Gimana?
0: Ya benar ya, karena memang Lucas Digne maupun Jules Koundé di Prancis lebih kuat dalam fase bertahannya ya. Dan memang tipikal dua pemain ini tidak terlalu rajin untuk membantu serangan, karena memang tanpa mereka maju membantu serangan pun, karena winger-winger cepat Prancis itu sudah cukup kuat untuk memfasilitasi serangan-serangan Prancis dari sisi sayap ya.
1: Yeah.
0: Sementara memang Spanyol Pedro Porro dan Cucurella sering naik ke depan, tapi mungkin di laga ini mereka akan dipaksa untuk ada di posisinya masing-masing ya. Nah, terus juga seorang Mbappe, ada Dembele,
1: oke, okay, baik.
0: Olise juga.
1: Baik, terima kasih Bu Hendri atas analisisnya. Dan langsung saja pendengar, kita akan menuju ke Bung Indra Virgiantara untuk mendengarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan semifinal antara Spanyol melawan Prancis.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Prancis versus Spanyol.
7: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas bagaimana mempreview jelang laga Prancis menghadapi Spanyol. Namun kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu, sebuah serangan mencoba dibangun Spanyol yang pada kesempatan ini mengenakan kostum putih bercelana marun, sementara Prancis dengan kostum kebesarannya biru celana putih di sektor sebelah kiri kami melaporkan, sementara Spanyol ada di sisi kanan kami melaporkan. Sebuah serangan tadi berhasil diantisipasi dengan baik oleh pertahanan dari Prancis, bagaimana penjaga gawang Mike Maignan kini mencoba sodorkan bola ke depan kepada Rabiot, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri tadi, namun kontrol yang kurang cermat tadi di sisi kiri lini serang. Ada Bacorla tadi, lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Coba kini Spanyol, Rodri mundur ke belakang, pada Laporte, alirkan saja kepada Kukurea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali patah tadi, berhasil kembali dikuasai oleh Spanyol, namun berhasil dicuri oleh Olise tadi, ada juga Dembele, namun kembali bagaimana Baena dari Spanyol berhasil mencuri bola, berhasil kini dikuasai oleh kapten kesebelasan Rodri, kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di pertahanannya sendiri, para pemain Spanyol mundur ke belakang kepada penjaga Unai Simon, dengan tenang dengan kostum kuning-kuningnya Unai Simon kirimkan bola jauh ke depan, namun kembali patah lagi, berhasil dipotong tadi oleh pemain-pemain dari Prancis, mundur ke belakang kepada Mike Maignan, sodorkan saja pendek kepada Saliba di sana, ataukah ada juga di mana Digne, masih Digne, ada juga Rabiot kini nampaknya menguasai bola, nomor punggung 14 dari Prancis, sodorkan kepada Digne, mengirimkan umpan tadi kepada Kylian Mbappe, mencoba menguasai bola, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Prancis membangun serangan. Ada Dani Olmo kini dari Spanyol, sektor sebelah kiri, mencoba ke Korea, alirkan lagi ke tengah kepada Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, memainkan bola, sodorkan lagi bu, coba lagi para pemain Spanyol membangun serangan di sektor Kubarsi, alirkan lagi ke sisi kanan, lini serang dari Spanyol, ada Lamine Yamal, Lamine Yamal sodorkan mundur ke belakang, coba menggiring bola, Lamine Yamal terjatuh bukan pelanggaran, sodorkan lagi, pemain-pemain Perancis kini membangun serangan di sektor sebelah kiri, berbahaya kini bagaimana Kylian Mbappe mencoba dibayangi oleh pemain dari Spanyol tadi, alirkan mundur ke belakang, ada Chomani, sodorkan saja kepada Upamecano, di lingkaran tengah ada Rabiot, mencoba sodorkan bola ke depan, namun kembali patah, namun lagi berhasil dikuasai oleh pemain Perancis, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, namun kembali lagi salah umpannya dari pemain Perancis, mencoba kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, mencoba menggiring bola, Lamine Yamal arahkan kepada Baena, Alex Baena mundur lagi ke belakang pada Rodri, pendek saja, ada juga bagaimana pemain Fabian Ruiz tadi, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Porro, mundur ke belakang pada Kubarsi, di lingkaran tengah ada Rodri, Laporte kini menguasai bola, pemain-pemain Spanyol mencoba memasuki daerah pertahanan dari Prancis, sodorkan perlahan kepada Alex Baena, namun kembali dapat diperebut tadi oleh Rabiot, sodorkan bola ke depan namun tidak ada kawan, lebih dekat kepada Laporte yang dapat menguasai bola, masih terjadi perebutan dan di lini tengah lapangan pertandingan pemain Spanyol dan juga Prancis, Dani Olmo kini menguasai bola, masih Dani Olmo, pada siapa diberikan, pendek saja dia pada Fabian Ruiz, sodorkan saja kembali kepada Dani Olmo, Dani Olmo mencoba menggiring, melihat sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang kepada Laporte, ada Kubarsi di sana, balikan lagi kepada Laporte, melewati garis tengah Laporte, melihat rekan-rekannya posisinya masing-masing, berikan saja pendek kepada Kukurea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih cukup kesulitan nampaknya mencoba cari celah para pemain Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, ada Laporte masih menguasai bola, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan lagi kepada Alex Baena, namun patah di tengah jalan, berbahaya, ada Ousmane Dembele, kirimkan bola ke depan, berbahaya bagaimana Kylian Mbappe di sana, sodorkan ke sektor sebelah kiri, bagaimana ada Digne tadi, si sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya kini, kirimkan umpan namun membentur pemain bertahan Kubarsi tadi, upaya dari Bradley Bacorla tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol memberikan keuntungan kini bagi Perancis, bola bergulir ke sisi kanan gawang pertahanan dari Spanyol, hasilkan tendangan penjuru nampaknya bagi di Prancis di babak yang pertama ini, ya Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru, bersiap-siap Olise sudah dilakukan kaki kiri tadi, berhasil dihalau lagi, ada Rabiot mencoba menendang namun tidak jelas tadi bagaimana arah tendangan dari Rabiot, bola bergulir ke sisi kanan gawang dari Spanyol yang dikawal oleh Unai Simon, tendangan gawang saja kini bagi Spanyol, masuki menit ke-6 babak yang pertama, kedudukan masih 0-0 pada babak semifinal Piala Dunia 2026. angkat langsung jauh ke depan tadi. Bagaimana Laporte kirimkan bola ke jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Upamecano, sodorkan sayap pendek kepada Mike Nan, pendek lagi kepada Upamecano, masih lagi kembali kepada Mike Nan, menguasai bola, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, angkat, mencoba disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Bola kembali bergulir di sisi pertahanan dari Perancis, di sisi kiri berhasil dikuasai oleh Mike Nan. Belum ada peluang-peluang berbahaya dari kedua tim di awal-awal babak yang pertama ini. Perancis kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Upamecano, mencoba menggiring bola, kirimkan saja ke sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde di sana, umpan 1-2 tadi dengan Ousmane Dembélé, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi dari bagaimana Fabian Ruiz dari Spanyol menguasai bola, masih Ruiz, sodorkan pendek, mundur ke belakang tadi, bagaimana Oyarzabal tadi, ada Rodri kini menguasai bola, Fabian Ruiz, ada juga Kubarsi mencoba menggiring bola, sekarang menguasai bola sektor sebelah kanan, sodorkan bola ke depan, ada Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun bukan kembali pelanggaran, masih kembali dapat direbut oleh pemain-pemain dari Perancis. Upamecano kirimkan bola ke depan, mencoba dikejar oleh Olise, masih Olise kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun kembali membentur pemain dari Spanyol, mencoba membalikkan serangan kini bagaimana Dani Olmo di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, kerjasama pendek saja dengan Lamine Yamal, masih Lamine Yamal biar tetap nanti tadi bagaimana juga Dani Olmo membentur ya pelanggaran nampaknya, wasit memimpin jalannya pertandingan meniupkan kulitnya, tampaknya terjadi pelanggaran. Ivan Barton dari Slovenia menganggap pelanggaran dilakukan oleh Rabiot di depan garis dari kotak penalti dari Perancis. Ini berbuah keuntungan tentu bagi Spanyol, di mana pelanggar yang terhadap Dani Olmo ini kita nantikan set piece atau tendangan bebas yang akan dilakukan Spanyol di menit ke-8 ini. Ya, siapakah di sana, ada Alex Baena dan juga Lamine Yamal. Ya, kartu kuning Adrian Rabiot dari Perancis mendapatkan kartu kuning usul pelanggarannya terhadap Dani Olmo. Kita nantikan ada Oyarzabal juga di sana. Siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas bagi Spanyol? Akankah menjadi peluang berbahaya atau gol bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini? Kita nantikan. Sejumlah pemain Spanyol juga berada di daerah kotak penalti dari Perancis. Sementara hampir seluruh pemain Perancis mundur jauh di daerah kotak penalti. Kita nantikan. Masih memberikan arahan namanya Lamine Yamal yang akan melakukan tendangan bebas bagi Spanyol. Kita nantikan, masih menunggu bagaimana wasit Ivan Barton. Ya, nampaknya harus memberikan tanda khusus home yang biasa dilakukan untuk menandai garis lapangan atau garis tanda pada tendangan. Kita nantikan, ada Alex Baena juga di sana, namun Lamine Yamal siap-siap.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah.

Pendengar di seluruh Persada Nusantara dan dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program A1 mengudara di 99,2 MHz, menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Dari Sepompang, Bunguran Timur, kami yang bertugas pagi ini, saya Nadianti dan operator Haspera, mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah At-Tahrim ayat 6 dibacakan oleh Yuliana.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan Mutiara Pagi disampaikan oleh Haji Ngataur Rahman dengan judul Salat Sebagai Media Menyelesaikan Problematika.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala afdalil makhlukati wa khairil bariyat Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadat wa man i'tasama bis sunnatihi ala mamarril ayyami wal awqat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah yang telah menyampaikan risalah-Nya kepada kita semua. Pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan Al-Faqir menyampaikan Mutiara Pagi dengan judul salat sebagai media untuk menyelesaikan problematika. Pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menginformasikan kepada kita dan telah mengajarkan kepada kita agar menjadikan salat sebagai sarana solusi untuk problem kehidupan kita. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Atau di dalam ayat yang lain Allah pun menyatakan, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, salat secara bahasa memiliki makna doa. Sedangkan secara istilah, salat itu bermakna rangkaian ibadah yang merupakan bagian dari rukun Islam yang kedua yang diwajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakannya, yang diawali dengan niat seraya takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan bacaan salam. Di dalam salat mencakup berbagai macam ibadah, baik ibadah yang sifatnya lisaniyah, yakni yang diucapkan dengan lisan, qalbiyah yang terbersitkan di dalam hati, maupun badaniyah yang merupakan gerakan-gerakan anggota tubuh. Misal, di dalam salat kita mengawalinya dengan takbiratul ihram, di mana kita mengikrarkan bahwasanya tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Di dalam salat kita juga mengikrarkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki banyak kelemahan dan sangat berhajat dengan rahmat dan pertolongan-Nya, maka kita pun berikrar dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu aku menyembah, hanya kepada-Mu kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Di dalam salat pun juga ada gerakan-gerakan, mulai dari gerakan berdiri yang memerlukan keseimbangan, gerakan ruku yang menunjukkan ketawadhuan, gerakan sujud yang melambangkan kerendahan, yang melambangkan kerendahan diri di hadapan Tuhan,
itu merupakan bagian dari rangkaian-rangkaian ibadah yang ada di dalam sholat. Pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski nampaknya sholat hanyalah rangkaian-rangkaian seremonial yang sifatnya hanyalah perbuatan-perbuatan yang lebih mengarah kepada keyakinan yang ada di dalam hati, tapi pada hakikatnya di dalam sholat juga menjadi bagian daripada media solusi dari berbagai macam problematika yang akan kita hadapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya sebagaimana yang dikutip oleh Imam Abu Hajar Al-Haytami atau Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyebutkan, man hafadha 'ala shalat akramahullahu bi khamsi khisalin. Kata Rasul, siapa yang memelihara sholatnya di dalam kehidupan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan kepada mereka 5 kemuliaan. Apa bentuk 5 kemuliaan itu? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah yurfa'u anhu dhiqul 'aish. Allah akan mengangkat, akan menghilangkan darinya kesempitan-kesempitan di dalam kehidupannya. Yang kedua, wa'adzabul qabr. Allah juga akan mengangkat darinya siksa kubur. Yang ketiga, wayu'tihillahu kitabahu biyaminih. Allah akan mengaruniakan buku catatan amalnya di tangan kanan. Dan yang keempat, wa yamurru 'ala as-sirati kal barqil khatif. Ia nanti pada saat melintasi siratal mustaqim, maka akan diberikan kelebihan dapat melintasi sirat cepatnya bagaikan kilat yang menambar. Dan yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisabin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepadanya, ia akan diizinkan masuk ke dalam sorga tanpa melalui proses hisab. Pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu syariat mengajarkan kepada kita di antara solusi dari berbagai masalah yang kita hadapi dalam kehidupan, gunakanlah sholat sebagai medianya. Tatkala kita mendapati kesempitan dalam hal rizki misalnya, maka kita diajarkan untuk melaksanakan sholat, namanya sholat duha. Tatkala kita hatinya tidak pernah merasa tentram misalnya, maka syariat mengajarkan kepada kita qiyamul lail lewat sholat tahajud misalnya. Atau tatkala kita bingung akan menentukan pilihan, maka syariat pun mengajarkan kepada kita melalui sholat istikharah namanya. Ataupun tatkala kita punya hajat dan keinginan yang belum tercapai, maka berserah dirilah kepada Allah melalui sholat hajat. Pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulannya ialah bahwasanya Allah menjadikan syariat sholat dalam kehidupan kita tidak hanya sekedar ritual, tapi juga pada hakikatnya merupakan media solusi untuk menyelesaikan problem kehidupan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, jelang kita simak warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan hadirkan lagu-lagu Melayu untuk Anda.
1: Dari Penagi terus Sabakong, maksud nak gi nyari si daun suka. Daripada hati selalu bingung, bisa kita menyanyi lagu yang berjudul Dara Laga.

Bela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: saya bujang. Sehari-harinya saya bekerja sebagai pemecah batu. Saya sering mendengarkan RRI sebagai hiburan saya ketika memecah batu. Dengan mendengarkan RRI, saya juga bisa tahu berita-berita terkini. Selain mendengarkan lagu-lagu hiburan ketika saya bekerja, saya merasa terhibur sekali.
1: Nama saya Suir. Saya bekerja di Radar Senubing, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia atau disebut RNAV Indonesia. Dalam bertugas sehari-hari, saya karena standby, saya selalu ataupun sering mendengar RRI Ranai guna untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, terutama berita-berita daerah ataupun informasi-informasi berita skala nasional. Dan RRI itu selain mendapatkan informasi, ada hiburan-hiburan yang sering saya dengarkan juga dalam kegiatan standby saya.
2: Nama saya Ali. Sehari-hari saya bekerja sebagai nelayan. Dalam aktivitas saya sebagai nelayan, saya sering mendengarkan siaran RRI, terutama waktu saya mancing ikan di laut sebagai hiburan saya. Semoga kedepannya siaran RRI semakin bagus dan RRI selalu jaya di udara.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Rabu 15 Juli 2026. Sari berita. Sebanyak 50 siswa dan siswi terbaik tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Natuna mengikuti seleksi ketat untuk memperoleh beasiswa penuh Universitas Pertamina. Perumda Tirtanusa Natuna dorong perbaikan jaringan untuk tekan tingkat kehilangan air. Dari Sempang Natuna inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nadianti.

0: Pendengar, sebanyak 50 siswa dan siswi terbaik tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Natuna mengikuti seleksi ketat untuk memperoleh beasiswa penuh Universitas Pertamina. Kegiatan seleksi berlangsung di Gedung Laboratorium Komputer SMA Negeri 1 Ranai pada Selasa 14 Juli 2026. Program hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Natuna dengan Universitas Pertamina ini menjadi kesempatan bagi pelajar berprestasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya kuliah maupun biaya hidup selama masa studi. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, meninjau langsung pelaksanaan seleksi dan menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bentuk kesinambungan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Natuna dan Universitas Pertamina dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM daerah. Dari 50 peserta yang mengikuti seleksi, nantinya akan terpilih 10 orang terbaik berdasarkan hasil ujian. Ia juga mengingatkan peserta untuk tetap semangat dan memberikan kemampuan terbaik, serta tidak berkecil hati bagi yang belum berhasil, karena kesempatan masih terbuka pada tahun berikutnya. Menurut Boy, program beasiswa ini merupakan wujud komitmen Bupati Natuna Chen Suilan dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah yang memiliki prestasi akademik maupun menghadapi keterbatasan ekonomi. Peserta yang dinyatakan lolos akan mendapatkan pembebasan biaya pendidikan serta fasilitas pendukung selama masa studi, seperti tempat tinggal, makan, dan uang saku yang ditanggung melalui Yayasan Pertamina Foundation. Sementara itu, Koordinator Kerjasama Pemerintah Kabupaten Natuna, Tukino, menjelaskan bahwa dari total 50 peserta, sebanyak 8 siswa mengikuti seleksi secara daring melalui Zoom karena sedang berada di luar daerah. Seleksi dilaksanakan dalam 2 tahapan, yaitu ujian tertulis dan psikotes dengan pengawasan ketat untuk menjaga integritas proses seleksi. Program BPUP diharapkan menjadi investasi jangka panjang pemerintah Kabupaten Natuna dalam mencetak SDM unggul yang mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah. Beralih ke berita lainnya, pendengar. Komandan Lanut Raden Sajat, Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi, dan Ketua Yasarini, Pengurus Cabang Lanut Raden Sajat, Nyonya Marni Onesmus Pasaribu, membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 TK dan KB Angkasa Lanut Raden Sajat pada Senin 13 Juli 2026 kemarin. Kegiatan dihadiri pengurus Yasarini Cabang Lanut RSA, kepala sekolah, guru, orang tua, serta peserta didik baru. Pembukaan ditandai penyematan nama dan atribut sekolah kepada perwakilan siswa. Sementara itu, Ketua Yasarini Pengurus Cabang Lanut RSA mengajak orang tua menjalin komunikasi dan kerjasama dengan sekolah. Menurutnya, kolaborasi keluarga dan guru menjadi kunci membentuk anak yang cerdas, mandiri, serta berkarakter. Suasana berlangsung hangat dan penuh keceriaan dengan melibatkan guru, orang tua, serta seluruh siswa baru. Sebagai rangkaian kegiatan hari pertama, sekolah memperkenalkan perilaku hidup bersih dan sehat, praktik mencuci tangan yang benar, serta perkenalan wali kelas untuk membantu anak beradaptasi dengan lingkungan belajar baru.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, menyampaikan bahwa upaya menekan angka kehilangan air atau non-revenue water masih menjadi tantangan besar. Hal ini disebabkan belum tersedianya meter induk serta kondisi jaringan perpipaan yang sudah mengalami banyak kebocoran. Menurut Zaharudin, solusi utama untuk mengatasi persoalan tersebut adalah melakukan penggantian jaringan perpipaan lama dengan jaringan baru yang lebih memadai.
2: Seperti yang kami sampaikan, untuk mengatasi NRW itu memang sulit karena kita tidak punya meter induk. dan fasilitas pipa kita ya tipis sekali. Jadi kebocoran tuh di mana-mana. Tidak ada opsi lain selain kita harus menggantikan jaringan baru. Maka itu pemerintah daerah bersama PDAM itu sekarang ini lagi giat-giat melengkapi RC, readiness criteria, untuk pelaksanaan pembangunan IPA lengkap di tahun 2027 nanti.
0: Zahrudin berharap pembangunan infrastruktur baru tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat Natuna, sekaligus menekan tingkat kehilangan air dalam proses distribusi. Dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar rencana pembangunan jaringan baru dapat terrealisasi sesuai target. Berita lainnya, pendengar, Babinsa Koramil 06 Serasan Sertu Suwarno Senin kemarin melaksanakan monitoring pelaksanaan program makan bergizi gratis yang didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kecamatan Serasan. Kegiatan berlangsung mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai dengan pusat distribusi di Jalan Perintis, Desa Hilir, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna. Sertu Suwarno mengatakan, kehadiran Babinsa bertujuan memastikan seluruh proses distribusi berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Sebanyak 743 siswa di Kecamatan Serasan Timur menerima 743 porsi makanan, terdiri dari 434 porsi besar dan 309 porsi kecil. Sementara di Kecamatan Serasan, ratusan siswa dari tingkat PAUD, TK, SD, hingga SMP juga menerima makanan bergizi sesuai jumlah yang telah ditentukan, termasuk SD Negeri Jermalik dengan 34 porsi. Secara keseluruhan, program MBG pada hari tersebut menyalurkan 2.138 porsi yang diperuntukkan bagi 1.409 siswa, 270 guru, 444 penerima di posyandu, dan 15 kader GBU. Selain itu, juga disiapkan 45 porsi makanan khusus bagi balita usia 6 hingga 12 bulan. Sertu Suwarno menambahkan bahwa pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan baik tanpa adanya kendala di lapangan.

Demikian seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Sebanyak 50 siswa dan siswi terbaik tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Natuna mengikuti seleksi ketat untuk memperoleh beasiswa penuh Universitas Pertamina. Perumda Tirta Nusa Natuna dorong perbaikan jaringan untuk tekan tingkat kehilangan air. Akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda. Salam sehat pagi ini, selamat memulai aktivitas di hari ini ya, Rabu tanggal 15 Juli 2026. Ya, mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, pendengar menemani Anda pagi ini, lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan.
1: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini.
2: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Laut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: terjerat pinjaman online.
1: Waduh, itu lagi, itu lagi. Banyak banget sih yang ketipu. Dina, aku punya kabar gembira nih. Apaan? Aku udah nemuin jalan keluar masalah aku. Coba lihat nih, nih. Tawaran pinjaman yang oke banget kan?
2: Pinjaman online?
1: Iya, caranya tuh gampang banget. Bunganya kecil. Dan 10 menit langsung cair lagi.
2: Udah dicek belum? Legal apa ilegal tuh?
1: Ih, emang perlu dicek segala?
2: Ya elah Susan. Sekarang tuh lagi banyak banget pinjaman online alias pinjol ilegal. Dari jutaan bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada yang diteror juga loh.
1: Ih, masa sih?
2: Iya, makanya jangan sembarangan. Cek dulu deh di websitenya OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kalau terdaftar berarti legal alias aman tuh. Tapi kalau nggak terdaftar, aduh, jangan coba-coba deh. Bukannya nyelesain masalah, yang ada nambah masalah tahu. Emang mau diteror?
1: Ih, enggak deh. Ya, aku cek dulu.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat pagi pendengar untuk Anda. Salam sehat pagi ini ya. Selamat memulai aktivitas. Mudah-mudahan aktivitas Anda hari ini berjalan lancar. Nah, jangan lupa pendengar untuk sarapan dulu sebelum beraktivitas ya, agar tubuh kita siap dan berenergi untuk menjalankan aktivitas kita. Baik, pendengar, satu informasi untuk Anda yang kami akses dari rri.co.id. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz mengatakan pemerintah mengubah strategi pemberantasan judi online. Penanganan tidak lagi berfokus pada pemblokiran situs, tetapi menyasar seluruh ekosistem kejahatan digital yang menopang operasinya. Menurut Mutia, pendekatan baru ini mencakup penindakan terhadap situs, aliran dana hingga jaringan pelaku. Karena itu, pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, industri perbankan, dan aparat penegak hukum. Ia menjelaskan penguatan kolaborasi tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Regulasi itu menjadi dasar pembentukan satuan tugas lintas kementerian dan lembaga untuk penanganan judi online secara terpadu. Itulah pendengar, satu informasi untuk Anda dari rri.co.id.
1: Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
2: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
3: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
4: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda Asta Cita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan beranda Asta Cita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

jalanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: ikan goreng nih. Apa rahasia nih, Joya? Iyulah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.